0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Timwas Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pari, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekkah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Iksan Faisal. Iksan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Iksan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah
8: dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Iksan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2

0: 2026 petang. Jamaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jamaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jamaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jamaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jamaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jamaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
0: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
3: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
4: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola

0: ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
1: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
0: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
2: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
0: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
4: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
5: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
6: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin. Agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
3: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
7: kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Pro 1 Lintas dan Cuaca.
8: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
7: Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda informasi arus lalu lintas. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Unilalin melalui telepon. Kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Unilalin.
9: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Yuda.
7: Iya, kabar baik, sehat Unilalin.
9: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah ya. Baik, silakan informasinya Uni Lalin.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas, pendengar setia Radio RRI Padang. Pada hari ini Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Bribda Siti Bunga Fitria akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di Kota Padang dalam program Pro Lintas 1 dan Cuaca. Baik, pada pagi hari ini kami sudah berada di Simpang Alai. Dapat kita lihat arus lalu lintas dari arah Jalan Jati menuju ke arah Jalan Gunung Panyilun. Dapat kita lihat arus lalu lintas ramai namun tetap lancar dan terkendali. Begitu juga sebaliknya. Dan selanjutnya arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Ampang menuju ke arah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dapat kita lihat arus lalu lintas juga dalam keadaan ramai namun tetap lancar dan terkendali. Untuk cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah dan kami informasikan kepada seluruh sahabat lalu lintas bahwasanya keselamatan adalah yang utama. Kurangi kecepatan Anda dalam berkendara serta patuhi aturan berlalu lintas dimanapun Anda berada. Baik, demikian laporan pada pagi hari ini.
7: Oke, baik. Terima kasih banyak laporan Anda, Bribda Cut Bunga Fitria. Selamat melanjutkan aktivitas tugas-tugas. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bribda Cut Bunga Fitria.
9: Waalaikumsalam.
7: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi Uni Lalin yang sudah menginformasikan pendengar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.
8: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti. Pro 1.

0: dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1,

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kalau tadi sudah diawali dengan informasi pantauan arus lalu lintas, berikutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
1: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Kak Siltia. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Siltia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cito.
0: Selamat pagi, kabar baik, sehat Kak Siltia?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Siltia, boleh informasikan ke pendengar kita terkait gambaran perakiraan cuaca untuk kesempatan hari ini. Pantauannya, update-nya seperti apa? Silakan, Kak Siltia.
2: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bang Tito.
0: Iya.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Untuk pagi hari ini, terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Pasaman Barat, tepatnya di Kecamatan Pinali. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Tanah Datar, Payakumbuh, dan Sijunjung, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmas Raya. Kemudian untuk malam hari nanti, cuaca kami perkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Dan untuk dini hari, cuaca kami perkirakan umumnya berawan. Untuk suhu udara kami perkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Untuk peringatan dini 24 jam ke depan, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat pada siang hingga sore hari di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Darmas Raya, dan sekitarnya. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau untuk masyarakat agar selalu mengikuti updatean informasi cuaca melalui media sosial kami at BMKG Minangkabau atau melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store ataupun Play Store. Demikian informasinya Bang Tito.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Kak Siltia. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Tito.
0: Iya. Selamat pagi Kak Siltia. Itu dia tadi pendengar informasi dari perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Kak Siltia.
1: Pro 1 lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Alodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui, namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres, misalnya mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.

0: Pro1.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Dialog Padang Menyapa. Tapi sebelum itu kami hadirkan dulu Kilas Info.
2: Kilas Info.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kilas Info, masyarakat diingatkan untuk terus menjaga semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Perbedaan yang ada hendaknya menjadi kekuatan untuk memperkokoh kebersamaan, bukan menjadi sumber perpecahan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kemarin mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Mahyildi menyoroti masih adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya membenturkan perbedaan di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta untuk menyikapi berbagai perbedaan secara bijaksana dan tidak mudah terprovokasi. Mahyildi mengatakan bangsa Indonesia memiliki nilai budaya dan tata krama yang menjunjung tinggi kemanusiaan serta peradaban. Nilai tersebut tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Dialog Padang Menyapa.
2: Saatnya kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Pendengar dalam Parang Menyapa kali ini bahasan kita menanti kepulangan tamu Allah. Kami informasikan pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di kanal YouTube kami ataupun bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kalau begitu kita akan langsung saja sapa juga perkenalkan narasumber kita untuk kesempatan pagi hari ini. Sudah bersama saya, pendengar, melalui Zoom. Ini dia yang pertama, ada Bapak Dr. Haji M. Rifki MAG selaku Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rifki.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, kabar baik, sehat Pak Rifki?
3: Ya.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Rifki ya?
3: Sehat, baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Rifki sudah bersama ya, pagi hari ini. Kemudian berikutnya pendengar juga sudah bersama kami. Ini dia, ada Bapak Haji Asrizal SAGMA selaku pembimbing ibadah kloter 11 Embarkasi Padang. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Asrizal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
1: Bapak. Selamat pagi. Kabar baik, sehat Pak Asrizal.
4: Selamat pagi juga Pak Kanwil. Ya, selamat pagi, Mas ya.
1: Iya. Terima kasih Pak Asrizal sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di kesempatan pagi hari ini ya dalam program Padang Menyapa. Baik, pendengar.
4: Ya, sama-sama.
1: Nanti kita juga akan bersama dengan Bapak Dr. Mawari Edi M. Epit, Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Padang. Mudah-mudahan nanti Pak Mawari Edi bisa juga ikut bergabung ya. Tapi sampai saat ini tim kami masih coba untuk menghubungi Pak Mawari Edi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, bahasan kita yaitu menanti kepulangan tamu Allah. Kalau begitu saya ke Pak Rifki dulu ya. Saya ingin tahu dulu ini Pak Rifki seputar gambaran umum terkait pelaksanaan ibadah haji kita di Sumatera Barat. Sejauh ini seperti apa, kemudian juga jelang fase kepulangan bagaimana. Silakan Pak Rifki. Ya.
3: Baik, terima kasih
1: ya.
3: Bang Tito. Pertama, kita sampaikan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada bahwa seluruh fase penyelenggaraan haji, terutama pada puncak haji, baik itu Al-Musnah, Arafah, Musdalifah, dan Mina, itu telah berlangsung dengan baik dan juga telah lancar ya. Jauh sekali perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu dipantau langsung oleh Menteri Haji dan Wakil Menteri. Dan sama-sama kita saksikan bahwa pada puncak haji itu ya kita dapat menyaksikan segala sesuatu berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan hari ini itu sudah mulai seluruh jemaah bersiap-siap untuk kembali ke tanah air, terutama kloter-kloter 1 di seluruh embarkasi. Tanggal 1 kemarin sudah ada yang bergerak dari Jeddah, dan khusus untuk embarkasi Padang atau debarkasi Padang itu mulai hari ini itu sudah ada proses menuju ke Jeddah. Karena memang jemaah haji kita yang akan pulang ke tanah air itu 9 jam sebelum take off itu sudah bergerak dari Mekah atau dari hotelnya menuju ke bandara. Kalau gelombang 1 kemarin mereka mendaratnya di Madinah, maka mereka akan kembali ke tanah air melalui bandara Jeddah. Jadi hari ini jemaah kloter 1 sampai kloter 11 itu sudah berada di Mekah dan bersiap-siap secara berurutan itu akan menuju ke bandara Jeddah. Jadi 9 jam atau 8 jam itu sudah mulai diberangkatkan prosesnya. Artinya hari ini tanggal 2 itu jemaah kita itu sudah mulai bersiap-siap naik bus, kemudian nanti akan diantarkan ke bandara Jeddah. 6 jam sebelum take off sudah proses imigrasi dan 5 atau 4 jam itu sudah berada di ruang tunggu untuk proses keberangkatan menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Jadi kita doakan semoga seluruh proses perjalanan kembali ke tanah air juga berjalan dengan lancar, karena memang ini pesan khusus dari Menteri Haji dan Wakil Menteri. Proses haji sebelum ini sudah selesai semua, jangan sampai nanti proses kepulangan itu terjadi persoalan yang signifikan. Maka itu pesan khusus dari Pak Menteri dan Wakil Menteri, sehingga kami hari ini pendengar itu akan melakukan rapat teknis, rapat koordinasi lintas kementerian, lintas institusi untuk bagaimana mensimulasikan pelayanan yang prima dalam rangka menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Padang yang mulai akan datang besok. Jadi jam 6 pagi besok pada pukul 6 pagi ya di Arab Saudi, itu jemaah kloter 1 sudah take off dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, dan diperkirakan jam 6 sore ya, jam 6 sore waktu Indonesia Barat, jemaah haji kloter 1 akan sampai di tanah air. Nah, jadi ini kita doakan semoga perjalanan lancar sesuai dengan jadwal, dan tentu semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat jemaah kita, dan tentu memperoleh haji yang mabrur. Demikian Pak Tito sementara.
1: Oke, baik. Saya bergeser dulu Pak Rifki ke Pak Asrizal ya. Saya ingin minta komentarnya juga Pak Asrizal seputar hal ini. Silakan kalau dari Pak Asrizal melihat seperti apa.
4: Baik, izin dulu saya menyapa Pak Kanwil. Selamat ya. Pagi, assalamualaikum Pak Kanwil.
3: Waalaikumsalam. Ini jam 4 pagi ya. Jam 4 pagi di Mekah ini.
4: Jam 4 lewat 10 menit Pak Kanwil. Ya, di sini. Ya, insya Allah 2 menit lagi waktu subuh akan masuk. Gitu ya, izin kembali Pak ini, Pak Moderator tadi, yang ini kurang jelas tadi pertanyaannya, izin.
1: Oke, baik. Saya minta komentarnya seputar bahasan kita, Pak Asrizal. Bisa diinformasikan juga mungkin seputar kondisi spiritual jamaah haji kita, gitu, di sana seperti apa menjelang kepulangan ke Indonesia?
4: Ya, alhamdulillah kami laporkan kepada kita semua, juga Pak Kanwil. Alhamdulillah jemaah kita di sini, terutama di PDG 11 ya barangkali ya, dan juga di jemaah Debarkasi Padang kan pada umumnya mukimnya di sini di Al-Hidayah Tower. Sampai saat ini jemaah kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Cuma barangkali ya biasalah yang namanya di tanah suci, karena suhunya juga berbeda dengan kita. Batuk ya memang semuanya hampir menyeluruh ini Pak Kamil, jemaah kita kena batuk, termasuk kami juga terkena ini batuk di sini. Cuma untuk keseluruhan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan jemaah kita alhamdulillah kemarin sudah selesai melaksanakan puncak haji di Al-Musna, berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah. Ada yang melaksanakan nafar sani, tapi kalau kita lihat pada umumnya alhamdulillah juga banyak melaksanakan nafar awal, dan ada juga melaksanakan nafar sani.

0: terutama mereka yang akan kembali di kloter-kloter awal seperti disampaikan oleh Pak Kanwil tadi. Terutama bagi mereka yang sehat bisa melaksanakannya secara mandiri. Ya, bagi mereka yang risti, disabel, yang memang berkebutuhan khusus, itu butuh perhatian dari petugas juga atau rombongan ketua regu untuk membantu secara bersama-sama melaksanakan tawaf ifadah. Terkhusus kita di kloter 11 juga melakukan hal yang sama. Secara mandiri mereka sudah melaksanakannya. Dan sampai malam tadi kita melakukan pendorongan untuk mereka yang jemaah kita yang membutuhkan pendorongan dengan kursi roda. Demikian Bapak, barangkali dokter.
1: Oke, baik Pak Azrizal, seputar tantangan ataupun juga kendala terbesar yang seringkali dihadapi jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di sana, selain cuaca panas, apa-apa lagi Pak Azrizal?
0: Iya, selain cuaca panas, barangkali memang kita jujur, barangkali kita katakan, karena jemaah kita pada umumnya banyak yang lansia. Jadi karena banyak lansia, terutama tentu ada pengaruh dari kesehatan mereka ya Bapak ya. Artinya ketika mereka sampai di sini, mungkin faktor kesehatan gitu. Karena memang kesehatan, maklumlah orang tua-tua, jemaah kita sudah lansia, kesehatannya menurun. Kemudian ada juga jemaah kita yang memang ambisinya sangat kuat sekali untuk beribadah ke haram. Sementara kan jaraknya cukup jauh juga ya dari sini ke haram. Kemudian memang seperti Bapak katakan tadi, suhunya memang cukup panas di sini sampai 45 derajat juga. Jadi barangkali faktor kesehatan juga menentukan kepada jemaah kita sambil ini. Itu barangkali, kalau selebihnya insya Allah cukup di sini masalah akomodasi, transportasi, ya, insya Allah di sini aman, lengkap. Begitu Pak.
1: Oke. Baik Pak Azrizal, kalau seputar kesan dan juga pengalaman yang paling sering disampaikan oleh jamaah kepada Pak Azrizal seputar apa-apa saja di sana, Pak Azrizal?
0: Ya, biasalah kalau jemaah kita kan banyak pinta begitu ya, artinya mau dilayani, kalau bisa kan semuanya mendapat perhatian. Ya, barangkali persoalannya di sini barangkali persoalan mungkin karena keterlambatan distribusi kebersihan hotel, barangkali itu barangkali tanya Pak kok ini belum divakum juga gitu. Tapi ketika kita sampaikan ke pihak hotel cepat tanggap di sini, alhamdulillah cepat mereka realisasikan begitu. Jadi apapun kalau masyarakat terkait dengan termasuk dengan pelayanan umum, ya kalau masalah ibadah barangkali tidak terlalu banyak karena ini ibadah ini kan kegiatannya dilaksanakan bersama-sama pada waktu yang bersamaan. Tapi kalau masalah pelayanan di hotel itu kan biasa saja lah, kalau terlambat sebentar jadi mereka pengennya cepat gitu, itu aja. Terus juga barangkali persoalannya karena berjauhan dengan keluarga, mungkin beda lantai gitu. Ya inilah di sini tanggapnya petugas, lalu kita dekatkan mereka dengan keluarganya. Barangkali itu persoalan jemaah di mana-mana dan di setiap tahun seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa kita atasi hal yang demikian, Bapak.
1: Oke, baik Pak Azrizal, kalau untuk cara menjaga kondisi badan jamaah kita di sana agar mungkin tetap fit dan bisa menjalani rangkaian ibadah haji sampai dengan akhir, apa-apa saja yang dilakukan begitu Pak Srezal?
0: Oke, baik Pak. Kalau kita kan termasuk di sini kita gelombang satu akhir yang diberangkatkan dari Mekah ke Madinah juga. Kemudian jaraknya kita dengan Armusna ya cukup agak punya waktu yang luang juga, yang memungkinkan jemaah untuk keluar dari hotel, mau ke haram, mau kemana. Dan kebiasaan jemaah kita kan begitu. Artinya ketika datangnya ke Mekah,

0: Mereka ingin berkali-kali datang ke Masjidil Haram. Jadi dari pihak petugas termasuk THK-HK, kita kloter, kita selalu menghimbau kepada jemaah sebelum puncak haji terlaksana. Kita berharap jemaah tetap tenang dulu di hotel dan beribadah dulu di hotel, sholat berjamaahnya juga di hotel, agar mereka tetap fit nanti ketika melaksanakan armusnah. Yang kita tahu kalau armusnah itu kan membutuhkan tenaga yang fit begitu, karena berapa jam kita harus melakukan aktivitas fisik, tidak tidur, kemudian naik mobil, turun mobil lagi, berada di tenda yang suhunya kalau di luar sangat panas, masuk ke tenda terlalu dingin begitu. Jadi karena akan menguras tenaga, maka kita berharap kepada jemaah untuk menahan diri untuk tidak dulu keluar. Dan kalau harus keluar juga, silakan, tetapi dengan tetap melakukan melindungi diri dengan APD. Terus itu yang pertama yang kita lakukan kepada jemaah kita. Yang kedua, memang dari TKK kita berharap ada semacam edukasi kepada jemaah untuk menjaga kebugaran fisik dan olahraga ringan di hotel, kemudian juga vitamin. Termasuk di sini Pak, alhamdulillah kita luar biasa. Kalau untuk makanan, buah segala macam tidak kurang. Bahkan jemaah menyampaikan, oh, ini jemaah ini manja sekarang, dimanjakan begitu ya. Alhamdulillah lengkap konsumsinya, ada buahnya, ada puding begitu. Tinggal di jemaah kita aja lagi. Cuma kan kebiasaan ke jemaah kita kan kalau makan buah agak sulit gitu. Nah, jadi itu yang dihimbau, diedukasi oleh kita selaku petugas kepada jemaah, agar mereka di samping menjaga diri tidak keluar, terus menjaga kebugaran fisik, olahraga ringan, dan tetap berada di dalam hotel. Kemudian berupaya untuk jangan sampai tidak makan lah. Kan memang kayaknya dalam kenyataannya di sini terkadang kan jemaah kita karena makanannya agak sedikit ya mungkin berbeda dengan selera selama ini gitu ya. Tapi pada dasarnya tidak jauh-jauh banget gitu. Cuma kadang-kadang karena berbeda menimbulkan selera makannya agak berkurang. Tapi kita tetap mengedukasi, memotivasi mereka untuk bisa makan. Ya kalau bisa sambal dari rumah ya dimakan lagi. Itu barangkali yang kita lakukan Pak.
1: Oke, baik Pak Asrizal, Pak Rifki. Saya ingin sapa Bapak Dr. Mawari Edi M. Apit. Ini dia, sudah bersama kami, pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum pagi, Pak Mawari Edi.
2: Waalaikumsalam Pak Rifki, Pak Asrizal.
0: Waalaikumsalam Bapak.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bapak.
2: Di Madinah kah? Masih di Mekah?
0: Masih di Mekah. Dan kita sudah dari Madinah dulu.
2: Oh iya.
0: Maaf batuk. Sudah di Mekah.
2: Sudah di Mekah.
0: Kita insya Allah pulangnya tanggal 15 Juni. Saya izin Pak Kanwil.
2: Siap. Nanti kita sambut.
1: Oke. Okay.
0: Insyaallah.
1: Baik. Baik Pak Mawari Edi, terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk bisa hadir dalam Padang Menyapa kali ini. Nah, saya ingin dapat informasi juga ya dari Pak Mawari Edi. Nanti akan seperti apa Pak Edi, seputar prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan saat jemaah tiba di tanah air. Ini boleh disampaikan. Silakan Pak Edi.
2: Terima kasih Mas. Iya. Jadi sebagaimana yang kemarin di tahun-tahun lalu, tahun ini juga kita akan melakukan prosedur yang rutin ya untuk kewaspadaan kesehatan jemaah. Kami biasa melakukan komunikasi ke teman-teman yang di PPIH Arab Saudi untuk kondisi setiap penerbangannya akan kembali ke Padang. Dari situ kita akan memantau secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang penerbangan dari Saudi tentu kami akan memantau secara tidak langsung melalui laporan yang disampaikan oleh teman-teman di PPIH Arab Saudi. Kemudian selama perjalanan kami lazim memonitor komunikasi dengan radio. Kita menunggu komunikasi dari ATC ya, dari pilot ke kami melalui otoritas bandara yang terkait dengan penerbangan. Dan manakala ada situasi tertentu, nanti kami akan dapat info. Kami juga komunikasi nanti dengan teman-teman TKHK yang ada di kloter, memonitor kondisi kesehatan jemaah sebelum terbang ke Bali ke tanah air. Pada saat touchdown nanti sebelum landing ya, touchdown gitu begitu sampai. Kadang kita juga akan komunikasi dini nanti untuk teman-teman kondisi jemaahnya. Yang kita akan monitor langsung nanti pas waktu pesawat sudah kondisinya merapat nanti ke Garbarata atau memang ada kondisi lain yang harus terparkir itu, kita akan memastikan kondisi kesehatan jemaah secara umum melalui purser, kru pesawat, dan juga TKHK. Kalau ada situasi tertentu yang ada pada jemaah, mungkin nanti kita akan melakukan tindakan spesifik tertentu. Tapi kalau tidak ada hal yang mengkhawatirkan atau tidak ada hal yang perlu kami lakukan secara khusus, kita akan monitor proses penurunan jemaah dari pesawat sampai nanti ke asrama, dan kita akan monitor kondisi kesehatannya termasuk suhu. Nah, nanti suhu jemaah kita akan monitor lewat thermal scanner untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah semuanya baik-baik saja. Kalau ada kondisi yang perlu diwaspadai, misalkan ada suhu di atas 38 derajat Celcius ke atas, nanti kita akan dalami kondisinya, dan data-data yang kita dapatkan nanti akan kami komunikasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat untuk membantu jemaah memonitor kondisinya selama 15 atau 21 hari sesuai dengan kondisi yang akan pokok. Itu yang secara umum. Kalau secara umum kalau ada kepulangan jemaah haji, kita akan melakukannya demikian. Kalau ada situasi yang sifatnya khusus, spesifik, ada perlu evakuasi, nanti tim dari PKK Padang dan PPH akan melakukan layanan sebagaimana kebutuhan. Kira-kira itu yang secara umum. Jadi kalau ada nanti informasi yang membutuhkan layanan sifatnya spesifik, kita tentu akan koordinasi ya dengan teman-teman dari Gapura, dari maskapai, dari Garuda, dan juga dengan 10 perangkat yang tersedia di bandara untuk memberikan layanan terbaik pada jemaah. Demikian Mas Tito.
1: Oke, baik. Pak Edi, seputar keluhan kesehatan yang paling sering dialami jemaah haji kita setelah menjalani rangkaian ibadah haji apa saja biasanya?
2: Ya, Pak, kalau yang terjadi dari 3-4 tahun terakhir ya, itu sebenarnya dari dulu itu bahasa kesehatan itu ILI ya, influenza like illness. Jadi yang seperti tadi Pak Hasilah sampaikan, batuk pilek, jadi saluran pernapasan. Nah, itu kita harus dalami nanti apakah keluhannya sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan atau tidak. Ya, kondisi mengkhawatirkan itu dia batuk pilek tapi kemudian sampai sesak nafas. Nah, itu yang kita harus pantau. Atau kondisinya demam sampai demamnya di atas 38. Kalau yang kegawatan yang sering muncul karena dia sesak atau penurunan kesadaran, itu yang nanti akan kita lakukan tindakan sesuai kebutuhan, termasuk evakuasi ke rumah sakit yang ada di Padang. Mungkin nanti kalau yang kondisinya perlu tindakan yang lebih banyak, itu nanti langsung ke rumah sakit, tapi sebagai rumah sakit rujukan atau tinggi ya di sini. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang paling umum ya batuk pilek, cuman nanti kalau sekedar gejala yang sifatnya umum terjadi, kita monitor saja. Nanti mungkin nanti dengan istirahat dan makan buah yang cukup, kemungkinan nanti ada perbaikan yang bisa tuntas sebelum 10 hari. Kira-kira gitu, Mas.
1: Oke, baik. Pak Edi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para keluarga yang akan menjemput jamaah di bandara atau di asrama haji, Pak Edi?
2: Ya, saran ya. Nanti ya. Pertama, mohon bersabar sampai seluruh proses di asrama tuntas, sehingga nanti kami bisa memilah untuk kondisi-kondisi yang lebih spesifik, sehingga kalau ada sesuatu yang harus diwaspadai, tidak repot nanti kita melakukan upaya. Jadi sabar menunggu sampai tuntas proses diselesaikan. Yang kedua, ini mungkin sifatnya umum, kami juga petugas dan juga jamaah, ada baiknya nanti di satu hari pertama ya, atau di pas waktu kedatangan, pakai masker saja dulu. Sekarang baik nanti yang jemaah yang batuk, pilek, maupun nanti jemaah yang melakukan penjemputan. Nah, kalau nanti ada kondisi di mana jemaah itu bersin atau ada batuk, mohon nanti bisa diterapkan etiket batuk. Ya. Atau kalau kemudian kalau kita yang Muslim ini kan bisa wudu dengan baik ya, nanti istikhrabnya itu yang pas waktu ngeluarin masukkan air ke hidung itu mungkin bisa diperbanyak begitu, sehingga nanti ingusnya bisa habis ya, kalau masih ada yang masih keluar ingus yang dari agak banyak itu nanti mungkin istisroknya agak banyak, sehingga nanti tuntas. Mungkin itu nanti akan membantu mencegah kejadian penularan virus, ya. Walaupun nanti virusnya virus yang sifatnya umum ya, seasonal, tapi itu nanti tentu akan mengganggu kondisi kesehatan kalau ada. Itu yang acap kali terjadi, yang mungkin nanti bisa kita antisipasi biar tidak menimbulkan masalah terlebih luar.
1: Oke.
2: Demikian Mas Tito.
1: Yeah. Baik. Pak Edi, saya bergeser lagi ya. Sekarang saya ke Pak Rifki. Nah, ya, Pak Rifki, seputar koordinasi sejauh ini seperti apa antara pemerintah daerah dan juga pihak terkait dalam proses pemulangan jamaah? Informasinya bagaimana, Pak Rifki?
3: Ya, baik. Jadi ada apa ya, tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan haji, dan ada juga ada tugas dan fungsi masing-masing lintas kementerian. Nah, terkait dengan pemulangan ini, dari kami ada namanya PPIH, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Padang, itu berbagai lintas kementerian, institusi, dan lembaga. Kalau dari mulai dari Pemda, Kepala Biro, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan, kemudian juga ada UPT Asrama Haji, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh, kemudian juga ada institusi atau lembaga yang di bandara, otoritas bandara, Bea Cukai, Imigrasi, Gapura Angkasa, dan Angkasa Pura, dan seterusnya. Jadi banyak, ada 13 institusi, semua sangat berperan dalam menyukseskan baik pemberangkatan sampai pemulangan. Dan terkait dengan pemulangan, ketika jemaah haji kita mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, maka itu tugas awalnya dari kawan-kawan di otoritas bandara, baik itu dari Angkasa Pura, Garuda Indonesia, Gapura, Angkasa, dan seterusnya. Itu kemudian juga ada imigrasi untuk paspor jamaah di stem kembali, di stempel kedatangan. Itu waktunya sampai 1 jam itu jamaah kita menunggu setelah turun dari atas pesawat, naik bus, dan itu dilaksanakan ketika jamaah berada di atas bus. Seluruh paspornya diminta kembali, di stempel oleh imigrasi. Nah, kemudian rombongan itu akan dibawa setelah selesai semua sekitar 1 jam atau 1.5 jam, dibawa ke asrama haji, dikawal oleh kepolisian, perhubungan, Pol PP, dan seterusnya. Dan sampai nanti di asrama haji Debarkasi Padang, seluruh jamaah itu wajib untuk masuk ke aula, karena memang tadi disampaikan oleh Pak Edi, Kepala BKK Kesehatan, bahwa seluruh jamaah itu akan dicek kesehatannya, terutama melalui termometer suhu yang melalui CCTV seperti itu. Jadi mana yang 38 derajat itu nanti akan dilakukan tindakan ataupun observasi oleh Pak Edi dengan kawan-kawan. Lalu setelah selesai masuk semua, tinggal lagi kita untuk penyerahan kembali. Karena di awal ketika mereka berangkat, petugas embarkasi Padang menyerahkan kepada ketua kloter untuk melayani jamaah, melindungi jamaah selama di Arab Saudi. Dan ketika kembali, petugas kloter menyerahkan kembali kepada kami di embarkasi Padang. Nah, baru setelah itu, baru ada tugas yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu bertugas memfasilitasi melayani jemaah, baik itu transportasi, akomodasi, konsumsi dari jemaah dari daerah asal menuju ke asrama atau dari asrama menuju ke daerah asal. Nah, disinilah tugas dari pemerintah daerah, kabupaten kota untuk bisa melayani jemaah hajinya. Ketika setelah serah terima nanti, ketua kloter menyerahkan kepada debarkasi, debarkasi menyerahkan ke pemerintah daerah, maka selesailah tugas dari PPIH dalam proses penyelenggaraan haji, selanjutnya berpindah tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah lah yang menyediakan transportasi, menyediakan konsumsi, kalau mereka ada akomodasi, diserahkan kepada akomodasinya untuk dikembalikan ke daerah masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi ada tugas dan fungsi masing-masing lintas kementerian, lintas institusi, lembaga dalam penyelenggaraan haji ini. Begitu Pak Tito.
1: Oke. Baik, Pak Rifki, apakah terdapat perubahan kebijakan atau prosedur kepulangan dibandingkan musim haji sebelumnya atau seperti apa, Pak Rifki?
3: Ya, dari 16 embarkasi di Indonesia, memang ada 2 embarkasi yang berbeda mekanismenya ketika pemulangan. Yaitu embarkasi Yogyakarta dan embarkasi Bekasi, Kertajati. Mereka itu 2 embarkasi, ketika selesai jamaah turun dari bandara, maka langsung dijemput atau berpisah di bandara. Nah, seperti itu. Jadi kenapa Jogja seperti itu? Karena Jogja itu dia memiliki embarkasinya berbasis hotel. Jadi tidak mungkin lagi mereka bawa ke hotel, bayar lagi kan. Jadi cukup selesai di bandara. Begitu juga dengan Kertajati, itu juga selesai di bandara. Tapi yang selebihnya ada 14 embarkasi lain, itu tetap seperti mekanisme sebelumnya, SOP sebelumnya, seluruh jamaah itu wajib dikembali ke, masuk dulu ke dalam asrama, asrama haji, kemudian disitulah baru diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi oleh karena itu kami sampaikan kepada seluruh pendengar, terutama keluarga jemaah, ya kalau ingin menjemput jamaah haji, ya tidak usah ke bandara, cukup nanti di asrama haji ketika telah selesai proses penerimaan atau penyerahan jemaah. Tapi alangkah bagusnya kalau memang menurut kami bagus diterima di daerah saja, di kabupaten kota. Karena juga sulit juga jemaah itu akan bertemu dengan keluarganya. Karena ketika selesai pertemuan di dalam aula asrama, itu mereka langsung naik bus. Juga jadi sulit untuk bisa bertemu dengan keluarga. Maka lebih hemat kami itu adalah bertemunya atau menunggu jamaah itu adalah di daerah masing-masing. Nah, seperti itu Pak Tito.
1: Oke, baik Pak Rifki, Pak Asrizal dan juga Pak Mawari. Jadi sepertinya kita break dulu ya sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali Bapak-Bapak Narasumber. Untuk Anda pendengar, kami masih temani Anda dalam program Parang Menyapa, masih membahas menanti kepulangan tamu Allah hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada Bank Invest dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
10: Kepulangan dari Tanah Suci merupakan tahap akhir dari rangkaian ibadah haji yang juga memerlukan perhatian khusus dari para jemaah. Kondisi fisik yang telah menempuh perjalanan panjang membuat jemaah perlu menjaga kesehatan dan beristirahat yang cukup selama proses pemulangan. Sebelum kembali ke tanah air, jemaah perlu memastikan seluruh dokumen perjalanan, barang bawaan, serta barang berharga telah lengkap dan sesuai ketentuan. Kepatuhan terhadap aturan bagasi dan barang yang diperbolehkan dibawa akan membantu memperlancar proses kepulangan. Setibanya di Indonesia, jemaah diharapkan tetap menjaga pola hidup sehat dan memperhatikan kondisi kesehatannya. Jika mengalami keluhan kesehatan setelah perjalanan, jemaah dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Setelah itu, kepulangan haji menjadi momentum untuk mempertahankan nilai-nilai positif yang diperoleh selama beribadah di Tanah Suci. Sikap disiplin, kesabaran, kepedulian sosial, dan semangat beribadah diharapkan dapat terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari ikhtiar meraih haji yang mabrur.
11: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Parang Menyapa. Topik bahasan kita menanti kepulangan tamu Allah. Pregar masih bersama dengan para narasumber kita, ada Kepala Kekanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Rifki, kemudian juga ada pembimbing ibadah Kloter 11 Embarkasi Padang, ada Bapak Srizal, dan juga masih bersama dengan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Bapak Mawari Edi. Baik, saya ingin ke Pak Rifki lagi. Nah, Pak Rifki, sejauh ini apakah ada evaluasi atau mungkin hal-hal yang menjadi perhatian begitu ya? Mungkin salah satunya terkait pelayanan yang diterima oleh jamaah Sumatera Barat di Tanah Suci. Sejauh ini informasi seperti apa, Pak Rifki?
3: Baik, terima kasih. Jadi, alhamdulillah.
1: Ya.
3: Kalau dari pemberitaan dan dari laporan dari berbagai pimpinan kloter dan juga dari berbagai media, kita pantau bahwa seluruh fasilitas layanan yang diterima oleh jemaah haji tahun ini ya alhamdulillah cukup baik ya, bahkan mungkin lebih baik tahun-tahun sebelumnya.
1: Oke.
3: Dan persoalan-persoalan yang terjadi tahun 2025 itu tidak terjadi 2026, misalnya ada syarikah yang 8 kemudian itu mengganggu layanan di ketika haji, tapi di tahun ini satu embarkasi satu syarikah. Artinya itu tidak terjadi persoalan yang kita khawatirkan dalam hal syarikah. Nah, begitu juga dengan layanan yang lain. Memang yang akan terjadi sedikit persoalan, terutama di embarkasi Padang, itu memang ada persoalan agak jauh sedikit ya, akomodasinya di Al Hidayah Tower. Tapi ternyata menurut kami nanti bisa dikonfirmasi kepada Pak Srizal, apakah pemondokan yang jauh itu akan menimbulkan ya ada masalah bagi jamaah, karena semua jamaah itu kan ada bus solawat. Bus solawat itu beroperasional selama 24 jam dan jarak tempuh dari Al Hidayah itu ke Masjidil Haram hanya 20 menit gitu. Jadi artinya cuma 20 menit itu bisa kita berada di Masjidil Haram. Di sisa pun jamaah juga akan seperti itu, 10 sampai 15 menit juga. Dan malahan ketika sampai di terminal Syekh Amirnya, jalan kakinya sampai 1,5 sampai 2 kilo. Jadi itu barangkali yang di luar prediksi kita, penempatan jamaah yang sebelumnya itu berada di sisa 4 kilo dan sekarang ada sekitar 8 kilo. Tapi dari segi layanan, waktu tempuh itu tidak begitu jauh. Nanti bisa dikonfirmasi kepada Pak Srizal. Dan kemudian yang lain dalam hal konsumsi menurut kami tidak ada persoalan ya, karena memang dari awal-awal itu Kementerian Haji sudah berupaya bagaimana makanan yang disuguhkan oleh jamaah haji itu adalah produk Indonesia. Jadi sudah ada 2.280 ton beras yang dibawa dari Indonesia, berapa kapal itu kan. Kemudian bumbu-bumbu masakan juga dari Indonesia. Artinya dari segi konsumsi menurut kami itu sudah sesuai dengan selera Nusantara. Nah, seperti itu. Jadi artinya dari segi pelayanan, alhamdulillah itu menurut kami dari laporan yang tersedia itu sudah sangat cocok dengan jamaah Indonesia.
1: Oke, baik. Pak Rifki, kita ingin minta komentarnya juga seputar peran petugas haji dalam membantu jamaah menghadapi berbagai kendala selama di Arab Saudi. Informasi seperti apa, Pak Rifki?
3: Ya, jadi alhamdulillah dengan kita cukup cepat merekrut untuk petugas haji dan kemudian juga penyesuaian lapangan bersilaturahim dengan seluruh jemaah di kloter masing-masing, maka alhamdulillah itu sangat berdampak positif dalam pelaksanaan tugas-tugas dari petugas kloter. Dan juga jalur koordinasi kita dengan seluruh petugas, kami mewajibkan seluruh petugas itu memberikan informasi-informasi penting setiap pergerakan-pergerakan jemaah dari manapun gitu kan. Ada persoalan, sampaikan kepada kami untuk kita lakukan semacam mencari solusi bersama. Dan alhamdulillah dengan mekanisme yang kita lakukan seperti itu, alhamdulillah sekali lagi, itu bagaimana petugas haji itu dapat melaksanakan tugas dengan baik di Arab Saudi. Seperti itu, Pak Tito.
1: Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Pak Mawar Yadi. Sebelum nanti saya ke Pak Srizal ya. Tadi informasinya Pak Srizal sedang menunaikan ibadah sholat subuh terlebih dahulu ya. Saya ke Pak Mawar Yadi dulu. Nah, Pak Mawar Yadi, seberapa penting Pak Edi istirahat dan juga pemulihan fisik bagi jamaah setelah kembali dari Tanah Suci, Pak Edi?
2: Ya, jadi kita tuh kalau untuk setiap kita, ya terutama jemaah, itu ada beberapa pengertian yang bisa kita pahami untuk kita ini ya. Ada yang namanya tingkat kebugaran. Ya. Kalau dari sisi medis itu kita menyebutnya sebagai cadangan faali atau endurance. Endurance itu kalau kita bayangkan seperti HP, itu chargingnya, itu ya baterainya. Dan untuk proses charging orang itu tentu beda sesuai dengan kondisi kesehatan fisik secara menyeluruh. Ada orang yang kemudian dia lelah, tapi proses pemulihannya cepat. Ada orang yang mungkin lelah, tapi pemulihannya lambat. Ya. Ada yang fast charging, ada yang slow charging. Nah, prosesnya kalau kita gambarkan demikian, itu nanti ada jemaah yang barangkali tingkat kelelahannya itu tidak bisa disamakan walaupun mengalami kondisi perjalanan yang sama. Gitu. Nah, proses ini yang kita harus waspadai sehingga nanti untuk setiap jemaah mesti mengukur kondisi kesehatannya masing-masing. Tidak bisa kemudian kita nganggap kan sama-sama naik bis, kan sama-sama capek juga gitu. Kok yang si A pemulihannya lebih lambat, yang si B pemulihannya relatif cepat. Kita nggak bisa samakan kondisi kesehatan seseorang dengan orang lain karena perbedaan fisiologisnya. Mungkin dari pemahaman awal itu kita mesti memahami bahwa untuk kondisi kesehatan setiap orang mesti didekati secara individual. Nah, nanti untuk kondisi yang demikian itu setiap jemaah mesti tahu kondisi masing-masing. Yang paling tahu tentu setiap jemaah. Nah, kalau untuk memahami situasi yang ada gitu ya, paling gampang kalau secara subjektif apakah semangat atau kondisi untuk aktivitas secara harian itu sudah fit atau belum gitu ya. Nah, itu kita kalau mengukur biasanya aktivitas harian. Nah, kalau kemudian kondisinya masih mudah lelah, terus ada rasa yang kurang nyaman di bagian tubuh tertentu atau posisinya belum senyaman yang sebelumnya, itu perlu nanti diwaspadai. Termasuk untuk mengkonfirmasi kondisi kesehatan itu ke tenaga kesehatan, baik nanti ke mungkin ke dokter untuk lihat ya apakah ada gangguan kesehatan tertentu yang diakibatkan karena ada penyakit atau ada situasi yang lain yang harus diperbaiki. Nah, untuk tipsnya yang seringkali untuk perjalanan ke luar negeri yang lama dengan pesawat, seringkali kita tuh mengalami yang namanya jet lag gitu Mas Tito. Nah, jet lag ini yang paling mudah untuk saran bisa disampaikan kepada jemaah pas waktu nanti pulang dari Saudi ke Indonesia, coba upayakan di pesawat itu ada masa, ada waktu untuk tidur ya sebelum nanti kembali ke Indonesia. Jadi pastikan untuk tidur. Kalau kemudian nggak bisa tidur selama di pesawat, upayakan setelah di Indonesia tidur gitu ya. Sehingga nanti ada yang namanya pergeseran jam biologis, biological clock ya, jam biologisnya nanti berubah. Kalau itu masih susah juga, salah satu upaya yang dilakukan adalah mandi air hangat, mandi besar air hangat, kemudian tidur sampai di rumah. Dan itu yang butuh bantuan ya, sokongan dari keluarga untuk memberi kesempatan kepada para jemaah haji yang balik dari Saudi untuk menyempatkan diri istirahat dalam waktu 24 jam pertama setelah sampai di Indonesia. Itu pentingnya. Nah, itu juga nanti yang tadi ada kondisi-kondisi di beberapa embarkasi yang ternyata bubar di bandara, itu juga harus ada kewaspadaan itu ya. Apakah itu akan ada pengaruh yang berbeda antara jemaah yang ada di embarkasi asrama atau tidak. Itu menarik untuk dikaji dampaknya. Karena kalau itu nanti disamakan, kita selama ini, sejauh ini, setahu saya belum ada monitoring yang cukup intens ya, untuk perjalanan dianggap biasa. Jadi untuk tipsnya, mungkin saran jemaah yang nanti akan pulang, pastikan untuk mengembalikan jam biologis kembali ke Indonesia yang lebih awal 4 jam daripada di Saudi, dengan tips tidur yang cukup ya, dan juga nanti mandi air hangat. Mandi besar dengan air hangat. Moga-moga itu menjadi tips yang cukup mudah dikerjakan dan bisa mengembalikan vitalitas. Karena kalau jam biologis kita tidak sinkron, itu berasa jam 8 malam seperti jam 12. Jadi nampaknya vitalitasnya turun, jadi lemah-lemas gitu ya. Tapi salah satu penyebabnya adalah jam biologis yang belum berubah gitu ya, termasuk nggak bisa tidur malam gitu ya, karena ternyata ada jam biologis yang belum digeser. Nah, jam biologis itu melibatkan seluruh metabolisme di dalam tubuh kita. Yang orang kondisinya fit pun, segar bugar pun, kalau kemudian tidak waspada dengan perubahan jam biologis ini, nanti aktivitasnya bisa terganggu karena kondisi vitalitasnya bertabrakan dengan kondisi alam yang sedang ditempatinya gitu. Nah, ini mungkin tips lain yang bisa dimanfaatkan dan juga diterapkan untuk masing-masing jemaah. Demikian Mas Ito.
1: Baik, karena waktu kita juga yang terbatas, Bapak-Bapak narasumber ya, saya akan langsung ke bagian akhir. Ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, ada pergasan-pergasan kembali. Saya mulai dulu dari Pak Asrizal, sepertinya sudah kembali bersama kami. Pak Asrizal, tadi juga sempat ada hal yang disampaikan oleh Pak Rifki ya, seputar pemondokan yang jauh, apakah ini berefek ke kondisi fisik atau seperti apa? Sekaligus closing statement Pak Asrizal, nanti saya juga akan ke narasumber yang lain. Saya awali dulu dari Pak Asrizal, silakan.
0: Baik, Mas Tito, terima kasih. Terkait dengan pada jemaah haji kita di Arab Saudi, terutama di Mekah, betul seperti katakan Pak Kanwil kita, Pak Rifki tadi, memang kota kita agak termasuk jauh juga ya dari Masjidil Haram. Tapi betul kata-kataan beliau tadi, mobil salawat itu kan 24 jam. Artinya dengan adanya mobil salawat 24 jam, itu tidak menghalangi atau tidak mengganggu jemaah kita untuk ke Masjidil Haram gitu. Kemudian di samping ini, maksudnya jarak terminal kita ke Masjidil Haram, kita termasuk yang paling dekat gitu dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Jadi secara apa tempat lokasi sebenarnya tidak mengganggu sih sebenarnya kepada jemaah. Tergantung jemaahnya lagi antusiasnya untuk datang ke masjid. Tapi dari segi jarak cuma 20 menit, kemudian jarak terminal juga dekat begitu. Kemudian layanan di pemondokan, layanan konsumsi akan tadi alhamdulillah sampai ini termasuk ya luar biasa. Sekarang ini kita wawancara juga jemaah, 2022 kita juga berangkat haji, 2023 alhamdulillah tahun 2026 ini termasuk yang sangat luar biasa layanan konsumsinya. Cuma namanya jemaah, Kalau orang-orang kita termasuk orang Padang ya, kalau tidak pedas kan tidak terasa makan. Nah, tapi cuma mereka minta makannya yang pedas gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi nanti Pak Mawar, Pak Mari nanti barangkali berkomentar juga kalau pedas nanti bisa-bisa nanti mencret atau bocor kan begitu. Jadi untuk menjaga kesehatan jemaah, sebenarnya makanan yang sudah disajikan sekarang itu sudah cukup sebenarnya untuk makanan Nusantara itu Pak Mas Tito gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kita menghimbau kepada masyarakat, kepada jemaah kita sebenarnya, ya, bahwasanya haji ini adalah perjuangan penuh tantangan, penuh ujian dari Allah. Ujian itu bisa jadi berbentuk kawan, teman, bisa jadi kondisi di mana mungkin kita tidak siap untuk menerimanya. Jadi sanalah letaknya tantangan dan ujian Allah untuk mendapatkan kemabruran haji ini. Karena mabrur ini kan balasannya surga gitu. Jadi tidak mudah juga rasanya perjuangannya begitu, bisa yang fisik, mental, biaya dan lain sebagainya. Nah, ketika kemabruran itu sudah didapati, kita berharap kepada jemaah untuk menjaga kemabrurannya dengan cara jaga kesolehan spiritual dan jaga juga kesolehan sosialnya.
1: Okay.
0: Itu barangkali sebagai penutup dari saya, Mas Tito.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Azrizal. Saya bergeser ke Pak Rifki. Yes. Silakan Pak Rifki, singkat Pak Rifki. Iya. Baik. Halo, Pak Rifki.
14: Siap, siap.
1: Oke, baik. Singkat, silakan Pak Refki, closing statement.
14: Ya, jadi sekali lagi kami tentu dari segi penyelenggaraan haji,
1: iya,
14: baik itu pemberangkatan, pemulangan, itu selalu berkeinginan, bercita-cita bagaimana menyukseskan penyelenggaraan haji ini dengan sebaik-baiknya.
1: Iya.
14: Dan tentu tidak terlepas dari bagaimana konsolidasi dari semua pihak. Tidak hanya dari lintas kementerian institusi, tapi juga dari masyarakat, dari keluarga jemaah, dari seluruh warga di Sumatera Barat ini. Maka itu barangkali ini jemaah haji, tugas haji ini adalah tugas kita bersama, mari kita sukseskan. Dan juga nanti kami berharap kepada seluruh jemaah haji ketika telah kembali ke rumah masing-masing, tentu kami berkeinginan jemaah haji itu ada perubahan-perubahan yang lebih positif, menjaga kemakmuran hajinya di tengah-tengah masyarakat. Itu harapan kami.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Rifki. Terakhir sekali, ya, Pak Mawari Edi, silakan.
2: Ya, kasih mungkin tips saja.
1: Iya.
2: Kata pepatah, health is not everything, but without health, everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan, segalanya menjadi tidak bermakna. Jadi mohon dijaga kesehatannya dengan kesehatan modalitas yang baik, insya Allah nanti banyak hal yang bisa dikerjakan untuk umat dan untuk diri sendiri. Terima kasih,
1: Mas. Okay.
2: Terima kasih, Pak Rifki, Pak Abel.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pak Mawari Edi, Pak Srizal, Pak Rifki. Sudah bersama di kesempatan pagi hari ini dalam program Parang Menyapa. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak Narasumber. Selamat melanjutkan kegiatan, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Rifki, Pak Srizal, Pak Mawari Edi.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak Tito.
1: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri untuk dialog Parang Menyapa. Bahasan kita, pendengar, menanti kepulangan tamu Allah. Narasumber kita ada Bapak Dr. Haji M. Rifki MAG, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat. Kemudian juga ada Bapak Haji Asrizal SAG MA, Pembimbing Ibadah Kloter 11 Embarkasi Padang. Juga ada Bapak Dr. Mawari Edi M. Apit, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Terima kasih untuk Anda, pendengar, yang sudah mendengarkan di kesempatan pagi hari ini. Saya akhiri Parang Menyapa kali ini, edisi Selasa 2 Juni 2026. Saya masih temani Anda, pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Baru saja kita ikuti dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar cek fakta, akun Facebook Sandra Aster pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 mengunggah gambar dengan narasi viral, Geger Deden. Ungkapan yang seharusnya ditanggapi dengan serius, di mana anggaran yang sangat besar yang dikeluarkan hanya untuk satu program yaitu MBG. Anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program kesehatan pendidikan yang memang program tersebut sangatlah dibutuhkan masyarakat saat ini, malah dihambur-hamburkan untuk program MBG. Dan pendengar, persenin 1 Juni 2026 unggahan tersebut sudah disukai sebanyak 2.100 kali, dibagikan 69 kali dan menuai 440 komentar. Tim pemeriksa fakta Mafindo Termake Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci Purbaya sebut program MBG membebani APBN ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi ataupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Purbaya sebut program MBG membebani APBN adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Faktanya, tidak ditemukan informasi resmi ataupun juga pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berikan unggahan berisi narasi Purbaya sebut program MBG membebani APBN merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bekerja biasanya menjadi rutinitas membosankan bagi banyak orang karena melakukan hal yang itu-itu saja setiap hari tanpa ada sesuatu yang menantang. Ternyata lain daripada yang lain. Di Alaska ada profesi yang saking menantangnya sampai dapat membahayakan jiwa. Profesi pemancing kepiting di Alaska hingga saat ini terdata sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. Alasannya, memancing kepiting di negara ini berlangsung di musim dingin yang sangat mematikan. Jenis kepiting yang dikejar oleh nelayan adalah Red King Crab atau Raja Kepiting Merah yang berukuran besar dan dagingnya luar biasa lezat ketika dimakan. Bahkan harga kepiting ini bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang berukuran besar. Ironisnya, kepiting merah ini muncul di lautan Alaska dalam waktu sangat singkat karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Musim pemancingan kepiting paling tinggi terjadi pada periode Oktober hingga Januari. Red King Crab hanya ditemukan di laut Alaska, sehingga permintaan ekspor untuk jenis kepiting ini terbilang sangat tinggi. Pada periode ini suhu udara di Alaska sangat dingin, terutama di perairan laut Bering. Seringkali terjadi badai di laut sehingga menambah fasilitas pekerjaan ini. Menurut data, dalam seminggu paling tidak ada satu nelayan yang tewas dalam pekerjaan tersebut. Penyebab kematian paling tinggi yaitu hipotermia yang muncul karena suhu yang sangat dingin. Penggunaan alat-alat berat di cuaca lautan yang tidak bersahabat juga berpotensi tinggi mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan. Nelayan yang beroperasi selama musim dingin hebat ini harus benar-benar ahli dan biasanya sudah menggeluti profesi sebagai penangkap Red King Crab selama puluhan tahun.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali, hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Pregar Bupati Parang Pariaman John Kennedy Aziz menyatakan komitmen penuh untuk mendorong pemekaran Nagari Ketapiang demi mempercepat

0: pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut ditegaskannya saat menerima kunjungan Nini Mama, Cadia Pandai, alim ulama dan juga tokoh masyarakat Nagari Katapiang di kantor Bupati Parang Pariaman pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Rahmat Hidayat dan juga Sekretaris Daerah Hendra Aswara. Berkat dalam suasana penuh keakraban tersebut, Bupati John Kennedy Aziz menyambut baik aspirasi tersebut. Menurutnya, semangat yang ditunjukkan masyarakat Katapiang sejalan dengan visi dan juga program pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperkuat pemerintahan Nagari sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemekaran Nagari bukan semata-mata penambahan wilayah administratif, melainkan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan kepemerintahan yang lebih efektif, kemudian juga mempercepat pembangunan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang jauh lebih luas dalam pembangunan daerah. Menurut John Kennedy Aziz, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendorong proses pemekaran Nagari. Bahkan pada periode 2026-2027, pemerintah daerah menargetkan jumlah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman bertambah hingga mencapai 150 Nagari.
1: Oi, hati-hati dong kalau bawa motor.
2: Apaan sih itu orang?
3: Gus, kamu tuh bawa motor hati-hati dong. Nanti aja balas SMS-nya. Menggunakan HP saat berkendara kan dilarang.
2: Iya, bentar lagi nih.
3: Kamu sadar gak sih? Kita bisa menimbulkan kecelakaan di jalan. Konsentrasi juga terganggu dan kita sudah melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Pengendara bisa terkena pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi harus berkonsentrasi. Sanksinya Rp750.000 atau kurungan 3 bulan penjara. Lagian kalau kecelakaan di sini, rumah sakit jauh loh Gus.
2: Ih, bawel banget sih. Kita gak akan jatuh kok, cuma gara-gara aku main handphone di jalan.

0: Mas. Udah, Mas.
1: Cariin barangnya, Mai. Aku udah gak tahan.
0: Udah, Mas. Aku mohon. Cukup, Mas. Kamu gak kasihan sama aku, istri kamu. Anak-anak itu masih kecil, Mas.
1: Aku butuh barang itu, Mai.
0: Maaf, Mas. Ini yang terbaik buat kamu, kita dan anak-anak kita, Mas.
1: Mai, Mai, tolong aku, Mai. Aku gak mau ditangkap. Kamu gak sayang sama aku, Mai.
0: Ini sayang yang sesungguhnya, Mas. Aku dan anak-anak

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, beb, aku cuma nyoba, beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, beb. Tolong aku, beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
1: Iya, Bu. Selain auto debit untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
0: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
1: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
2: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pergar Palang Merah Indonesia PMI Sumatera Barat menyalurkan 1.500 paket perangkat sekolah bagi pelajar yang terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar. Bantuan dari Hong Kong Red Cross tersebut, Pergar, ini mulai didistribusikan pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2026 untuk mendukung pemulihan pendidikan pasca bencana. Ketua PMI Sumatera Barat Aristo Menandar Datua Bagindo Kayo menyampaikan apresiasi kepada Hong Kong Red Cross atas dukungan yang diberikan kepada pelajar terdampak bencana di Sumatera Barat. Ia berharap PMI di tingkat kabupaten dapat menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada anak-anak yang membutuhkan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Sumatera Barat Hidayatul Irwan mengatakan masing-masing daerah menerima 500 paket perangkat sekolah. Distribusi perdana dilakukan kepada penghuni hunian sementara Huntara, kemudian juga Limau Hantu Puli-Puli, Teratak Baru, dan juga Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Menurut Hidayat, penyaluran bantuan akan berlanjut ke Kecamatan Batang Kapas serta wilayah terdampak lainnya di Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar. Proses distribusi dijadwalkan berlangsung hingga 4 Juni 2026. Pergar PMI telah membagi tugas kepada petugas dan juga relawan mereka agar seluruh bantuan dapat tersalurkan sesuai jadwal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh pelajar yang menjadi sasaran program. Pergar, setiap paket bantuan yaitu berisi tas sekolah, botol minuman, kotak makanan, buku tulis, pulpen, penggaris, penghapus, dan juga kotak pensil. Nilai satu paket ini mencapai sekitar 517.000, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar 775,5 juta rupiah. Sementara itu, Wakil Bupati Pesisir Selatan yang juga Ketua PMI Kabupaten Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak korban bencana.
1: Saleh!
2: Ya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: tuh kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, sepertinya saya Tito Oktri harus pamit undur diri. Pergar, kesempatan edisi kali ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Pergar, nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada dialog interaktif ya. Untuk bahasan internasional Minangkabau Literasi Festival menyatukan wisata, pendidikan dan juga persahabatan antar bangsa. Nanti Anda bisa ikut bergabung pendengar di 812878 WhatsApp GSM di 08116666975 tepat pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya pamit pendengar sekali lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Kek. Kek. Loh. Kok kakek duduk sambil senyum-senyum sendiri? Kakek lagi bahagia ya.
1: Oh. Cucu kakek. Iya, kakek sedang bahagia. Kamu tahu kenapa loh?
0: Kenapa, Kek?
1: Nah, kamu lihat pohon mangga di sebelah sana, terus pohon kelapa, pohon jambu, pohon rambutan itu loh, termasuk pohon tempat kita duduk sekarang ini. Kakek menanamnya saat kakek seusia kamu. Nah, sekarang semuanya sudah tumbuh besar, membuat udara di sekitar lingkungan kita ini sejuk, nyaman, dan buahnya pun bisa dinikmati semua orang. Iya kan?
0: Wah, kalau gitu Adit ingin tanam pohon juga ah, mulai sekarang, Kek. Tanam sekarang untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
1: Wah, wah, wah, pintar cucu kakek ini. Iya kan?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Memperingati 81 tahun lahirnya Pancasila, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar upacara bendera. Upacara dipusatkan di halaman kantor Bupati Padang Pariaman kemarin. Upacara memperingati hari lahirnya Pancasila ke-81 dengan tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Diikuti seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz langsung bertindak sebagai inspektur upacara. Sekda Padang Pariaman Hendra Aswara pada RRI kemarin mengatakan dalam rangka memperingati lahirnya Pancasila tersebut, masyarakat di Padang Pariaman sangat menghargai nilai-nilai Pancasila dengan memperkuat toleransi antar umat beragama. Keberagaman saling bahu-membahu dan mewujudkan pembangunan di Padang Pariaman bersinergi antar pemerintah daerah bersama pengambil kepentingan, wali negari, dan pemangku adat. Selengkapnya dapat Anda baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: diceritakan dikit IMLF. Kalau nggak salah itu tahun sebelum-sebelumnya udah ada atau belum atau gimana sih?
1: Oh sudah, ini okay. Tahun keempat.
0: Ini udah tahun keempat ya. Cuman kebetulan ini emang beririsan dengan 100 tahunnya 100 jam, gadang, jam gadang gitu. Nah, ini gimana nih, event untuk tahun ini gimana nih konsepnya?
1: Really really most spectacular.
0: Spectacular.
1: Yes, yeah. Right Daniel?
2: Correct.
0: Yeah. Okay, Mr. Correct. Dobrev, yeah. You're so happy to...
2: Dobrev means in translation bagus.
0: Oh, bagus. Dobrev bagus, ya. Yeah. Oke, okay, jadi...
1: Jadi IMLF itu ini sudah tahun keempat udah dan sekarang bekerja sama dengan Pemko Bukit Tinggi untuk perayaan 100 tahun jam gadang. Jadi memang interest dari IMLF itu kan literasi, culture dan semuanya. Makanya International Minangkabau Literasi Festival itu selalu base-nya beda-beda daerah setiap tahun. Tahun pertama itu di Batu Sangkar, di tahun kedua di Baso, di tahun kedua itu di Batu Sangkar, di tahun ketiga itu di Padang, base-nya Padang, dan tahun keempat ini di Bukit Tinggi. Dan sekaligus bekerja sama dengan Pemko. Sangat banyak sekali kolaborator kita di IMLF ini.
0: Ini maksudnya IMLF ini akan selalu berkolaborasi dengan main event di daerah-daerah atau memang dia berdiri sendiri atau bagaimana ini?
1: Oh, dia berdiri sendiri udah. Jadi International Minangkabau Literasi Festival itu big program from Satu Pena, Satu Pena West Sumatera. Jadi dia program mega prokernya Satu Pena dan akan diadakan setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Cuman dia di berbagai daerah.
0: Waktu berbeda gitu. Waktunya berbeda tergantung dari kerjasama dari daerah mana gitu ya berarti ya.
1: Oh, bukan. Jadi IMLF mengadakan event IMLF, kemudian akan menggandeng kolaborator. Seperti itu.
0: Oke, dan ada schedule tetapnya gak setiap bulan atau tanggal berapa gitu?
1: Oh, dia memang base-nya itu biasanya setiap bulan Mei.
0: Mei
1: atau Juni. Jadi di tahun-tahun kemarin itu selalu di bulan
0: Pertengahan tahun, kurang lebih seperti itulah ya.
1: Di tahun ini di bulan Juni.
0: Tema besarnya untuk tahun ini seperti apa?
1: Literacy to legacy.
0: To legacy ya.
1: Jadi literasi ke lestari. Jadi itu tema besarnya. Jadi memang event kita itu literasi tapi menggandeng semua sektor yang ada di Sumatera Barat.
0: Jadi ini pas banget gitu ya. Legacy kayak jam gadang itu juga legacy gitu ya. Pas banget gitu
1: pas
0: ya.
1: Pas banget. Makanya temanya literasi itu legacy, literasi kelestari itu Pemko Bukit Tinggi mengajak kita untuk berkolaborasi memeriahkan event 100 tahun jam gadang. Oleh karena itu, IMLF bekerja sama dengan Pemko Bukit Tinggi untuk memeriahkan 100 tahun jam gadang ini.
0: Oke. Pak Pres. Ini kan kebetulan baru dibilang panggil Uda aja gitu, nanti panggil Bapak gitu. Jadi gimana nih Pak Pres? Ini kan kebetulan road to lah gitu ya, kayak kira ya Siska ya, road to IMLF gitu ya. Jadi ke kampus-kampus. Nih Pak Pres gimana nih? Welcome banget kan sama IMLF ya?
3: Iya, kami sebenarnya sangat tertarik sekali dengan agenda IMLF ini. Karena kebetulan saya pribadi sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang generasi muda Minangkabau baru tahun ini tahu ada agenda sebesar ini.
0: Atau baru jadi mahasiswa baru tahu? Enggak, udah lama jadi mahasiswa.
3: Udah tahun keempat. Jadi ketika mengetahui ada agenda yang sebagus dan sebesar ini, saya sebagai seorang mahasiswa pribadi ya merasa
0: Pak Pres kemana aja tahun kemarin di Padang loh.
3: Nah, itu yang jadi pertanyaannya.
0: Nah, itu menjadi pertanyaan itu Siska.
3: Kenapa saya baru tahu gitu kan. Nah, ketika tahu dan langsung menghubungi Presiden IMLF secara langsung, apakah kita bisa melakukan kolaborasi antara lembaga kah atau tidak gitu kan. Kebetulan dari IMLF sangat open sekali dengan kita dan akhirnya kita membuat sebuah hubungan mutual untuk bisa sama-sama mensukseskan agenda IMLF ini.
0: Ntar dulu, ini saya merasa jomplang ini, kok saya nggak punya ini yang tiga-tiga ini ada, nih. Satu lagi nggak ada. Saya merasa jomplang. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau mahasiswa itu emang akrab sama yang namanya literasi kan. Kalau Pak Pres ini jurusannya apa sih?
3: Saya kebetulan pertanian.
0: Oh, pertanian. Ya, literasi pertanian itu biasa tentang inilah ya, tentang apa namanya,
3: alam,
0: botani dan sebagainya macamnya, enggak gitu, botanika,
3: alam.
0: Oh, spesifiknya alam.
3: Generalnya alam.
0: Bukan pendidikan berarti ya, murni ya.
3: Murni.
0: Oh, okay,
3: karena kalau di UNAN sendiri itu yang pendidikan tuh cuman enggak ada yang pendidikan pertanian.
0: Enggak ada ya. Enggak, maksudnya kalau misalnya di pertanian Kalau saya dengar literasi ini biasanya akrab dengan apa namanya istilahnya, orang ya, orang awam itu emang akrab kalau literasi, terus juga sama festival itu ya, biasanya kayak akrab dengan puisi, terus juga falsafah sebagainya macamnya. Ini bagaimana kalau kalau Pak Pres melihatnya gimana ini?
3: Nah, itu ini mungkin menjadi poin yang membuat saya tertarik sekali dengan festival literasi ini. Dah. Karena ketika saya berdiskusi dengan Uni Sastri sebagai presiden IMLF, beliau menyampaikan selama ini kita mengeneralisir literasi ini hanya kepada sosial budaya saja gitu, kultural saja. Tapi sehingga mengecilkan sudut pandang mengenai literasi ini. Kemudian beliau menyampaikan kalau dari Uni sendiri, dari beliau sendiri berpandangan literasi ini jauh lebih luas dan jauh lebih kompleks dari apa yang sama-sama kita pahami dahulunya gitu kan. Beliau menyampaikan ya apapun.
0: Jadi yang, juga nggak tersekat gitu kan.
3: Iya. Nah beliau menyampaikan ya kalau kita membatasi hanya pada sosial budaya saja rasanya sangat sempit sekali sudut pandang yang kita gunakan. Dan beliau menyampaikan apapun itu bentuk pengetahuan yang ada di sekitar kita, apapun itu bentuk disiplin ilmu yang kita ambil dan kita memahami dan mempelajari itu adalah bentuk literasi kita. Sehingga apapun itu bidangnya, literasi ekonomi, literasi apalah sosial budaya, politik dan lain sebagainya, itu bagian dari literasi. Way more, jauh lebih luas dari apa yang kita kira selama ini. Itu yang membuat saya tertarik. Oh, ini merupakan sebuah hal yang baru bagi saya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang generasi muda juga saja. Dan saya rasa wah ini perlu didukung untuk disukseskan secara bersama-sama.
0: Okay. Mr. Dobrev, as he mentioned before, so I think you're not special in the economic literacy, isn't it? No.
2: Everything is literacy, no economic.
0: No. So the IMLF, aim to connect tourism, education, maybe, and international friendship. Yeah. So for your perspective, why are the culture and the literacy festival is important for us?
2: I'm gonna tell you one story from Israel.
0: Okay.
2: You know, like one day, a very famous lecture. Always, you know.
0: Yeah,
2: like
0: always. They pretend about the history. Yeah.
2: Pretend to be everything belongs to them.
0: Yeah.
2: But
0: we can cancel about the. We
2: it was one one interesting inquiry. What is the when you're ranking from 1 to 10, the first thing, why people going to these seminars, to these activities, etc. And I was thinking this is for knowledge, to learn something.
0: Knowledge,
2: no,
0: yeah.
2: The first thing is networking.
1: Yeah.
2: The first thing is to, you know, the second one was to run away from home.
1: Correct.
0: She agreed.
1: Yes, correct.
2: And knowledge to get something new is number 4.
0: So
2: the first thing is in this seminar just to meet
1: connection.
2: People. To meet people with you know, the similar ideas, to meet passionate people, people who are active and wants to develop their sector. And my idea is that you're right. So trade has two components, trading goods and trading services. So more and more become popular services. When you're selling the services, including educational services, medical services, consultancy, etc., you're selling goods as well. The main idea is just to participate, to promote yourself, to promote your country, to promote your advantages and industries that are that might be not good for Indonesia. So because in these events like IMLF, coming people from abroad and from here, they are very passionate, and they cannot understand you. I cannot teach them the man or a woman who is passive one. She or he doesn't want to hear anything. How I can, you know? But these people here participating in this event, they're active ones.
0: Okay. Let's talk about the young people.
2: You sit
0: next to the young people over
2: I'm
0: here.
2: Young
0: yeah.
2: As well.
0: Yeah. No. I don't agree about that.
2: Yes.
0: In your view, what the role can young people play in building international understanding through the education, maybe?
2: The role of young people in education. The role is amazing. I mean, they have to survive a lot of. They have to fight because it's AI era.
1: Yes, of course.
2: It's very difficult for young people, for youngsters to find a job. The first job is very demanding, and it's a big psychological gap from the time you graduate the university and the time that you start your first job. This is a very crucial psychological moment because many people cannot find a real job. And they feel, you know, emotional gap, depression, even more. So we have to find my idea and my task and my mission.
0: Mission is
2: a little bit pompous, but my mission is just to help the young people to find their place, to find their job, to find their business. In my time, it was easier. Now it's more complicated. Because the competition is big. And because the AI replaces.
0: But in my opinion, they are already so far away from the literacy. Yeah, in my opinion. What do you think about it?
2: About what?
0: They are already far away from the literacy. Because the technology, because the AI,
2: you're
0: maybe.
2: Right.
0: Yeah.
2: Right.
0: Yeah.
2: Right.
0: Now, right. You can see about the young people now. They just scrolling and then just doing the having fun.
2: Fingers, yes.
0: Yeah. What do you think about that?
2: Yeah, it's a big problem.
0: Big problem.
2: Because it's a lack of communication.
0: Yeah,
2: people
0: yeah.
2: cannot communicate between them. And
0: it's kind of a big homework, isn't it?
2: This is one of the homework for and task for this festival as well, just to push up people to think, to push up people to communicate with each other.
1: Correct.
2: Because this, I'm gonna tell you another problem. Another problem is that, you know, like when you're internet, you know, like you think that you're great, you think that you're number one, and when you're going to the real world,
0: real life, you're nothing.
2: Splash. And this is also a big psychological problem. So the task, my understanding of the task of this festival, of this event like this, just to raise up the dignity of the people, to communicate between them, and, you know, just to find their place in the world, because it's being only in internet ambient is it's not good, because it's okay, but it is not the main task. Because maybe you don't know, but my topic is project management, and I teach this is not problem in Indonesia only, worldwide. And I have to tell you that Indonesian people are still okay. You know, what about in US, excluding California? About it's very big, you know, like a gap, emotional, psychological, and in the end, business gap.
0: Lifestyle, maybe. Okay.
2: Our task is just to minimize this gap.
0: It's our homework together. Siska setuju nggak kalau kondisi memang kayak gitu sekarang?
1: Betul sekalian, sebab
0: Mr. Dobrev.
1: Mr. Daniel, I call him Daniel.
0: Okay. See, overseas we call the last name. Jadi
1: Daniel also angry to me when I call him sir.
0: Sir, okay, sir.
1: Don't call me sir.
2: Sir is Elton John.
0: Okay, jadi gimana dong? Kalau anak muda sekarang itu kan memang, ya misalnya aja gitu kan, satu nampil di FYP, anggap lagi gitu, komennya langsung barbar ya. Padahal belum baca caption kadang-kadang gitu. In case kalau misalnya di dalam media sosial gitu kan, gimana dong literasi sekarang tuh?
1: Literasi, so that's why IMLF come with us. Jadi makanya International Minangkabau Literasi Festival itu mencakup ke semua hal. Kami masuk ke sekolah-sekolah, ada IMLF Goes to School. Masuk ke kampus-kampus, ada IMLF Goes to Campus. Kemudian juga masuk ke sektor kesenian, ke semuanya kita mencakup. Karena untuk apa? Literasi itu menurut Siska di saat ini memang sebuah tantangan yang sangat besar, apalagi di anak muda, karena kemudahan FYP, kemudian juga akses ke internet sangat mudah, kemudian kemunduran dalam berpikir kalau menurut Siska.
0: Wow.
1: Kemunduran dalam berpikir, karena so deep hard. Think kayak deep thinking itu udah sangat melemah. Dia thinking itu menurut Siska kayak gini. Bagaimana mungkin kita tidak bisa tahan untuk menonton video yang berdurasi 5 menit? Karena kita sudah terbiasa dipaparkan dengan konten-konten 30 detik. Dan itu membuat seru. Dan itu kalau menurut Siska itu adalah salah satu faktor kenapa deep thinking itu sangat lemah. Jadi kalau Siska mengatakannya kemunduran berpikir kan.
0: Oh, ya, sekarang udah lebih parah lagi, brain rot malah.
1: Brain rot, iya brain rot, iya. Pembusukan otak, iya, pembusukan otak. Karena apa? Karena generasi kami ini dipaparkan oleh hal-hal itu. Itu kan apa ya? Udah ya. Tantangan yang sangat besar karena kadang pun kita jenuh. Jenuh dan kita dipaparkan dengan hal-hal yang mudah untuk diakses, mudah untuk membuat kita tertawa. Untuk pertanyaan Uda yang tadi, kenapa kita mudah sekali, anak-anak muda sekarang merespon hal-hal yang kita sendiri saja belum tonton sampai akhir, tapi komennya sudah sangat banyak. Karena mereka cenderung itu tadi, deep thinking itu gak ada. Apa rasa curiousnya itu gak muncul. Oh, kenapa ini terjadi? Daripada mereka berpikir kenapa itu terjadi, why this has happened, mereka langsung memberikan respon. Daripada berpikir terlebih dahulu. Itu sih menurut Siska.
0: Karena memang sekarang itu critical thinking itu kayak tanpa dasar itu udah keluar duluan gitu. Harus critical thinking itu berdasar gitu kan. Pak Pres gimana memandangnya? Kita juga bisa coba deh, kita coba nggak mau ini juga sih, coba kita buktiin aja deh nanti seminarnya kayak gimana. Jangan-jangan nanti pas seminar mereka udah pegang handphone gitu kan. Scroll. Coba deh lihat aja nanti gitu kondisi dalam kondisi seminar yang mungkin ya let's say itu emang kayak terlalu nggak terlalu menarik buat mereka topiknya atau apa whatever, itu kita skip dulu. Tapi apapun itu seminarnya, sometimes aku pribadi itu lihat ya, sometimes kan aku juga kadang ngisi-ngisi juga gitu kan, jadi pembicara juga. Tapi ya tetap aja mereka itu
1: gak engage ya.
0: 5 menit pertama oke lah gitu. Tapi setelah itu mereka akan, nah ini gimana dong, literasi mereka ini apakah cukup di tulisan saja? Atau sebenarnya kan literasi itu kan lebih luas. Jadi literasi apa yang mereka dengar juga bisa menjadi literasi buat mereka gitu kan. Pak Pres gimana nih memandang kondisi ini?
3: Ya sebenarnya ini sebuah kondisi yang sama-sama kita harus menjadikan sebuah perhatian utama ya, untuk diselesaikan gitu ya. Karena ini merupakan sebuah ya hal yang sudah sistematis permasalahannya gitu kan. Udah menjangkit kepada generasi muda gitu kan. Dan ya memang attention span-nya generasi muda sekarang tuh memang sangat rendah sekali gitu ya. Mudah terdistraksi, mudah berganti fokus, sehingga apapun yang ada di depan dia tuh seringkali tidak bisa diperhatikan dengan baik gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh kepada bagaimana mereka menyerap informasi yang mereka lihat. Bagaimana mereka men-screening informasi-informasi yang mereka dapatkan. Nah, itu adalah sebuah, ya memang ini adalah sebuah fenomena yang harus sama-sama kita jadikan sebuah perhatian utama untuk diselesaikan gitu ya. Ya sebenarnya, ya benar ya, kalau kata sebenarnya saya pribadi pun tidak bisa terlalu banyak berbicara karena saya dalam generasi yang sama
1: Generasi yang sama.
3: Barangkali kalau saya berbicara, oh ini adalah sebuah hal-hal yang salah ya, barangkali kita
1: juga melakukan bagian dari generasi itu.
3: Tidak bisa menghakimi generasi yang sama. Tapi saya mengakui ini adalah sebuah fenomena yang harus segera diselesaikan. Tapi bagaimana caranya itu tergantung bagaimana ya. Harusnya generasi-generasi kita ini lah, saya inilah yang harusnya mencari solusi atas permasalahan mereka. Karena ya mereka yang bertanggung jawab dengan masa depannya gitu ya. Dan ya saya melihat memang ini sangat berdampak sekali kepada kualitas-kualitas generasi muda di masa depan gitu ya. Sehingga mudah sekali tergiring, mudah sekali dimanfaatkan oleh orang beberapa pihak yang memiliki kepentingan. Dan ini saya rasakan sebagai orang-orang yang memang aktif mengkritiki sesuatu gitu. Aktif mengkritiki sesuatu, seringkali kritikan-kritikan yang saya sampaikan dan kawan-kawan mahasiswa yang sampaikan itu tidak diserap dan tidak bisa diterima, tidak diterima dengan sebagaimana mestinya. Ya kita lihatlah, karena mereka seringkali cuma melihat poster depannya saja, tidak membaca informasi-informasi ataupun data yang disediakan gitu.
0: Ya, tapi sekarang kan juga kita lihat ya dari nggak tahu ini dari zaman kapan gitu ya. Tapi sekarang itu memang terlihat, apakah memang itu yang disetujui sama Siska tadi ya, critical thinking, juga deep thinking kita juga. Apa itu juga yang bikin teman-teman mahasiswa juga kayaknya kurang kritis sekarang gitu?
3: Berbicara soal kurang kritis, rasa saya memang kalau soal berbicara soal critical thinking masih ada, masih oke kok. Tapi memang attention span mudah terdistraksi, sehingga kritikan-kritikan yang disampaikan juga mempengaruhi kualitas-kualitas yang disampaikan. Tapi secara general sebenarnya itu masih ada dan menetap di dalam individu masing-masing di generasi sekarang. Tapi memang karena mudah terdistraksi, makanya ya menjadi terdegradasi lah kualitasnya.
0: Okay. Mr. Dobrev, I think the Bulgarian is really rich about the literacy and educational tradition. It's a big difference over here. We know. Over here is a library is really quiet. Not in the overseas, but maybe in your country. So the literacy is really important, and young people over here. What about the young people over here, over there?
2: Everywhere is the same, you know. Me personally, I teach my children, and you know, just to read books. Just to read, because to read the book is a treasury. You know, just you have to discover by yourself another world.
0: How many children you are?
2: Two.
0: Two children.
2: But never mind, I have many children like students. But there also I'm pushing them up to read, because people become very lazy. And with the invasion of AI, become more and more lazy. And every year is the stance is getting worse and worse, and it is shown up to the results of the exams, and Bulgarian language, mathematics, and you know, the results are getting worse from year to year. And but I'm quite impressed, because in Jakarta it was I have some promotions there in a team. Ismail Marsuki. And I have to tell you that the library was crowded. And they were quite good, because they organize more interactive things, you know, seminars, talks, things like this. I also gonna use the opportunity to inform you that I gonna launch one idea, business talks in the embassy, that we gonna invite some eminent economic journalists and to discuss about the opportunities. I gonna create the website, just to promote more and more Bulgaria and Europe in Indonesia. But yes, literacy is the thing that we cannot wait to come to us passively. We have to approach it. We have to demand it. We have to earn about it.
0: And so it's gonna grow our economy, or what? The literacy is
2: Just to discover,
0: contribute our economy growth.
2: No, literacy for me, the main thing is to discover new things. And Bulgaria is also a new thing for them.
0: New things, and innovation is going to be growth of the economy.
2: Just
0: step by step.
2: People, man meet with man, mountain with mountain cannot meet. And that's why we have to speed up and to push up this communication. This is the main task. And there are different new forms of social activity that we have to use. My main intention is just to detach young people from the groove. To scrolling, to thinking for somebody else. No, think about you, not think about somebody else. And this is, you know, the main thing of my project management.
0: Platform. Will you do?
2: Yes, just do for yourself. Because if you are copying somebody's life,
0: just be yourself.
2: Be yourself. Correct. And literacy help us, you know, to just to discover. So the main verb is discover. Literacy. I mean, not just to wait somebody to teach you what to do, but be active. in finding a good teacher for you.
0: Yeah, yeah. You have to looking for yourself. Yeah.
2: Yes, correct. But not sit and wait.
0: Yeah.
2: If you sit and wait, you go.
0: Sit and wait and scroll.
2: So okay. This is even when you, my parents used to teach me before, it was not telephone but something to, when you eat, don't read something because you cannot feel the taste of the food, right? People now, they're, you know, scrolling, eating, you know, like first cannot feel the taste of the food, second cannot feel the content of the day scrolling. So lose
1: everything.
0: Yeah. So tapi Siska, ini kalau kita balik lagi ke IMLF ini, rangkaiannya udah jalan ya sebenarnya ya.
1: Sudah.
0: Termasuk ini seminar ini adalah salah satu rangkaiannya juga. Nah, ini nanti ada puncaknya di peringatan 100 tahun Jam Gadang berarti ya. Enggak, maksudnya ini kalau IMLF ini di rangkaian acaranya sendiri nanti seperti apa ini? Selain seminar apalagi itu berarti?
1: Jadi rangkaian acara IMLF itu kita juga punya pra IMLF namanya. Pra IMLF itu merupakan kegiatan diskusi buku. Jadi diskusi buku, lomba, itu ada pra IMLF dan sedangkan untuk eventnya itu dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7. Nah, rangkaian eventnya itu sebelumnya mungkin di kepesertaan ya udah ya. Kepesertaan IMLF itu di tahun sekarang itu sudah mendaftar 36 negara. Itu sudah menggandeng duta besar-duta besar, terutama juga Daniel merupakan perwakilan embassy dari Bulgaria. Rata-rata seperti itu karena kita menggandeng semua sektor. Jadi sudah yang mengkonfirmasi akan hadir itu sebanyak 36 negara. Kemudian juga yang sudah sebanyak 259 partisipan. Itu dari abroad ya, overseas. Nah, di situ kita juga sudah rangkaian acaranya itu banyak. Mungkin bagi kita literasi itu seperti yang Syakur bilang, puisi, buku, atau menulis, workshop menulis seperti itu. Tapi siapa pikir workshop kita itu tentang PPP, Project Management, yes Daniel? Jadi kemudian juga rangkaian-rangkaian yang memang kita itu fokusnya itu adalah di isu. Jadi isunya contohnya karena tahun lalu itu bencana. Kita tahu banjir itu bencana yang sangat besar di Sumatera Barat. Maka salah satu fokus kita adalah event penanaman 100 pohon di Tabiang Baraso, Bukit Tinggi. Jadi itu akan banyak sekali yang hadir, terutama juga Kapolda, karena Kapolda menyumbang 1000 pohon.
0: Iya,
1: 1000 pohon di sana. Kemudian kita juga ada event run di tanggal 7. Kemudian juga event main seminar, seminar Jam Gadang dari berbagai perspektif. Kita punya 5 seminar. Ada seminar utama itu yang
0: di
1: Jam
0: tempat
1: Gadang
0: yang sama berarti nanti.
1: Jadi dia nanti akan ada di Balairung, akan ada di UPT Perpustakaan Bung Hatta, akan ada di Istana Bung Hatta. Jadi nanti semua wilayah Bukit Tinggi itu akan menjadi main eventnya IMLF. Namun untuk acara puncak peringatan 100 tahun Jam Gadang itu kalau nggak salah di 20 Juni.
0: 20 Juni ya. Oke, kira-kira nih apa nih yang tadi Pak Pres itu sampai nggak tahu gitu tahun kemarin juga padahal di Padang kan beliau ini sampai nggak tahu gitu sebenarnya apa gitu menariknya IMLF itu buat young people tadi kita omongin tadi itu sebenarnya apa sih yang bisa bikin mereka itu super excited lah buat ikut IMLF ini gitu.
1: Sebenarnya yang bikin kenapa nggak sampai mungkin kurang sampai ke sektor anak muda karena mungkin mereka berpikir ini tuh terlalu berat ya seperti yang Daniel bilang sebenarnya itulah generasi kami ini mungkin yang sangat lemah di situ mereka tidak melihat privilege yang ada contohnya di sebuah tim itu contohnya di tim IMLF tersendiri mungkin Siska itu salah satu yang paling muda
0: Nah,
1: nanti teman-teman Siska tuh nggak beberapa itu teamworknya itu sama orang-orang yang
0: jadi,
1: sudah tua.
0: Gue setuju tadi soal privilege ya. Soalnya kalau aku pribadi itu ya soal literasi come to initiate and create and innovate. Akhirnya dia akan inovatif gitu. Kalau misalnya itu asalnya literasi gitu. Kalau misalnya dia enggak literasi yang enggak tinggi ya susah deh.
1: Makanya mungkin mereka sudah melihat ini tuh terlalu kompleks duluan kegiatan para seminar. Tapi tahun ini kita sudah ada mahasiswa yang mendaftar. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu mereka jadi participate biasa aja kolaborator kita, tapi tahun ini ada yang mendaftar karena mungkin kita sudah mulai masuk promote-nya itu make it easy, make it simple, cuman dia tetap berdampak gitu, gitu. Jadi mungkin juga mereka tidak bisa melihat bahwasanya ini overseas, kegiatan ini overseas. Jadi mereka nggak bisa bayangkan kamu akan bertemu dan berkumpul di satu ruangan dengan orang-orang hebat dari 36 negara contohnya. Nah, itu yang tidak bisa mungkin dilihat oleh generasi-generasi Siska sekarang. Karena mereka udah terbiasa kayak apa ya, rebahan aja lah gitu ya cakor. Daripada pergi ke Balairung seminar mendengarkan tentang perspektif jam gadang gitu. Jadi seperti itu mungkin, makanya di tahun lalu tidak sampai ke mereka-mereka ini. Tapi tahun ini
0: Berarti kalau misalnya memang mereka gak ikut, ya mereka sebenarnya harusnya rugi gitu ya.
1: Ya itu yang dibilang Daniel tadi. Sebenarnya don't wait. Ya don't wait. Jadi kita tuh harus take it sendiri. Kalau gak kita yang take it, gak akan ada yang give it. Gitu.
0: Mereka malah akan jadi komoditas kalau cuma nunggu-nunggu doang kan. Ya kayak gitu tuh jadinya.
1: Setuju,
0: kan
1: udah. Setuju udah.
0: Gak jadi ya.
1: Udah.
0: Gak bisa ya. Oke, Pak Pres. Gimana dong Pak Pres melihatnya pentingnya MLF ini untuk generasi muda sekarang gitu, karena ini udah tahun keempat sih sebenarnya gitu. Jadi Pak Pres mungkin bisa imagine to the young people gitu, you have to join this program or festival gitu. Mungkin kalau misalnya tadi Siska bilang sebenarnya ada privilege-nya di situ gitu, kita join di literasi ini gitu, festival ini. Nah kalau dari your perspective mungkin karena memang baru tahu gitu, wah dari International Minangkabau Literacy Festival, kayaknya dari namanya ini kayaknya ada hal yang mungkin harus gue dapetin dari sini. Dari perspektif yang mungkin bisa dibilang ya baru tahu lah gitu, coba.
3: Ya dari saya pribadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang saya merasa IMLF ini adalah wadah yang bagus untuk meningkatkan kapasitas anak muda pada zaman sekarang gitu ya. Karena makanya saya bersemangat untuk bisa menjadi salah satu kolaborator dalam IMLF ini, karena saya merasa kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan IMLF dan bisa membuka akses untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Andalas, saya bisa membantu mereka meningkatkan kapasitasnya gitu ya. Sehingga saya pun kemarin sempat ya meminta agar mahasiswa di Universitas Andalas itu diberikan privilege khusus untuk bisa mengakses seluruh hal yang ada di dalam kegiatan, rangkaian kegiatan IMLF ini, sehingga itu bisa meningkatkan kapasitas diri mereka juga selama mengikuti rangkaian agenda tersebut. Tapi memang saya merasa memang degradasi kualitas yang terjadi sekarang itu karena sudah diberikan banyak kemudahan, sehingga menjadi lalai dan tidak mau
0: istilah bapak saya tuh sorry ya, no hard feeling ya, monyet mati kelaparan di surga pisang ya, gitu
1: betul,
0: tuh.
1: Betul.
3: Makanya kebanyakan dari mereka merasa buat apa sih ikut seminar pada akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu dari dunia digital dengan mudah gitu kan, melalui HP dan lain sebagainya, sehingga
0: harusnya dimanfaatkan itu gitu kan.
3: Sehingga hal-hal seperti ini ya menjadi sebuah hal yang tidak menjadi hal yang menarik lagi bagi mereka. Sehingga saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Daniel tadi, bahwa sebenarnya agenda-agenda seperti ini bukan ilmu tujuan utamanya, tapi adalah networking. Relasi, baru kemudian adalah ya mencari alasan untuk keluar rumah ya. Karena seringkali kita tuh tidak memiliki alasan untuk keluar rumah karena sudah tersedia di dalam rumah semuanya gitu. Dulu kan kita kalau orang mau membaca buku kan harus berangkat dulu barangkali misalnya di zaman-zaman dahulu. Kalau sekarang mau cari informasi,
0: mau makan ke warung dulu ya, sekarang bisa dulu dari rumah ya.
3: Mungkin dari saya pribadi nih ketika internet belum semasif ini kita belum memiliki device yang mumpuni gitu. Ketika ingin mencari sesuatu yang berhubungan dengan dunia digital, saya harus ke warnet dulu gitu. Saking effortnya saya untuk mencari informasi, nonton sesuatu, nonton YouTube, anime dan sebagainya kan itu harus ke warnet.
0: Zaman saya masih rental komputer, bukan warnet.
3: Tapi kan kalau sekarang ya warnet enggak laku lagi karena sudah bisa diakses.
0: Device semuanya udah di smartphone semua gitu kan.
3: Sehingga saya melihat IMLF ini mungkin bisa menjadi sebuah wadah untuk bisa memancing ketertarikan generasi muda ke dalam dunia literasi, untuk mencari sesuatu yang baru, mencari relasi-relasi yang membangun dan hal-hal yang rasanya bisa meningkatkan kapasitas diri generasi muda sekarang.
0: Ya, smartphone tetap, tapi jadikan itu untuk increase literasi kita gitu kan.
3: Smartphone, device, kemajuan digital itu hanyalah alat, hanyalah alat. Pada akhirnya jangan kita diperalat oleh alat yang kita bikin sendiri kan, kalau kalau kata ayah kita kan seperti itu ya bang ya.
0: Yeah. Last thing, Mr. Dobrev, maybe you have to tell us about your hope, maybe about your what your hope about this festival, maybe success of International Minangkabau Literacy Festival.
2: Yes, first of all, as I told you, I want to meet people and to see what are their needs. And in the events like this, with the people like these young people who are around me, I can easy, you know, I can touch the pulse of the needed things. So once I touch the pulse, I can offer to them what to do, and they can suggest me what to, you know, be increased.
0: So we're sharing about the sharing knowledge, about
2: knowledge and the good practices and the good models, because my strong ability is, my strong point is that I can detect what is missing in Indonesia.
0: Really?
2: And yes, and I can detect what is missing in Europe from Indonesia.
0: Oh.
2: So you know, this is my strong point. So I gonna appeal to the participant of the festival and during my meetings in the event, just to discuss, share. And because our main motto in Europe is share. You know, we are not invaders. We are partners.
0: You don't talk to him. We talk together, isn't it?
2: Yes.
0: Yeah. Okay. So kalau Siska nih gimana nih harapannya mungkin untuk festival ini nanti, mungkin ada juga himbauan ke teman-teman gitu yang dengarkan sekarang, apa gitu harapannya?
1: Harapannya mungkin ini aja udah apa, kami sebagai panitia kemudian juga kolaborator dari BMKM Unan yang kita gandeng sebagai volunteer anak-anak Unan. Harapannya adalah festival ini sesuai ekspektasi kami. Ekspektasi kami itu adalah menyeluruh ke semua sektor yang ada di, terutama di Bukit Tinggi, terutama UMKM-nya, terutama ekonomi, meningkatkan perekonomian di sana, karena harapannya ini adalah sukses, bukan pesta di kami saja sebagai nama IMLF-nya sukses, tapi kami juga ingin semua orang mengenal Bukit Tinggi itu apa. Kemudian juga kami ingin perekonomian di sekitar situ bangkit, karena mungkin bagaimana kami memberdayakan UMKM yang ada di Pasar Ateh lantai 3 contohnya, kami tidak pesan snack box, kami tidak pesan nasi box, tapi kami perdayakan UMKM yang ada di lantai 4 sebagai penyuplai makanan untuk delegasi kami. Seperti itulah kami mau semua sektor yang ada di sekitar itu sama-sama setara bangkit dan berhasilnya. Itu seharapannya buat teman-teman, mungkin pantengin terus IG IMLF karena semua event itu ada di situ. Tidak cuman seminar-seminar, diskusi buku, baca-baca puisi, tapi kita juga banyak sekali. Teman-teman yang belum sempat bergabung atau belum sempat mendaftar, mungkin datang aja ke Bukit Tinggi untuk menyaksikan ada pertunjukan-pertunjukan seni yang ada di area Taman Jam Gadang itu.
0: Jadi teman-teman Unan dapat privilege nah.
1: Iya, karena Syakur menawarkan diri, boleh enggak jadi volunteer?
2: Okay. It's also, you know, like a chance to practice my bahasa.
0: Iya.
1: Daniel only know that Daniel told me like he learned how to speak bahasa in 6 months, right?
2: Six months.
1: But you know how to say that selamat pagi.
0: Selamat pagi. Good morning.
1: Yes,
0: One thing you have to tell to our people over here, every you get your meal, yeah? Tambuah cie.
1: Tambuah cie.
0: You can try it. Tambuah cie.
2: Tambuah cie.
1: It's easy.
0: Tambuah cie.
2: Tambuah cie.
0: Okay.
1: Tambuah cie.
0: So you want to get your more extra meal, yeah? Tambuah cie.
2: What about drink?
0: A drink. Yeah, tambuah cie.
2: It's the same.
0: It's same thing, yeah. Okay. Terima kasih banyak Siska. Syakur juga terima kasih. Thank you, Mr. Dobrev, yeah. FP to see you over here, around here, and then enjoy the food. Enjoy the Minangkabau people, maybe the culture, maybe, or everything about this
4: what you call it, or this province, yeah.
1: Yes.
4: So you can come back to your duty in your the big smile, yeah. God bless you, Mr. De Brave, and then thank you. Terima kasih banyak sekali lagi buat Syakur juga, ya sukses juga buat IML. Kalau nggak salah tahun kemarin juga udah datang kok.
1: Udah. Kami bawa delegasi dari Bulgaria, Cina, Malaysia.
4: Okay, terima kasih banyak ya, dan sukses sehat selalu buat kalian semuanya. Thank you, Mr. De Brave, and see ya. Dan buat anda semuanya jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami setelah ini di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita sentral dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ada pesan dari kurir, katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
5: Kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit perjalanan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yılmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yılmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Girls should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bayinajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap

0: pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang sudah bicara.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Idiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergensi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Rolikarnando dan Neil Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

101 kanal informasi dan inspirasi. Halo. Selamat siang mendengar. Apa kabar? Ya, ada. Saya kembali Lydia Permata menemani Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya. Tadi sudah dari Pro 3 mengikuti dinamika olahraga kembali ke Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz ya. Di hari ini hari kedua di bulan Juni tahun 2026. Gimana? Ini hari pertama kembali ya untuk kembali beraktivitas untuk yang emang libur. Beberapa hari kemarin dan ada juga mungkin adik-adik yang sudah mulai ujian hari ini ya, ujian akhir semester. Wah, semangat untuk adik-adik semuanya yang ujian atau yang akan ujian juga ya, belajar-belajar dan belajar. Mudah-mudahan hasilnya bisa menjadi apa ya, menjadi yang diharapkan seperti itu. Semangat untuk Anda.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding.

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PMI Sumatera Barat menyalurkan 1.500 paket perangkat sekolah bagi pelajar yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam Pesisir Selatan dan juga Tanah Datar. Bantuan dari Hong Kong Red Cross ini mulai didistribusikan pada hari Senin kemarin, 1 Juni 2026 ya, untuk mendukung pemulihan pendidikan pasca bencana. 1 Mei ya, benar. Ketua PMI Sumber Aristo Munendar Datuk Bagindo Kayo menyampaikan apresiasi kepada Hong Kong Red Cross atas dukungan yang diberikan kepada pelajar terdampak bencana di Sumatera Barat. Ia berharap PMI di tingkat kabupaten dapat menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada anak-anak yang membutuhkan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Sumber Hidayatul Irwan mengatakan masing-masing daerah menerima 500 paket perangkat sekolah. Distribusi perdana dilakukan kepada penghuni hunian sementara atau huntara Tarata Baru dan Limau Hantu Pului-Pului, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, penyaluran bantuan akan berlanjut ke Kecamatan Batang Kapas serta wilayah terdampak lainnya di Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar. Proses distribusi dijadwalkan berlangsung hingga 4 Juni 2026. PMI sendiri telah membagi tugas kepada para petugas dan relawan agar seluruh bantuan dapat tersalurkan sesuai jadwal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh pelajar yang menjadi sasaran program. Setiap paket bantuan berisi tas sekolah, botol minuman, kotak makanan, buku tulis, pulpen, penggaris, penghapus, dan kotak pensil. Nilai satu paket mencapai Rp517.000, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar Rp775,5 juta.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Sumatera Barat memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah di provinsi ini akan terus tumbuh. Wakil Direktur KDEKS Sumatera Barat Muhammad Sobri pada RRI di Padang kemarin mengatakan, perkembangan keuangan syariah terlihat dari pertumbuhan positif perbankan syariah, mulai dari aset, penghimpunan dana, hingga penyaluran pembiayaan. Menurut Sobri, pertumbuhan dimaksud didukung oleh penerapan falsafah adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Kemudian sangat didukung kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong migrasi aparatur sipil negara dari perbankan konvensional menuju syariah. Ditambah lagi masifnya sosialisasi perbankan syariah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Merah putih di dadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: informasi dan inspirasi. Bergar, kita cukupkan dulu hiburan sejenak ya untuk siang hari ini pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Menilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya. Ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat. Dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Wih, lagi melukis apa nih?
4: Ini laut, Bun.
3: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
4: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
3: Nah, kalau ini apa, Dek?
4: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
5: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
6: Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Apa nih menu makan siangnya hari ini? Wah, laper. Ada lagi makan? Ada yang belum makan? Ya, yang belum makan silakan makan. Daripada perutnya meraung-raung, aku lapar. Oke deh, pendengar, untuk makanan atau jenis makanan sih banyak banget yang bisa dimakan ya. Banyak pilihan juga. Untuk Anda yang mungkin sekarang sedang dalam proses atau program penurunan berat badan, pasti memilah-milih begitu ya, untuk apa sih yang akan dikonsumsi. Nah, salah satu yang bisa Anda konsumsi untuk program penurunan berat badan adalah pecel. Nah, pecel sayur. Ini salah satu makanan tradisional yang cocok banget untuk program diet sehat. Menu ini terkenal karena kandungan sayurnya sangat beragam dan juga gizinya tinggi, seratnya juga bagus. Berbagai jenis sayuran digunakan dalam sajian pecel yang sederhana dan juga lezat. Kangkung, bayam, kacang panjang, terus toge sering jadi pilihan utama masyarakat. Sayuran mengandung serat tinggi yang membantu tubuh mereka itu merasa lebih kenyang lama. Kondisi tersebut juga mengurangi keinginan mengkonsumsi makanan berlebihan setiap harinya. Nah, pendengar, pecel sayur juga mempunyai kandungan vitamin dan mineral yang cukup lengkap. Nutrisi tersebut membantu menjaga kesehatan tubuh selama menjalani program diet teratur. Sambal kacang pada pecel memberikan rasa gurih yang disukai banyak orang, namun penggunaannya sebaiknya tetap dibatasi agar kalori tidak berlebihan gitu. Jadi boleh makan pecel sayur, tapi yang harus dibatasi itu adalah yang namanya sambal kacangnya. Walaupun itu enak, tapi harus dibatasi karena tadi itu kalorinya tinggi.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Mer, mau kemana buru-buru banget?
3: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
2: Apa aja sih?
3: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
2: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
3: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
4: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rong satu kalau informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Bawang nggak naik, Eriko. Ampe puluh ampe, besoknya 38, ampe puluh. Pasokan kurang banyak gagal panen.
3: Ini kota ini harus habis di akhir Juni 2026 ini. Kalau yang 5.600 tersisa ini belum habis di akhir Juni nanti, maka akan menjadi kuota nasional.
4: Kita berharap jemaah haji kita dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kedatangannya mungkin dalam beberapa hari ke depan atau 10 hari ke depan ya, sudah mulai berangkat.
1: Sari berita, harga bawang merah di Kota Padang sentuh Rp44.000 per kilogram. Pemerintah Padang Pariaman siap menyambut jemaah haji dari Tanah Suci. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lydia Permata. Terbatasnya pasokan akibat gagal panen di daerah pemasok membuat harga bawang merah di Kota Padang melonjak hingga Rp44.000 per kilogram. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
5: Usai libur Hari Raya Idul Adha, harga bawang merah di sejumlah pasar di Kota Padang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan dari daerah pemasok akibat gagal panen. Salah seorang pedagang bawang merah di Pasar Raya Padang, Anto, mengatakan harga bawang merah premium saat ini mencapai Rp44.000 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar Rp6.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp38.000 per kilogram. Menurut Anto, kenaikan harga terjadi dalam waktu yang relatif singkat sehingga cukup mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar. Berkurangnya pasokan membuat harga di tingkat distributor meningkat dan berdampak langsung pada harga jual kepada konsumen.
2: Bawang nggak naik, Eriko. Ampe puluh ampe, besoknya 38, ampe puluh. Pasokan kurang banyak gagal panen. Besok lagi ke raya itu orang jarang ke ladang. Bawang putih masih stabil, masih biasa. Lado darik 1 kilo 38, lado jawa 56. Sajak sudah raya nih. Oh, nggak turun setiap. Besoknya tudo jawa 65, darik ampe-ampe, sampai ampe duo. Kini 38. Oh, pas dek banyak masuk.
5: Lebih lanjut, Anto mengatakan tingginya harga bawang merah juga mempengaruhi pola belanja konsumen. Banyak pembeli kini beralih ke bawang packing yang dijual dengan harga lebih terjangkau, yakni sekitar Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp24.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan dalam beberapa pekan terakhir. Ia berharap pasokan bawang merah dapat kembali normal dalam beberapa hari ke depan, sehingga harga di pasar dapat berangsur turun. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
1: Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH terus mendorong pelaku usaha di Sumatera Barat untuk segera mengurus sertifikat halal sebab masih terdapat ribuan kuota sertifikat halal gratis yang harus dimanfaatkan sebelum batas waktu yang ditetapkan pada akhir Juni 2026.
5: Kepala Balai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat Irkar Abdi kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pada awalnya Sumatera Barat memperoleh alokasi 32.600 kuota sertifikat halal gratis. Namun setelah dilakukan efisiensi atau penajaman program secara nasional, jumlah kuota yang tersedia mencapai 26.345 sertifikat. Dari jumlah tersebut, hingga saat ini telah dimanfaatkan sebanyak 20.651 sertifikat atau sekitar 78%. Dengan demikian, masih tersisa 5.664 kuota atau sekitar 22% yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat. Ia menjelaskan, seluruh kuota tersebut harus habis dimanfaatkan paling lambat akhir Juni 2026. Apabila tidak terserap hingga tenggat waktu yang ditentukan, maka sisa kuota akan dikembalikan menjadi kuota nasional dan dapat dialokasikan ke daerah lain yang membutuhkan. Menurutnya, sejumlah provinsi di Indonesia bahkan telah berhasil menyerap seluruh kuota sertifikat halal yang diberikan pemerintah. Di antaranya, Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, dan Jawa Barat yang telah mencapai tingkat pemanfaatan 100%.
3: Ini kuota ini harus habis di akhir Juni 2026 ini. Kalau yang 5,600 tersisa ini belum habis di akhir Juni nanti, maka akan menjadi kuota nasional. Itu kami mengimbau kepada pelaku usaha, pengusaha mikro kecil khususnya Sumatera Barat yang masuk ke dalam kelompok self declare, ambil segera kuota ini. Kalau tidak, ini akan diambil oleh provinsi lain.
5: Lebih lanjut, Irkan mengatakan, melihat kondisi tersebut, BPJPH Sumatera Barat mengimbau seluruh pelaku usaha yang masuk dalam kategori self-declare untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Program self-declare merupakan mekanisme sertifikat halal yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang prosesnya lebih sederhana. Irkan menegaskan, apabila kuota yang tersedia dapat dihabiskan sebelum akhir Juni, maka Sumatera Barat berpeluang memperoleh tambahan kuota baru pada awal Juli 2026. Untuk mempercepat penyerapan kuota, BPJPH Sumatera Barat terus memperkuat jaringan pendamping proses produk halal hingga ke tingkat nagari, kelurahan, dan jorong. Langkah tersebut dilakukan agar informasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Elan Sylvia Sari melaporkan.
1: Madrasah Aliyah Negeri MAN Kota Sawah Lunto membuka penerimaan murid baru PMB tahun pelajaran 2026-2027 dengan sederet prestasi membanggakan yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai madrasah unggul dan berprestasi di Kota Sawah Lunto.
6: Saat dikutip dari Padang pagi tadi, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Sawah Lunto, Dapril Tuanku Bandaro mengatakan bahwa prestasi siswa dalam menembus perguruan tinggi negeri menjadi salah satu bukti kualitas pendidikan yang terus ditingkatkan di madrasah tersebut. Ia menyebutkan di tahun 2026 ini, sebanyak 28 siswa berhasil lulus melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Jumlah tersebut berasal dari 50 siswa yang berstatus eligible sesuai kuota 40% dari total 123 siswa kelas 12 yang menjadi peserta seleksi. Selain itu, sebanyak 105 siswa berhasil lulus melalui jalur seleksi prestasi akademik nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri SPAN PTKIN. Sebanyak 8 siswa lainnya dinyatakan lulus melalui seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB jalur ujian tulis berbasis komputer UTBK.
7: MAN Kota Sawah Lunto, satu-satunya madrasah aliyah negeri di Kota Sawah Lunto. Madrasah unggul, berprestasi, berbasis literasi, dan berdaya saing global. Telah mengukir beberapa deretan prestasi, baik akademik maupun non-akademik.
6: Sementara itu, Ketua Panitia PMB MAN Kota Sawah Lunto, Safri Ervandi menambahkan, berbagai program unggulan telah disiapkan untuk mendukung pengembangan akademik maupun karakter peserta didik. Menurutnya, tingginya tingkat kelulusan siswa ke berbagai perguruan tinggi menunjukkan bahwa MAN Kota Sawah Lunto mampu memberikan pembinaan yang efektif dan berkelanjutan. SPAN PTKIN sendiri merupakan jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang memungkinkan siswa diterima di UIN, IAIN maupun STAIN berdasarkan prestasi akademik tanpa tes tertulis. MAN Kota Sawah Lunto beralamat di Jalan Katib Sulaiman, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawah Lunto. Dengan berbagai prestasi yang telah diraih, madrasah ini terus berkomitmen mencetak generasi yang unggul, berkarakter dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Guna mencukupi kebutuhan darah di Kota Padang, Palang Merah Indonesia Cabang Padang membutuhkan darah dalam satu hari sebanyak 200 kantong. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli.
8: Kita butuh darah itu lebih kurang 200 kantong sehari. Kalau sekarang kita dapat nanti 300 lebih, itu cuma 2 hari, Pak Ram.
9: Hal tersebut disampaikan Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kota Padang Zulhardi Zatlatif SHMH pada pembukaan bakti sosial donor darah yang digelar oleh Bank Mandiri Area Padang di aula setempat pagi tadi. Dalam sambutannya, Zulhardi Zatlatif menyebutkan dengan seringnya aksi sosial donor darah digelar baik instansi pemerintah, BUMD, BUMN, organisasi sosial, perusahaan, dan pusat perbelanjaan, diharapkan ketersediaan darah di unit transfusi darah PMI Kota Padang akan terpenuhi sehingga masyarakat yang membutuhkan darah tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Dijelaskannya PMI Cabang Padang melayani lebih dari 30 rumah sakit di Kota Padang ini. Dengan keterbatasan stok darah di PMI Cabang Padang, masyarakat yang membutuhkan darah harus membawa pendonor sebagai pengganti darah yang ada di unit transfusi darah PMI Kota Padang.
8: Dengan adanya donor darah mobil unit yang kayak ini, ada yang datang ke UGD PMI, maksimal itu paling hanya 100 atau 125. Kita masih kekurangan 75 kantong sampai 100 kantong satu hari kekurangan kita. Makanya itulah UDD PMI Kota Padang kadangkala hanya membantu 50% dan 50% lagi kita mintakan donor pengganti kepada keluarga korban.
9: Bakti sosial yang digelar oleh Bank Mandiri Area Padang tersebut diikuti ratusan pendonor, baik utusan dari lembaga dan instansi, organisasi sosial dan masyarakat umum. Setiap pendonor mendapatkan satu paket sembako. Armen Ramli melaporkan.
0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tengah mempersiapkan teknis untuk penyambutan jemaah hajinya yang telah selesai melaksanakan rukun ibadah haji menuju tanah air. Selengkapnya disampaikan Armen Ramli.
9: Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Suara, kepada RRI kemarin mengatakan, jemaah haji Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari dua kloter, yakni kloter 5 sebanyak 223 orang dan kloter 14 sebanyak 20 orang jemaah haji. Hendra Suara menjelaskan hingga saat ini kesehatan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Padang Pariaman dalam kondisi sehat walafiat dan diharapkan menjadi haji yang mabrur. Jemaah haji tersebut nantinya dijemput langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman bersama jajaran instansi terkait di Bandara Internasional Minangkabau dan seterusnya ke Asrama Haji Tabing Padang.
4: Insya Allah kita berharap jemaah haji kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kedatangannya mungkin dalam beberapa hari ke depan atau 10 hari ke depan ya sudah mulai berdatangan. Insya Allah ini kita akan menyambut nanti jemaah haji kita di bandara. Dari bandara ke Asrama Haji, nanti pelepasannya nanti di Asrama Haji. Dan tentunya dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, insya Allah berkenan nanti kita menemui jemaah haji kita Padang Pariaman.
9: Lebih lanjut, Sekda Padang Pariaman Hendra Suara menambahkan, jemaah haji kloter 5 nantinya akan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Senin tanggal 8 Juni 2026, sekitar pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jemaah haji yang tergabung di kloter 14 akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Sabtu tanggal 20 Juni 2026 sekitar pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Armen Ramli melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Mantan pemain Timnas Indonesia U16 dan U19 tahun 2007-2008, Alan Marta, memprediksi persaingan di ajang Piala Dunia FIFA 2026 bakal berlangsung ketat. Putra Kota Pariaman itu menilai sejumlah negara Eropa masih menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia.
6: Saat dikontrol dari Padang pagi tadi, Alan Marta, yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta dan Sriwijaya FC Palembang, mengatakan tim yang paling diunggulkan pada Piala Dunia mendatang adalah Perancis dan Spanyol. Menurutnya, kedua negara tersebut memiliki kualitas pemain yang sangat merata di semua lini. Ia menilai secara keseluruhan, permainan tim Spanyol masih sangat baik. Namun untuk komposisi pemain dan kedalaman skuad,

0: ya turam gitu kan, bagus-bagus semua.
1: Menurutnya format Piala Dunia 2026 yang diikuti lebih banyak negara kemungkinan membuat persaingan di fase awal belum terlalu menarik, namun tensi pertandingan diyakini akan meningkat saat memasuki fase gugur. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Harga bawang merah di Kota Padang sentuh Rp44.000 per kilogram. Pemerintah Padang Pariaman siap sambut jemaah haji dari Tanah Suci. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawab.

Terus saya tuh kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, setiap Selasa ya, setiap Selasa itu bakal ada 100% Indonesia Nasional. Kali ini akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Seliana Jamil. Lebih tatap aja adalah Dongeng Sebelum Tidur. Udah tahu siapa? Wah ya, kita akan dengarkan bersama-sama.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya. Cuman kalau setiap hari Selasa spesial, Nasional ya, spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Isan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Isan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong, kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Isan Tarore. Enggak juga pendengar ya.
1: Iya, ya. Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke. Okay.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Isan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Isan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya. Sama aja ya.
0: Sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji.
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya,
1: sehat.
0: Ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Oh, lebih yang young. Terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang. Kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yep, betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya. Judulnya tadi Mati Aku Mati. Betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul.
0: Oke, okay. Boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
2: Betul.
1: Oke.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, oke okay, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadi adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo,
0: gimana
3: tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isanto.
1: Iya kan semua, gak bisa dibandingin gitu. Tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bung Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
4: Baik juga Bung
1: Benijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
2: Lezen. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo tadi ya.
1: Bang
0: Benijo sempat
1: tanya
0: ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan, ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya.
0: Nah,
2: terus sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap ya hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik. Nah,
0: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personil baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: gitu. Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, nggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngeliat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa maksudnya gitu apa ya? Nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Ini berapa harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, silakan.
5: Ya. Dengan format yang baru udah berapa single yang dikeluarkan dari grup wayangnya? Terus sama personil lama masih ada enggak acaranya ya, panggung bersama Bang?
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya?
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kala Mentari itu Bang.
1: Oh, Damai Hati ini.
0: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Satu Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Sukyo Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi, buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angel Gazi.
1: Ini seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Angel Gazi.
0: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Satu Suasa Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf udah.
0: Betul. Iya, Bang udah Hanafi.
1: Udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda. Ya,
6: ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu.
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyinya siapa, lupa.
1: Taurin, ya. Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi,
0: ya.
6: Buat Kalidia di Pos 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu okay. Saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh, yeah. Tuh, di Solok. Uncu Dipo. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Mm-hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncu Dipo. Uncu Dipo mau tanya apa nih? Iya.
7: Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan di mana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Okay. Banyak sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Okay. Boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anafi dan Bung Leman di Lampung, Anafi di Padang, Lampung, salam untuk semua ya dah.
1: Okay.
7: Ayo udah, terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Uncu Divo.
0: Oke, terima kasih Uncu Divo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personel yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personel yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adli, dan Yudi itu. Betul. Sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke, okay. Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, okay. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham, gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya. Berarti benar.
2: Betul.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and triknya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau...
1: Justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya?
3: Iya, mungkin. Bisa dibilang
1: nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya gak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama? Sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati. Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu. Nah, salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya apa ya?
1: Januari, KKM. Rilis April, cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Cepet banget ya.
1: Cepet banget sih jujur. Gatau nih.
3: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke. Good. Jadi proses cepet cukup cepat ya.
1: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya.
2: Iya.
1: Nggak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue, gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul Mas Isan.
1: Oke.
0: Ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati
0: apa.
1: Mati.
0: Iya. Tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau kalian mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow,
1: masih kembali lagi bersama Isantara dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Ya, kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul.
0: Bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita? Saya coba.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan dan Pasar Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotorari Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang,
0: wow,
1: Serang,
0: ya. Wow.
1: Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotorari Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya
1: digital.
0: Ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Iya, betul.
1: Banyak
0: bang.
1: Nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
0: Oke.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak
0: lah lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create wayang band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu, yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana gak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah? atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang,
2: Wayang
1: ini sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak Siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
3: Betul
0: Pak Leman, terima kasih.
3: Bang Isan dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini Bang Oji, yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tanggung di Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu, Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu, kalau tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu, sejak berapa tahun gitu. Itu Mbak Sally.
1: Oke.
3: Okay. Mbak Sally.
0: Iya.
3: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Keren.
0: Ya
1: tanya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar nyambung. Oke lah kalau gitu. Baik Bang Yosi, silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa? Yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa dan untuk Bang Oji sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya Gilang.
0: Oh. Wow depan.
1: Damai itu bukan sih?
4: Bukan yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih Gilang.
1: Oh. Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin nanti Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Hidup kamu hidup.
0: Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis
1: ini,
0: ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener
1: mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis? ibaratnya jadi mainnya, jadi centernya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaannya dari Bang Yosi ya?
1: Bang
5: ya.
1: Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis,

0: Tapi kita jamming-jamming lagu lain juga ya. Kita jamming-jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
0: Iya, masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus.
0: Langsung masuk studio, jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu tak selamanya. Terus habis itu keluar studio, udah. Habis itu gimana, Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
3: Masuk grup.
4: Keren banget
1: ya. Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung tapi memang, dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Kuda Lili. Terus dia bilang oke nih, yaudah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita info aja sih gitu.
4: Oh, nginfoin aja. Banyak gitu ya,
2: wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Gitu. Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
4: Okay, kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
4: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
5: Halo, selamat siang. Selamat pasar Indonesia. Ekspresif kan ya, gagakan Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
5: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
4: Alhamdulillah baik
5: ya,
4: sekali.
5: Apa kabar semua ya?
4: Iya, lama sering nggak siaran di Selasa memang ya, nggak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
4: ya?
1: Juga lama nggak siaran.
4: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
5: Aku udah pas ganteng Santarore.
1: Ya Allah,
4: ngeri banget ya Allah.
5: Iksan Tarore, gimana kabar?
1: Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabar ya, Mas.
5: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah, sampai bingung mau taruh di mana.
4: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
4: Ya sampai enggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
5: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: dan amin. Allahumma amin.
5: Ya. Sama suara kamu, San.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
5: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang Ben kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
5: Oh, lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
5: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
5: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
4: Okay.
5: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
1: Sinetron. Dia ya, jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
5: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta jadi miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grupen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
1: Bebeh itu kayak cepat bosan gitu ya.
5: Rata-rata grupen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan. Kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu.
1: Pertanyaannya
5: monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Terima kasih. Thank you Mas Don.
4: Okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
1: Halo Firmansyah.
6: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Selly.
4: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
6: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya, Bang ya. Salam sukses selalu buat wayang dengan

0: informasi barunya dengan Taurin. Vokal Kak Taurin ya.
1: Yes.
0: Segar. Gue dengar tadi mati apa judulnya tadi?
2: Mati aku mati.
0: Mungkin aku dari dulu memang pendengar wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanya kan ke wayang yang ada ya Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
3: Hadir.
0: Iya. Betul. Aku mau nanyakan tentang ini wayang itu kalau nggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
3: Iya.
0: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu? Wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
3: Terima kasih.
1: Oke, thank you. Okay, terima kasih.
0: Mari itu aja Bang Isan, Mbak Kaseli, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
1: Silakan.
3: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya. Wayang nama personil.
4: Diambil dari nama personil formasi awal ya.
3: Betul.
4: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
3: Oke.
4: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Selalu ada perubahan-perubahan gitu.
3: Nice.
4: Meninggalkan di namanya ini.
3: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
4: Betul.
3: Oke, Bang Oji. Siap.
1: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
3: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung ke
3: wayang
5: Mas Fauzi ya.
3: Iya.
5: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang eksis gitu ya. Saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan ada Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Mas Fauzi atau Uji, kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
3: 11 Juni.
4: Oh iya.
1: Oke.
3: Ada lagi pertanyaannya?
5: Selanjutnya buat Ade Taurin. Semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
3: Oke.
1: Itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
5: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
3: Oke, terima kasih Mas Andi.
1: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
3: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
4: Nah, itu buat temennya wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama wayangku. Jadi kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman wayang kita kasih nama pendongeng.
3: Dulu
4: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
3: Betul.
4: Kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita nggak mau muluk-muluk, kita pengen membumi, kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin, masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
3: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. kecil-kecilannya okay. kelihatannya.
2: Lagi ya, kalau mau datang boleh.
3: Oke, okay, boleh.
1: Oke. Okay.
3: 11 Juni. Ya. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
4: Pantengin.
1: Iya.
3: Oke, okay, pantengin media sosialnya wayang ya.
4: Iya.
3: Oke okay, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin. Aku pengen datang.
1: Oke okay deh, siap, siap, siap, siap, siap. Oke okay deh kalau gitu kita.
2: Mau bilang kasih juga tadi dari.
3: Oh. Iya benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya yeah. semangat untuk jadi personil barunya dari yeah. wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar
4: lagi. Amin, amin, ya
1: oke, okay, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan
3: iya,
1: ya.
3: Iya, iya, betul.
1: Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya. Jangan judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912
3: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: selamat di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang
0: pendengar.
1: Diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Izan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degan.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Enggak. Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa enggak Taurin? Bisa lah.
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya. Oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Enggak apa-apa.
0: Oke deh.
1: Yeah.
0: Siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1. Silakan Taurin.
3: Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya. Sungguh mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati, aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lah dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Nah,
1: kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Betul banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepat banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band, kalau tadi solo, nah, aku masih masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide.
4: Iya, betul.
1: Lima kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Cuma kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa Kak Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya
3: gitu.
0: Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu yang gak jadi masalah gitu. Tapi ngasih semangat, yang ngasih
0: Waduh,
1: wah, Iksan seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, ya? Di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke,
1: yes,
0: ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya. Pertanyaannya sebenarnya tadi ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung ya. Aduh, pertanyaan ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kan wayang ini band legendaris gitu ya.
5: Benar. Ini aja dah, pertanyaannya ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang gitu.
1: Oke, menarik. Oke, selain itu ada lagi, Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusiasmenya yang sekarang?
0: Oke. Okay.
5: Menurut formasinya sekarang, bagaimana tanggapan fansnya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak, Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya, Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam nggak?
0: Oh boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam sekali ya buat Ihsan, buat Mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah
1: SWT. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan
1: amin.
5: Salam juga buat Lydia Permata ya, Pro 1 Padang. Mutia, yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak,
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya, Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat ya
6: Dinda. Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
6: Oke. Okay. Selly juga sih sudah
0: ketemu sama. Iya, kita lama nggak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya.
6: Iya benar, benar. Halo wayang Oji sama sore Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
4: Ya, Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi dengar ya. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini, artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
6: ya.
0: Benar.
6: Turin ya.
4: Iya.
6: Semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Turin ya.
1: Amin.
4: Semangat terus. Ini.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu.
1: Yes, betul.
6: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Thank you teh.
6: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
0: Selamat iya, halo. Selamat sore. Terima kasih Tedinda.
1: Nah, Tedinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Tedinda? Kira mau nanya-nanya nih Tedinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
0: Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget enggak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu. Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif.
4: Mereka loh kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang segar enggak sih Mas Oji ya?
4: Nah. Iya.
1: Gimana
4: kalau
1: tahunnya
4: soalnya kita boleh lagu. Gimana mana? Silakan.
1: Lanjut. Tekan.
3: Jadi pada saat jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya, mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu, bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat konser itu ya, yang aku rasain. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun, nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan
1: dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul. Nice.
1: Itu lagunya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi bandnya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren banget. Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next project-nya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sedikit-sedikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang
4: sama
1: lagi
4: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Single, promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, bener-bener sih bener. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Nah, dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang nggak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau nggak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya. Jadi kayak mati kayak, aku tuh kayak ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau nggak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ya udah. Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Oh, enggak mau nambahin nih, Bang Ajuan. Mikir
1: banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya, betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin.
0: Oke,
4: okay, amin. Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Di situ nanti ya. Di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu. Tadi okay, boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, oke, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, ngobrol ya. Taurin, thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan, Firmansyah.
0: Firmansyah. Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih seger katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
3: Halo ya.
1: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
3: Wayang orang? Wayang Ben.
1: Oh.
3: Kan kita?
1: Yo, itu
4: emang kita siapa? Kita
1: siapa?
4: Ben. Terus coba W-nya apa?
3: Wai Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
4: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995,
3: Akhirnya
4: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
1: Wayah.
4: Jadi deh wayang.
1: Jadi kan nih?
3: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
4: Yang bisa main.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
3: Iya, jadi kita ke

0: Kompas Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Usai libur Hari Raya Idul Adha, harga bawang merah di sejumlah pasar di Kota Padang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan dari daerah pemasok akibat gagal panen. Salah seorang pedagang bawang merah di Pasar Raya Padang, Anto, mengatakan harga bawang merah premium saat ini mencapai Rp44.000 per kilo. Harga tersebut naik sekitar Rp6.000 per kilo dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp38.000 per kilo. Menurut Anto, kenaikan harga terjadi dalam waktu yang relatif singkat sehingga cukup memengaruhi aktivitas perdagangan di pasar. Berkurangnya pasokan membuat harga di tingkat distributor meningkat dan berdampak langsung pada harga jual kepada konsumen. Lebih lanjut, Anto mengatakan tingginya harga bawang merah yang memengaruhi pola belanja konsumen. Banyak pembeli kini beralih ke bawang packing yang dijual dengan harga lebih terjangkau, yakni sekitar Rp18.000 per kilo. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tawahidu Mansur, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang sore ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada program Bercerita Bencana.
2: Saatnya kita ikuti dialog Bercerita Bencana.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Jumpa lagi dalam Bercerita Bencana. Untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026, saya Yudi Maswar akan memandu Anda dalam program ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, topik kita untuk sore hari ini yaitu menjamin pasokan air bersih di tengah cuaca ekstrim. Untuk itu kami sudah mengundang dua narasumber di kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau, Bapak Yuda Nugraha SSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yuda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Yudi, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Dan berikutnya pendengar, narasumber kita yang telah kami undang ada Manajer Penelitian Pengembangan Perumda Air Minum Tirta Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Ada Pak Yoji ST. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yoji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak.
1: Ya, pendengar, Anda nanti bisa ikut berinteraksi di line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-666-6975. Baik, pendengar, topik kita yaitu menjamin pasokan air bersih di tengah cuaca ekstrim. Ya. Nah, saya mungkin ke Pak Yuda dulu nih terkait cuaca. Jadi bisa diinformasikan kepada pendengar kita, berdasarkan data dari BMKG Minangkabau sendiri, fenomena cuaca ekstrim seperti apa yang sedang atau akan melanda wilayah Sumatera Barat secara umum ini, Pak Yuda?
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mulai lebih awal dulu, jadi kita mengenali bahwa Sumatera Barat ini merupakan daerah yang bisa dikatakan laboratorium bencana ya, kita katakan saat ini, karena hampir atau sebagian besar kejadian bencana itu ada di Sumatera Barat, termasuk juga kejadian bencana hidrometeorologis, di mana cakupannya sendiri hidrometeorologis itu bisa mencakup hidrometeorologis basah, mau ya seperti banjir, banjir bandang, kemudian juga tanah longsor dan sebagainya, serta juga hidrometeorologis kering. Dan dampaknya seperti kekeringan ataupun kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang kita tidak memungkiri bahwa Sumatera Barat merupakan daerah yang berpotensi tinggi akan terjadinya bencana. Kemudian memang dari sisi meteorologis dan klimatologis dalam beberapa hari atau beberapa bulan belakang memang isu yang kita amati ataupun isu yang kita kaji ialah perkembangan terkait kondisi kaldino yang ada di wilayah Pasifik, wilayah Pasifik Timur. Jadi beberapa waktu lalu kami menginformasikan bahwa kondisi 2026 fenomena yang akan terjadi atau cenderung akan probabilitas terjadi ialah kondisi El Nino. Jadi beberapa tahun yang kebelakang kita berada pada kondisi La Nina, curah hujannya cenderung lebih banyak atau cenderung lebih tinggi. Namun untuk 2 sampai 4 bulan ke depan yang kita akan hadapi ialah kondisi El Nino. Di mana El Nino ini sendiri ialah kondisi di mana peningkatan suhu muka laut di daerah Pasifik Timur atau daerah-daerah perairan Amerika itu mulai terjadi peningkatan diikuti dengan penurunan suhu muka laut yang ada di wilayah-wilayah Indonesia Timur termasuk juga di wilayah perairan Indonesia sendiri. Dampaknya ialah potensi pertumbuhan-pertumbuhan awan ataupun massa udara yang ada di wilayah Indonesia akan tertarik ke arah timur, ke arah timur atau ke wilayah-wilayah Amerika, yang mana peningkatan hujan terjadi di wilayah Amerika, namun di wilayah Indonesia sendiri kita kecenderungan terjadi penurunan kejadian hujan, baik dari sisi akumulasi maupun dari sisi frekuensinya. Namun yang perlu kita pahami ialah bahwa El Nino ini merupakan kondisi global yang kalau di wilayah Indonesia ini tentu dampaknya akan berbeda-beda juga. Nah, tiap daerah di wilayah Indonesia, termasuk Indonesia negara kepulauan yang besar sebagai ketua maritim, tentu juga memiliki karakteristik daerah-daerah yang berbeda antara satu pulau dengan pulau lainnya. Kalau kita lihat memang di wilayah Sumatera Barat ini merupakan karakteristiknya itu sangat unik. Kita memiliki daerah topografi bentang yang lengkap, itu ya, mulai dari perbukitan, bukit barisan, kemudian daerah sisir pantai, dataran rendah, dan juga pulau kecil. Yang berikutnya juga ialah kita berbatasan langsung bukan dengan wilayah Pasifik, tapi dengan Samudra Hindia. Yang di situ kita mempunyai satu fenomena lain yang dikatakan adalah fenomena Indian Ocean Dipole, atau kita biasa menyebutnya IOD atau dipole mode, di mana mekanismenya ini mirip seperti dengan El Nino yang antara wilayah Indonesia Timur dengan wilayah di Amerika. Kalau untuk IOD ini wilayah Indonesia Barat dengan wilayah di Afrika atau di perairan Samudra Hindia, interkoneksi yang timbul antara kedua daerah tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah ketika saat ini El Nino terjadi, IOD ini atau Indian Ocean Dipole ini juga bernilai positif. Yang berarti ialah terjadi peningkatan suhu muka laut yang ada di wilayah Afrika. Sehingga kecenderungannya ialah massa udara yang ada di wilayah-wilayah Indonesia tertarik juga ke wilayah Afrika. Yang ini dampaknya ya kompilasi atau kombinasi dari kedua fenomena ini akan menentukan seberapa besar tingkat potensi perpanjangan musim kemarau ataupun tingkat parahannya. Jadi yang kita lihat memang kalau secara Indonesia utuh ya, secara Indonesia utuh, dampak yang paling terasa ialah daerah-daerah yang ada di selatan Indonesia. Itu mulai dari Nusa Tenggara Timur, kemudian juga Bali, Jawa, bahkan juga di daerah-daerah Sumatera bagian selatan. Bagian selatan termasuk sebagian Sumatera bagian tengah. Yang kita lihat ialah bagaimana dengan karakteristik atau kondisi di wilayah Sumatera Barat. Memang Sumatera Barat ini termasuk daerah yang masih dipengaruhi oleh kedua fenomena cuaca tersebut. Tapi bagaimana dengan pengaruh dampaknya atau seperti apa tingkat parahannya? Jadi memang analisis kami dari bulan Mei, kondisi curah hujan memang saat ini masih berada dalam kategori normal ya untuk bulan Mei yang lalu. Kemudian juga sifat hujannya masih berada dalam kategori normal selama 30 tahun, masih dalam kategori biasa atau kondisi yang umum atau rutin terjadi. Lalu untuk di bulan Juninya sendiri, kita melihat memang sudah mulai terjadi penurunan curah hujan baik dari sisi probabilitasnya maupun dari sisi deterministik atau dari sisi jumlahnya. Kalau kita lihat memang di bulan Juni kecenderungannya ialah kita berada pada kategori curah hujan yang rendah dengan maksimum itu 50 sampai 100 mm per bulan. Kemudian juga untuk di bulan-bulan seperti Juli itu kembali rendah lagi dengan nilai yang sama gitu ya, hingga di bulan sekitar September. Jadi memang mungkin yang perlu kita lihat ialah ada 4 bulan kondisi yang bisa katakan perlu kita antisipasi. Yang kedua juga kita perlu perhatikan bahwa meskipun tersebut memang masih ada daerah-daerah yang kita katakan pengaruhnya masih belum terlalu terlihat signifikan. Karena beberapa daerah di wilayah Sumatera Barat merupakan daerah-daerah yang masih berada pada sebagian besar berada pada non zona musim. Jadi memang sebenarnya tidak jelas antara batas musim kemarau dan musim hujannya. Bahkan ketika pada saat fenomena El Niño ini sebenarnya masih terjadi kecenderungan hujan, gitu ya. Masih terjadi kecenderungan hujan seperti di daerah-daerah pesisir barat, gitu ya. Meskipun kondisinya memang potensi terjadi cuaca ekstrim yang basah, gitu, seperti banjir longsor, memang tidak kecenderungannya terjadi sangat minim. Yang perlu kita lihat juga ialah ketika terjadi hujan tersebut masih terdapat kita menghitungnya dengan ketersediaan air tanah untuk kecukupan tanaman, di mana untuk periode-periode seperti 3 hingga 3 bulan ke depan kondisinya memang masih relatif aman, masih berada dalam kategori relatif aman, yang akan berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan daerah lainnya di wilayah seperti selatan Indonesia yang telah disebutkan tadi. Pada daerah-daerah tersebut sudah kecenderungannya relatif sudah tidak aman atau kategori sudah cukup bahaya atau cukup kering gitu ya. Jadi memang secara probabilitas kita masih terdapat hujan, meskipun kondisinya memang hujan tersebut berada lebih rendah dari kondisi biasanya hingga 4 bulan ke depan. Namun yang perlu kita lihat juga pada saat Pak, pagi atau siang hari kondisi cuaca itu cenderung terik, cerah ataupun berawan-berawan sedikit ya, yang mana ini juga berpengaruh terhadap peningkatan radiasi sinar ultraviolet pada saat siang hari. Jadi ketinggalan juga meskipun hujan terjadi, hujannya tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya lokal yang tidak berpengaruh terhadap musim, namun kita masih melihatnya dalam kategori yang relatif aman. Seperti itu gambarnya.
1: Baik, untuk Kabupaten Padang Pariaman sendiri dari BMKG seperti apa ke depannya? Apakah memang ya, hampir sama seperti yang disampaikan tadi atau bagaimana?
3: Jadi ada beberapa daerah ya. Kalau kita golongkan wilayah-wilayah yang ada di Sumatera Barat ini terbagi ke dalam tiga karakteristik utama, yaitu daerah-daerah yang berada di timur ya, daerah seperti 50 Kota, Sidincung, Darmasraya, Solok Selatan, itu merupakan daerah yang memiliki musim. Jadi batasan musim itu jelas di daerah-daerah tersebut. Jika musim kemarau, mereka memang kering gitu ya, hujan jarang terjadi. Kemudian ketika musim hujan lebat umum terjadi pada saat-saat tersebut. Ya, kemudian daerah-daerah di bagian tengah, Bukit Barisan seperti Padang Panjang, Pasaman, kemudian Solok, itu merupakan daerah-daerah yang kategorinya masih sudah termasuk dalam daerah non zona musim. Dan juga daerah yang karakteristiknya berada di pesisir barat ya, seperti Pasaman Barat, kemudian juga di Agam, Padang Pariaman, termasuk Padang hingga pesisir selatan, itu merupakan daerah yang tidak memiliki zona musim atau tidak terdapat batasan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Jika kita melihat daerah-daerah tersebut, itu memiliki perbedaannya. Ketika daerah-daerah yang memiliki musim, jika terjadi fenomena iklim global yang kita namakan sebagai El Nino, dampaknya ialah dapat memperpanjang panjang musimnya, baik itu awal musim kemarau-nya bisa lebih maju ataupun juga musim kemarau-nya mundur, akhir musim kemarau-nya mundur ataupun gabungan keduanya sehingga menambah waktu atau periode musim kemarau.

0: Baik. Saya geser ke Pak Yoji. Nah, Pak Yoji, dari informasi yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi, tentunya bisa mendapatkan gambaran ini bagaimana sikap dari ataupun juga pertimbangan dari Perumda Air Minum Tirta Anai untuk menyikapi kondisi-kondisi seperti ini.
1: Baik, Pak Yudi. Sebenarnya Kabupaten Padang Pariaman itu sangat rawan bencana. Berkaca pada bencana di tahun 2005 bulan November, yaitu bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, kemudian tanah longsor dan abrasi sungai. Di Kabupaten Padang Pariaman itu ada beberapa sungai besar, yaitu Sungai Batang Anai, Sungai Batang Ulakan, Sungai Batang Lubuk dan Sungai Batang Kamumuan. Kemarin kami dari Perumda Air Minum Tirta Anai terdampak bencana, ada beberapa spam kami, yaitu spam Lubuk Losong, kemudian spam Asam Pulau. Yang terparah itu adalah spam Asam Pulau. Jadi di Kabupaten Padang Pariaman kami untuk siaga pada musim kemarau dan musim banjir ini, kami akan melakukan beberapa hal yang harus kami. Pada saat musim kemarau panjang, kami akan meningkatkan kapasitas tampungan air baku kami, seperti membuat reservoir di beberapa titik daerah layanan. Kemudian mengurangi kehilangan air, yaitu perbaikan kebocoran pipa, seperti membuat program-program NRW. Kemudian ada juga pengaturan secara bergilir pendistribusian atau penggiliran air ke daerah layanan. Kemudian mengkampanyekan penghematan air kepada pelanggan, itu pada musim kemarau. Kemudian pada musim banjir kami melindungi instalasi pengolahan kami itu tergenang air atau banjir. Kemudian menyiapkan sumber listrik cadangan atau genset untuk agar kami bisa beroperasional mengolah air tersebut. Kemudian meningkatkan kemampuan pengolahan air itu karena kekeruan sungai biasanya naik drastis kalau pada musim hujan. Kami memantau kualitas air secara lebih sering untuk mencegah kontaminasi lainnya. Kemudian pada berawal dari tahun 2025 November kemarin itu, kami ada beberapa spam yang terdampak bencana. Itu penanganannya sudah mulai sekarang itu ada penanganan darurat dari pemerintah pusat, seperti perbaikan intake, pipa transmisi kami yang hancur-hancur, kemudian instalasi pengolahan kami lumpurnya banyak. Kemudian ada juga instalasi pengolahan air seperti IPA Asam Pulau yang tidak dapat dimanfaatkan sama sekali. Yaitu intake-nya itu sudah meluas, debitnya sudah meluas. Pada musim kemarau saat ini, bulan-bulan sekarang, nampak sekali perbedaan antara debit yang dulunya dengan yang sekarang itu jauh berbeda, Pak. Jadi antisipasi kami yaitu adalah merencanakan sumber-sumber air dari air tanah atau mata air sendiri. Kami di Kabupaten Padang Pariaman ada beberapa sumber air kami dari air permukaan, yaitu ada 8 titik air permukaan, kemudian ada juga mata air 8 titik seperti Lubuk Bonta. Lubuk Bonta itu, Pak, mungkin debit yang skala lebih besarnya sangat prioritas sekali untuk dialirkan ke daerah layanan yang terganggu seperti Kecamatan Lubuk Alung, Situ Tebu Gadang dan Kecamatan Batang Anai. Kemudian kami dari Perumda Air Minum Tirta Anai sudah membuatkan skema rencana, sudah membuatkan apa-apa saja untuk penanganan pada musim terjadinya bencana-bencana seperti banjir dan kemarau itu, kami sudah mempersiapkan dari sekarang. Mungkin begitu saja, Pak.
0: Baik, jika yang terjadi itu adalah kemarau atau kekeringan, dari Tirta Anai sendiri apa ini yang akan disiapkan untuk tetap melayani masyarakat?
1: Iya, benar, Pak. Kami siap melayani pendistribusian air itu supaya tidak terganggunya seperti musim kemarau, kami tetap mendistribusikan. Kemudian pada musim banjir atau hujan kami siap untuk mendistribusikan. Tentu adanya

0: beberapa pekerjaan-pekerjaan seperti perbaikan intake, perbaikan tiang-tiang penyangga pipa transmisi, kemudian perbaikan instalasi pengolahan. Kami akan saat ini kami sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut bersama pemerintah pusat dari Kementerian CK atau PUPR.
1: Oke. Nah, dari hal-hal ini dikerjakan oleh Tirta Anaya sendiri, apakah ada kendala-kendala selama ini dalam mendistribusikan air kepada warga?
0: Kalau kami dari Perumda Air Minum Tirta Anaya, Pak Yudi, pada tahun 2025 November itu, mungkin beberapa titik daerah layanan kami mati, seperti Batanganai itu. Skala pekerjaan kami itu hampir satu mingguan, Pak Yudi. Satu minggu kami mengerjakan pipa transmisi itu yang terputus. Kemudian ada juga daerah layanan kami sampai saat ini belum terselesaikan atau masih tak pekerjaan. Begitu, Pak Yudi.
1: Oke, untuk saat ini bagaimana kondisi air yang ada di sana? Apakah dengan kondisi cuaca yang lebih banyak panas ini dan kering ini mempengaruhi debit air atau bagaimana?
0: Iya, mempengaruhi, Pak Yudi. Pada musim kemarau ini ada beberapa sumber kami di daerah apa di seperti sungai atau intake itu mengalami kekeringan debit air bakunya. Kemudian yang saat ini seperti spam-spam kami yang mata air mungkin cukup, Pak Yudi, masih banyak kelebihan debitnya.
1: Oke, baik, saya geser lagi ke Pak Yuda. Pak Yuda, mengenai anomali cuaca yang terjadi saat ini, apakah dan bagaimana bisa memengaruhi stabilitas debit air di kawasan tangkapan air yang menjadi sumber utama air bersih ini, khususnya di Padang Pariaman?
2: Ya, baik, terkait dengan pengaruh kondisi cuacanya ya, memang kalau kita lihat kondisi-kondisi pada saat kondisi cuaca ekstrim itu sangat berpengaruh terhadap kualitas air ataupun daya tampung yang ada di wilayah kita ya, Sumatera Barat gitu ya. Jika mungkin pada saat kondisi hujan, kondisi sungai meluap, kemudian juga membawa material yang sangat-sangat banyak, baik itu dari sisi lumpur ataupun tanah, sehingga kecenderungannya kualitas air menjadi menurun gitu. Kemudian juga pada saat-saat kondisi bahkan cuaca seperti kering ataupun panas terik, memang debit sungai berkurang gitu ya. Yang perlu kita lihat ialah bahwa beberapa sumber air atau sumber yang ada pengairan atau sungai kita memang masih terpengaruh oleh kondisi pada saat November lalu. Jadi memang terjadi perubahan bentuk sungai gitu ya, ataupun dari sisi pendangkalan masih ada lumpur dan beberapa tempat mungkin belum dinormalisasi. Ketika terjadi kondisi cuaca kering, muka sungai tersebut cenderung lebih dangkal ataupun bahkan sudah sangat tidak muncul sama sekali. Tapi ketika hujan, lumpur-lumpur masih banyak. Jadi memang pada kita lihat pada saat kondisi beberapa bulan ke depan atau pada fenomena El Nino, memang yang perlu diantisipasi atau diwaspadai ialah kondisi cuaca yang lebih banyak kering tersebut gitu ya. Sehingga kita juga tentu menghimbau kepada masyarakat gitu ya. Ya, tidak hanya bergantung kepada Perumda tapi juga mengantisipasi pada diri mereka sendiri itu untuk menyiapkan kondisi-kondisi yang mungkin menyiapkan toren air untuk menampung air pada saat kondisi hujan jarang terjadi sehingga mereka sudah mulai menampung air lebih banyak gitu. Itu yang mungkin biasa yang perlu kita himbau pada masyarakat.
1: Oke. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan sore hari ini dalam Bercerita Bencana. Tapi kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi berikut, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas kali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Anda masih mengikuti Dialog Bercerita Bencana.
4: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Padang dalam bercerita bencana tentang menjamin pasokan air bersih di tengah cuaca ekstrim. Bersama dua narasumber di kesempatan sore hari ini, ada Koordinator Observasi Data dan Informasi dari BMKG Stasiun Minangkabau, Bapak Yuda Nugraha SSI, dan juga ada Manajer Penelitian Pengembangan Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Yuji ST. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa juga melalui WhatsApp 0811-66-66975 di sore hari ini. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Dari
5: Fitro. Oke, silakan Fitro.
6: Assalamualaikum, Bapak siapa nih? Lupa ya?
5: Pak Yogi dan Pak Yuda.
6: Oh iya, assalamualaikum Pak Yogi dan Pak Yuda. Izinkan Ananda bertanya Pak. Oh, tadi Ananda telah mendengar tadi ya Pak ya, tentang cuaca ya yang sedang hujan panas. Yang kita waspadai ini mengenai El Nino ini Pak. Karena kan selama ini kan saya juga baru sudah beberapa minggu ini sering mendapatkan info akan terjadinya El Nino di sejumlah daerah di Indonesia. Lalu bagaimana dan apa-apa saja tanda-tanda El Nino itu Pak Yuga?
5: Oke.
6: Okay. Ya, itu yang pertama. Yang kedua masalah air ya Pak ya. Kan acara ini kan kadang air itu sering padam ya Pak ya, akibat cuaca yang berkibang ekstrim. Ya ingin Anda tanyakan Pak, baru bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang penggunaan air ini Pak? Mungkin sekian saja dari Anda Pak. Mohon maaf kalau amikan Ananda dalam menyampaikan pertanyaan kalau ada kata yang tidak berkata-kata Ananda mohon maaf Ananda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yuda ditanggapi dulu.
7: Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui El Niño itu terjadi? Kalau misalnya kita mengetahui, bahkan masyarakat masih memahami El Niño itu seperti badai ya. Ya badai yang mungkin timbul angin kencang ataupun dapat merusak sifatnya. Jadi memang itu ada pandangan atau persepsi yang mungkin juga bisa kita di kesempatan ini bisa kita luruskan. Jadi El Niño sendiri sebetulnya itu ialah istilah atau fenomena, kita menyebutnya fenomena kondisi perbedaan suhu muka laut yang terjadi antara di wilayah atau di lautan yang ada di Pasifik Timur dengan Pasifik Barat atau di wilayah Indonesia. Jadi memang ya kita lihat atau kita ketahui fenomena tersebut ialah lebih cenderung terjadi seberapa besar sih anomali atau selisih yang timbul dari kondisi tersebut. Apakah kalau misalnya selisihnya ternyata bernilai positif, ya akan dinamakan sebagai El Niño. Apabila selisih dari kedua titik tersebut negatif, dia akan dinamakan sebagai La Niña. Jadi ketika positif, kecenderungannya hujan lebih sedikit turun, potensi atau probabilitasnya lebih sedikit terjadi hujan, dan kondisi pada La Niña dia akan malah kebalikannya, dia akan menjadi lebih banyak peluang hujan-hujan terjadi di wilayah Indonesia. Yang perlu kita ketahui ialah bukan secara El Niño-nya secara langsung, tapi ialah dampaknya dia. Ketika pada suatu daerah itu atau di wilayah Indonesia mengenal namanya musim hujan, musim kemarau. Ya, ketika kita pada saat musim kemarau, itu pada saat pagi atau siang hari cenderungannya terik, cuacanya terik ataupun cerah tanpa ada awan di langit gitu ya, sangat panas, kemudian lembab. Itu pada saat kondisi El Niño akan memperpanjang musim kemarau ataupun ya seperti memajukan awal musim kemaraunya ataupun juga mungkin memundurkan musim kemaraunya, akhir musim kemaraunya. Jadi ketika terjadi El Niño, dampaknya ialah kita mengetahui dengan musim kemaraunya menjadi lebih panjang gitu. Kemudian tingkat kekeringannya, kejadian hujannya juga akan semakin berkurang. Jadi dampak dari El Niño tersebutlah yang bisa kita rasakan. Kalau untuk secara istilah ilmiahnya itu mungkin masyarakat mungkin tidak melihat secara spesifik, tapi dampaknya ialah semakin lahan juga semakin mudah kering karena terjadinya kekeringan berkepanjangan, hari tanpa hujan juga terjadi cukup panjang, lama, dan juga memudahkan terjadi kebakaran hutan dan lahan, kemudian suplai air untuk tanaman bagi yang belum secara irigasi bisa berkurang, itu mungkin dampaknya. Jadi kita melihat El Niño tersebut dari dampak apa yang ditimbulkan. Dalam hal ini adalah dampak kecenderungan terjadi potensi bencana hidrometeorologis kering seperti itu.
5: Oke, Pak. Baik. Pak Yuji, silakan tanggapannya.
8: Baik, Pak Yudi. Mungkin pertanyaan bagaimana kami menggunakan air pada saat musim hujan dan musim kering.
5: Iya.
8: Pada musim kering, mungkin Kabupaten Padang Pariaman ini mungkin ada seperti yang bilang Bapak Yuda, ada dataran tinggi. Kemudian ada juga dataran rendah. Mungkin dibuat seperti bak-bak penampung, seperti tandon-tandon untuk persediaan air pada musim kemarau. Kemudian pada saat musim hujan, dikala di suatu air PDAM ini mati, atau kami tidak bisa mengoperasionalkan karena kekeruan kami tinggi, mungkin masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman untuk lebih bijak atau menampung air hujan atau air yang lebih bersih untuk penggunaan sehari-harinya. Kemudian kami dari Perumda Air Minum Tertanai mungkin akan lebih optimal lagi dalam bekerja untuk melayani daerah pelayanan kami yang terdampak tersebut, agar supaya tidak lama-lama pendistribusian air itu mati total atau berkelanjutan. Baik, itu saja Pak Yudi.
5: Baik. Pendengar, saya masih undang Anda bergabung melalui line telepon 0751812878 atau WhatsApp. Tapi sebelumnya saya lanjut dulu bincang-bincangnya di kesempatan sore hari ini. Saya informasikan juga waktu sholat asar hari ini masuk pada pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. Baik Pak Yuda, mekanisme koordinasi dari BMKG kepada pihak-pihak penyedia layanan publik, contohnya yang bersama kita sore hari ini yaitu Perumda Air Minum, itu seperti apa secara data real time-nya agar mereka bisa memiliki waktu cukup untuk mitigasi sebelum cuaca ekstrim melanda?
7: Baik, terkait dengan informasi yang ada atau dikeluarkan oleh BMKG, memang informasi tersebut berjenjang ya. Pertama, kita melakukan pengamatan ataupun kajian terkait dengan fenomena-fenomena cuaca yang terjadi. Ketika sinyal-sinyalnya itu kita tangkap, kita kemudian membuat semacam diskusi internal di dalam BMKG. Dan itu hasilnya kita paparkan dan kita sampaikan. Ada beberapa mekanisme yang kita sampaikan. Pertama, dari pihak BMKG, kita juga memberikan surat kepada masing-masing gubernur yang ada di wilayah Indonesia, ya termasuk di Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyaldi. Kemudian dari situ pihak pemerintah daerah berinisiatif sangat mendukung atau melihat lagi situasi tersebut, memberikan semacam momen untuk seperti rapat-rapat yang sifatnya high level meeting, karena ketika ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi bahkan sampai ke hajat hidup orang banyak ataupun dari sisi perekonomian, seperti apakah karena bencana kekeringan ini atau potensi kekeringan ini dapat memacu kegagalan pangan atau ketahanan pangan. Di situ digunakan ada rapat-rapat yang tingkat tinggi ya, dengan pemerintah-pemerintah daerah, termasuk juga dilibatkan juga di situ dari sisi Perumda Air Minum atau PDAM daerah, tidak hanya Tirta Anai tapi juga Padang juga ada dan juga tempat lainnya. Kemudian juga kita tentu secara internal gitu ya, itu informasikan secara ya dalam pertemuan atau kesempatan kita menyampaikan secara non formal, bisa itu melalui WhatsApp pada instansi-instansi terkait gitu ya, pun melalui grup-grup. Jadi memang dari sisi formal dan informal kita sebar luas atau kita diseminasikan informasi tersebut agar tercapai, dan tentunya informasi tersebut ataupun penanganannya itu memang sudah sedini mungkin kita berikan informasi agar penanganan atau antisipasinya cukup kepada instansi tersebut untuk melakukan. Dalam hal ini mungkin Perumda seperti tadi menyiapkan penampungan-penampungan air ataupun bahkan menyiapkan kendaraan-kendaraan untuk nanti dibagikan kepada masyarakat pada saat kering gitu ya, kendaraan-kendaraan tangki gitu, itu yang mungkin sudah diantisipasi juga oleh instansi-instansi yang lain itu.
5: Baik, artinya memang untuk koordinasi mengenai data-data ini memang berjenjang seperti yang disebutkan tadi ya Pak Yuda ya.
7: Betul.
5: Baik, pendengar dimana-mana Anda berada, saat ini pukul 15:41 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan kembali untuk Anda kaum muslimin, waktu sholat asar pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. Dan saya ke Pak Yoji nih, terkait jika terjadi skenario terburuk di mana sumber air utama di sana atau di Padang Pariaman itu lumpuh total akibat bencana, apakah ada rencana kontingensi dari Perumda Tirta Anai ini?
8: Baik Pak Yudi, iya, kondisi pada saat ini kondisi terburuknya ada spam Asam Pulau namanya Pak Yudi. Itu memang terdampak bencana banjir karena Sungai Batang Anai itu meluap pada bulan November, 23 November tahun 2025 kemarin. Itu sangat parah, kemudian tidak dapat digunakan lagi Pak Yudi. Mulai dari intake pipa transmisi, kemudian pipa distribusinya itu hancur semua dihantam banjir bandang Pak Yudi. Kemudian kami juga menyalurkan air seperti MTA, mobil tangki air, Kemudian membuat suatu HU atau hidran umum di setiap titik-titik keramaian yang ada di daerah pelayanan Lubu Alung dan Situ Tebu Gadang. Itu kami saat ini masih mensuplai air tersebut, PD. Sampai penanganan pekerjaan darurat ini sampai benar-benar selesai.
9: Oke, artinya memang sudah ada rencana kontingensi terkait kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dari sumber air utama ya?
8: Iya, benar-benar ini.
9: Oke, baik. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, saat ini pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk sementara kita jeda dulu dari bercerita bencana, karena saat ini waktu menunjukkan pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Seperti yang saya informasikan tadi, waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar hari ini. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya, saatnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
10: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dalam bercerita bencana sore hari ini. Masih bersama dua narasumber kita di kesempatan sore hari ini, yaitu ada Pak Yuda Nugraha dari BMKG Minangkabau dan juga ada Pak Yuji dari Perumda Air Minum Tirta Anaya. Saya ke Pak Yuji terkait strategi jangka panjang dalam infrastruktur air bersih yang tangguh bencana dari Tirta Anaya ini seperti apa? Artinya meskipun terjadi bencana tapi infrastruktur air bersihnya masih tetap bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengakses air bersih.
2: Baik, Pak Yudi. Kami mungkin sudah membuat rencana program unggulan terkait spam-spam yang akan berpotensi untuk dimanfaatkan bagi Perumda Air Minum Tirta Anaya. Seperti spam Lubuk Bonta, Pak Yudi. Spam Lubuk Bonta itu akan kami pasangkan mulai dari burung cateringnya, pipa transmisi, kemudian reservoir, kemudian pipa distribusi utamanya ke daerah layanan. Ya, itu masuk dalam usulan rehab rekon. Kemudian ada juga usulan-usulan spam untuk penanganan bencana ini, penanganan darurat ini seperti perbaikan intake, kemudian pipa transmisi, perbaikan pipa transmisi, tiang penyangga, kemudian instalasi pengolahan air. Akan itu sudah saat ini sudah sedang proses pekerjaan, Pak Yudi. Yeah. Kemudian ada juga spam-spam kami yang berpotensi lainnya agar suatu saat pada musim kemarau kita mungkin sudah memperhitungkan bagaimana debit air kami agar cukup untuk masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian pada saat musim hujan nantinya kami akan buat suatu rekayasa, Pak Yudi, bagaimana beberapa titik daerah layanan akan kami buatkan reservoir cadangan. Seandainya spam kami itu mati, tidak beroperasional, jadi kami akan membuatkan seperti reservoir cadangan seperti buster pumpnya, Pak Yudi, agar layanan kami itu akan terjaga 24 jam. Baik itu juga, Pak Yudi.
1: Baik. Pak Yuda, kalau dari kacamata BMKG sendiri, apa yang perlu direkomendasikan terkait pengelola kebijakan air bersih agar pasokan tetap terjamin?
3: Ya, tentunya kami mempercayai ya terhadap Perumda, ya termasuk ya Perumda Tirta Anaya untuk pengelolaan air bersih tersebut yang memang juga sudah melaksanakan atau menindaklanjuti informasi dan mengantisipasinya dengan sangat baik ya, seperti perbaikan intake yang mungkin masih masih belum berfungsi optimal sejak kondisi November lalu akibat siklon tropis Senyar. Kemudian juga dari sisi penambahan mobil tangki air itu ya, yang itu sudah disiapkan. Yang kami akan sampaikan tentu mungkin lebih pada himbauan. Rekomendasi itu sudah dilaksanakan, kami percaya kembali bawaan kepada masyarakat terkait dengan fenomena El Nino ini mungkin agar menyikapinya jangan terlalu panik ya, atau tidak panik dalam mendapatkan informasi ataupun bahkan mendapatkan sumber-sumber informasi yang bisa yang sifatnya hoax gitu kan, jadi simpang siur. Jadi itu yang kita lihat ialah bahwa kondisi wilayah Sumatera Barat memang kita bersyukur masih yang di atas adanya topografi yang beda-beda gitu ya, kita masih meskipun kondisi musim kemarau itu masih dapat terjadi hujan itu ya, masih relatif kebetulan masih aman. Kemudian juga jangan sampai ketika ada ini kondisi musim kemarau berkepanjangan, kami juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas pembakaran atau pembukaan lahan dengan cara membakar gitu, ataupun membakar sisa-sisa hasil kebunan ataupun karena dampaknya ketika pada saat musim kemarau ini bahkan api kecil pun dapat berubah menjadi besar karena karakteristik di beberapa wilayah kita mungkin masih terjadi lahan-lahan yang gambut gitu. Itu yang kedua juga berikutnya kita melihat bahwa potensi ketika kondisi cuaca kering atau kemarau cukup panjang ialah kondisi seperti kenyamanan untuk kesehatan, karena kondisi perubahan cuaca yang cukup drastis tentu juga akan meningkatkan melemahkan imunitas kita itu dalam perbedaan kondisi yang cukup drastis. Seperti itu gambarannya, Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Yuda Nugraha atas informasi dan juga tanggapan yang para pendengar kita di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Yoji yang sudah memberikan pemaparan dan juga tanggapan yang para pendengar kita pada kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk atensi Anda semuanya dan juga partisipasi melalui program Bercerita Bencana di kesempatan sore hari ini. Akhirnya saya Yudi Maswar beserta narasumber kita di sore hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih telah bersama kami dalam Bercerita Bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.

0: Baik, pendengar dimana-mana Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro Satireri Ranai guna mengikuti berita berjaringan Korwil 15 untuk hari ini.
1: RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI

0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Kolwil 15 Pedang Prabu hari ini Selasa 2 Juni 2026.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Kolwil Nusantara 15.
0: Mendengar warta berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Pekanbaru. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Total luasan lahan terbakar mencapai 60 hektar. Selengkapnya kita dengarkan Santi Yunas melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi pada Selasa siang mengatakan operasi pemadaman memasuki hari keempat ini, luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
3: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asap kemarin itu di dua hari pertama penanganan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
2: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
4: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan kedepannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Terbatasnya pasokan akibat gagal panen di daerah pemasok membuat harga bawang merah di Kota Padang melonjak hingga Rp44.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
5: Harga bawang merah di sejumlah pasar di Kota Padang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan dari daerah pemasok akibat gagal panen. Salah seorang pedagang bawang merah di Pasar Raya Padang, Anto, mengatakan harga bawang merah premium saat ini mencapai Rp44.000 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar Rp6.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp38.000 per kilogram. Menurut Anto, kenaikan harga terjadi dalam waktu yang relatif singkat sehingga cukup mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar. Berkurangnya pasokan membuat harga di tingkat distributor meningkat dan berdampak langsung pada harga jual kepada konsumen.
6: Bawang nggak naik, Riko. Ampe puluh ampe, besoknya 38-40. Pasokan kurang, orang banyak gagal panen. Besok lagi kerayu itu orang jarang ke ladang. Bawang putih masih stabil, masih biasa. Lado dari 1 kilo 38, lado Jawa 56. Sajak sudah rayu nih. Oh, nggak turun, Stek. Besoknya 1 Jawa 65, dari ampe-ampe sampai ampe 2. Kini 38. Oh, pas dek banyak masuk.
5: Lebih lanjut, Anto mengatakan tingginya harga bawang merah juga mempengaruhi pola belanja konsumen. Banyak pembeli kini beralih ke bawang packing yang dijual dengan harga lebih terjangkau, yakni sekitar Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp24.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan dalam beberapa pekan terakhir. Ia berharap pasokan bawang merah dapat kembali normal dalam beberapa hari ke depan sehingga harga di pasar.
0: Mendengar peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dan juga kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
7: Menyambut hari lahir Pancasila, masyarakat diajak untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis yang menilai Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama tanpa membedakan suku,

0: Pasi Intel Kodem 0303 Bengkalis menambahkan, menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan tugas menyeluruh masyarakat. Salah satunya dengan menumbuhkan sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Di Kabupaten Bengkalis, semangat gotong royong masih terlihat dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kerja bakti lingkungan, kegiatan keagamaan, hingga kegiatan sosial yang melibatkan warga secara bersama-sama. Karena itu, nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara dan ditanamkan kepada generasi muda agar tetap menjadi bagian dari karakter bangsa. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat semakin memperkokoh rasa cinta tanah air dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kepulauan Riau menjadi momentum memperkuat persatuan dan keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman. Berikut kita dengarkan laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Senin kemarin. Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura. Kegiatan tersebut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur sipil negara atau ASN, serta berbagai elemen masyarakat. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini mengusung semangat memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk menjaga keharmonisan dan mempererat persatuan masyarakat. Menurut

0: jadi momentum penting untuk menjaga keharmonisan dan mempererat persatuan masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan udara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, pemerintah Kota Batam terus mendorong pengembangan transportasi publik sebagai bagian dari pembangunan kota yang modern dan berdaya saing. Kehadiran layanan angkutan umum dinilai menjadi salah satu indikator sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut kita dengarkan laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
3: Pengembangan transportasi publik di Kota Batam tidak hanya ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan kota yang semakin maju. Pemerintah Kota Batam terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum agar semakin nyaman dan mudah diakses. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Henry, mengatakan keberadaan transportasi publik yang baik merupakan salah satu ciri kota modern. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat layanan angkutan umum sekaligus mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas yang telah tersedia.
4: Kita tahu bahwa ciri-ciri kota yang modern adalah kota yang dimana masyarakatnya memiliki akses yang mudah terhadap angkutan umum. Karena itu, pemerintah Kota Batam terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik di Kota Batam.
5: Mari bersama-sama kita jaga transportasi publik ini, kita rawat bersama-sama, dan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
3: Pemerintah Kota Batam berharap pengembangan transportasi publik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung mobilitas yang efisien di berbagai kawasan. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan modern. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Mahasiswa Kabupaten Siak berhasil harumkan nama Indonesia di ajang internasional yang diikuti 11 peserta dari 11 negara. Bupati Siak apresiasi dan turut bangga atas prestasi anak Siak asal Kecamatan Dayun tersebut. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Fiza.
6: Seorang mahasiswa asal Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Julius Andreas Wijaya Gea, berhasil mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional melalui inovasi lampu energi alternatif berbahan dasar air gambut. Mahasiswa Universitas Riau tersebut meraih Gold Medal dan Contribution Award pada ajang Perlis International Engineering Innovation dan Innovation Exhibition atau PNVEC yang diikuti peserta dari 11 negara. Prestasi itu diraih melalui penelitian pemanfaatan air gambut sebagai sumber energi alternatif untuk menghasilkan arus listrik. Andreas menjelaskan ide penelitian muncul dari kondisi daerah asalnya yang memiliki kawasan lahan gambut luas dengan ketersediaan air gambut yang melimpah. Bersama tim, Andreas kemudian melakukan eksperimen menggunakan metode sel volta atau sel elektronik kimia. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan prototipe lampu alternatif berkekuatan 1 watt yang mampu menyelesaikan stabil hingga 408 jam hanya dengan menggunakan 1 liter air gambut. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Siak Afni Zulkifli saat menerima Andreas di rumah dinas Bupati Siak.
7: Saya menerima langsung seorang mahasiswa asal Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak bernama Julius Andreas Wijaya Gea. Ia bersama rekan-rekannya dari Universitas Riau berhasil menciptakan inovasi teknologi ramah lingkungan berupa lampu energi alternatif berbahan dasar air gambut. Yang membanggakan adalah mereka pada kompetisi ini berhasil meraih medali emas dengan mengalahkan kontingen dari 11 negara. Tentu saja prestasi dan penghargaan internasional berupa Gold Medal dan Kontribusi Award dalam ajang Perlis International Engineering Innovation and Innovation Exhibition yang diikuti peserta dari 11 negara ini berhasil membawa harum nama Indonesia dan tentu saja Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
6: Bupati Afni juga menyatakan kesiapan pemerintah Kabupaten Siak mendukung pengembangan pendidikan dan riset Andreas ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Andreas berharap inovasi lampu berbasis air gambut dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak sehingga menjadi solusi energi alternatif yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kawasan lahan gambut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pemerintah Tanah Datar komit membangun infrastruktur Sabodam di Nagari Sungai Jambu berjalan lancar tanpa kendala dan kini telah mencapai progres fisik sebesar 12% dari target. Berikut kita dengarkan laporan Irsyad dari Bukit Tinggi.
8: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar komit agar pembangunan infrastruktur pengendalian bencana di wilayahnya dapat berjalan dengan optimal. Untuk melihat perkembangan proyek itu secara langsung, Bupati Tanah Datar Eka Putra melakukan peninjauan terhadap pembangunan Sabodam di Nagari Sungai Jambu. Di sela peninjauan, Eka Putra menyampaikan bahwa progres fisik infrastruktur itu saat ini telah mencapai 12% dan berjalan sesuai target tanpa kendala, berarti proyek penahanan material ini sendiri ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2027 mendatang demi mengantisipasi kecemasan masyarakat saat curah hujan tinggi. Pembangunan Sabodam ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi pasca musibah banjir bandang dan galodo yang melanda pada tahun 2024 lalu. Keberadaan infrastruktur ini dinilai sangat vital untuk menahan material batu, lumpur, serta kayu yang terbawa arus sungai saat debit air dari lereng Gunung Merapi meningkat drastis.
9: Untuk progresnya sudah 50%, untuk jaringan airnya, sungainya sudah hampir 100%. Jadi kita mohon dukungan masyarakat Tanah Datar supaya program Sabodam ya sesuai arahan.

0: Mendengar produk unggulan Kabupaten Natuna berpeluang menembus pasar internasional, pemerintah dan instansi terkait siap mendukung pelaku usaha dalam proses ekspor. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
1: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopum Kabupaten Natuna Marwan Syahputra mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan Disperindak Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
2: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Ya kan? Nah kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
1: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna, Balai Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
3: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
1: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam menilai capaian pembangunan daerah dapat diukur melalui sejumlah indikator makroekonomi seperti pertumbuhan investasi, ekonomi, indeks pembangunan manusia, hingga tingkat pengangguran dan kemiskinan. Berikut kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pemerintah Kota Batam menegaskan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, namun juga melalui sejumlah indikator makroekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, tingkat pengangguran terbuka hingga angka kemiskinan. Sejumlah capaian yang ditunjukkan Batam dalam beberapa tahun terakhir dinilai menunjukkan tren yang positif. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi disebut berjalan seiring dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang tersemin dari peningkatan pendidikan, kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi warga. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan indikator makroekonomi dapat menjadi alat ukur sederhana untuk menilai apakah jalannya pemerintahan telah berjalan sesuai arah pembangunan yang diharapkan.
6: Kalau pertumbuhan investasinya tadi sudah dipaparkan 115,5% meningkat. Kalau pertumbuhan ekonominya juga memperlihatkan tren yang meningkat. Kalau IPM-nya dari 83,3 menjadi 83,8, IPM-nya meningkat. Itu menandakan kesejahteraan meningkat, pendidikan baik, kesehatan baik. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya

0: orang baik. Kalau angka kemiskinannya menurun, itu sudah mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan ini sudah berjalan pada rel.
1: Melalui indikator tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat capaian pembangunan secara lebih objektif, tidak hanya dari pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga dari perubahan kualitas hidup masyarakat yang berlangsung secara bertahap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Banmuzaki melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Tangkal radikalisme sejak dini, Densus 88 Riau dan Polres Siak nobatkan pelajar sebagai duta cegah intoleransi radikalisme dan juga ekstremisme dan terorisme. Selengkapnya kita dengarkan laporan Alwis Suryat Maja melaporkan.
3: Dari upaya membentengi generasi muda dari paparan ideologi menyimpang, Satgas Riau Densus 88 Anti Teror Polri berkolaborasi dengan Polres Siak sukses menggelar ajang pemilihan duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRET se-Kabupaten Siak. Dari hasil seleksi yang ketat terpilih 3 kader terbaik perwakilan sekolah di Kabupaten Siak. Juara 1 diraih oleh Syaina Syaftari Putri, perwakilan SMA N1 Sabah Auh, disusul juara 2 Syafika Anastasia Rizkika SMPN 1 Siak dan juara 3 oleh Neni Sahira Man Insan Cendekia Siak. Kasatgas Riau Densus 88 AT Polri Kombes Pol Sunadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Polda Riau dan Polres Siak. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk vaksinasi ideologi bagi para pelajar tingkat SMP dan SMA.
4: Dan sasaran kita kali ini adalah melaksanakan vaksinasi dengan sosialisasi ke sekolahan SMA dan SMP dan di Kabupaten Siak dengan program Ratakan Siak. Dan tentunya kita tahu beberapa waktu lalu ada kejadian di SMA 72 dan ada beberapa penyebarannya, dan memang sudah faktanya adalah melalui media sosial. Oleh karena itu, mari sama-sama kita waspadai penyebaran ideologi ekstremisme tersebut. Dan tentunya harapan ke depan tidak hanya di kalangan pelajar, tapi juga di orang tua juga mewaspadai. Mari kita dukung program ini.
3: Senada dengan hal tersebut, Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menjelaskan, kegiatan pemilihan duta cegah IRET merupakan bagian dari strategi preventif untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai paham yang dapat mengancam persatuan bangsa.
5: Jadi kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencegahan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Harapan dari kegiatan tersebut adalah untuk membentuk komunitas dan juga masyarakat Kabupaten Siak yang dapat menjadi tameng sekaligus untuk bisa aktif dalam pemberantasan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
3: Sebagai tuan rumah acara, Kepala Madrasah Aliyah Al-Aziz Riau, Muhammad Fahru Rozi merasa bangga institusi dapat memfasilitasi kegiatan positif ini.
6: Baik, tujuan kami mengadakan acara duta IRET di Madrasah Aliyah Al-Aziz Riau adalah kami menanggapi bahwasannya paham radikalisme ini tentunya sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami mencari kader-kader terbaik dari seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Siak. Alhamdulillah sudah terpilih ada 3 kader terbaik kita di Kabupaten Siak. Tentunya ini akan menjadi simbolis sebagaimana pentingnya peran pencegahan radikalisme terhadap pendidikan dan juga lingkungan masyarakat di sekitar Kabupaten Siak, dan tentunya juga untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
3: Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya pencegahan keutuhan bangsa dari ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Demikian Alusuran Maja melaporkan.
2: Mendengar, pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut kita dengarkan laporan Nufri dari RRI Bukit Tinggi.
7: Pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 93 rumah warga akan diperbaiki secara bertahap mulai Mei hingga September 2026. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra kemarin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam menyiapkan program bantuan tersebut hingga dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Atas nama pemerintah kota, dirinya mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam menyukseskan program ini. Dirinya menegaskan bantuan diberikan setelah melalui proses verifikasi agar tepat sasaran. Menurut Wakil Wali Kota, program Rehab RTLH tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik rumah, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya menilai rumah yang layak akan membuat keluarga lebih nyaman, anak-anak dapat belajar dengan baik, dan masyarakat menjadi lebih produktif. Alex Saputra juga mengajak camat, lurah, serta masyarakat penerima bantuan untuk terus menjaga semangat gotong royong selama proses pembangunan berlangsung.
8: Ingat bahwa bantuan ini adalah penyemangat, bukan ketergantungan. Ke depan, pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat dengan memperkuat program di bagian sosial, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
7: Pelaksanaan program dimulai dengan tahapan verifikasi pada April 2026, dilanjutkan penyerahan bantuan pada Mei, proses perbaikan rumah Mei hingga September, dan ditutup dengan pelaporan akhir pada September 2026. Nofri melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Dua merek beras premium Bulog yang sempat dibasarkan di Tanjung Pinang kini tidak lagi tersedia karena terkendala pasokan. Berikut kita dengarkan Reni Ilda Valantara melaporkan.
9: Perum Bulog cabang Tanjung Pinang saat ini belum menerima pasokan baru beras premium dari pusat. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya harga gabah sebagai bahan baku serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kepala Bulog cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan, Bulog sebelumnya sempat memasarkan dua merek beras premium yakni Sentra Ramos dan Gunung Kawi yang masuk ke Tanjung Pinang pada Desember 2025. Produk tersebut juga telah dipromosikan dan dipasarkan kepada masyarakat. Namun menurut Arif, kenaikan harga gabah membuat harga jual beras premium berpotensi melampaui harga eceran tertinggi. Karena itu hingga kini Bulog belum kembali memperoleh pasokan beras premium dari pusat dan stok yang ada di Tanjung Pinang telah habis.
10: Kita mempromosikan ke masyarakat, sudah dikenal masyarakat.

0: menjalankan tugas utama dalam menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah serta memenuhi penugasan komersial. Bulog juga membuka peluang kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan padi gogo sebagai upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Renilda Valentra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tengah mempersiapkan teknis untuk penyambutan jamaah hajinya yang telah selesai melaksanakan rukun ibadah haji menuju tanah air. Selengkapnya, kita dengarkan laporan Armain Ramli.
3: Padang Pariaman Hendra Suara kepada RRI kemarin mengatakan jemaah haji Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari dua kloter, yakni kloter 5 sebanyak 223 orang dan kloter 14 sebanyak 20 orang jemaah haji. Hendra Suara menjelaskan hingga saat ini kesehatan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Padang Pariaman dalam kondisi sehat walafiat dan diharapkan menjadi haji yang mabrur. Jemaah haji tersebut nantinya dijemput langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman bersama jajaran instansi terkait di Bandara Internasional Minangkabau dan seterusnya ke Asrama Haji Tabing Padang.
4: Insyaallah kita berharap jemaah haji kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kedatangannya mungkin dalam beberapa hari ke depan atau 10 hari ke depan ya sudah mulai berdatangan. Insyaallah ini kita akan menyambut nanti jemaah haji kita di bandara. Dari bandara ke Asrama Haji nanti pelepasannya nanti di Asrama Haji. Dan tentunya dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, insya Allah berkenan nanti kita menemui jemaah haji kita Padang Pariaman.
3: Lebih lanjut, Sekda Padang Pariaman Hendra Suara menambahkan jemaah haji kloter 5 nantinya akan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Senin tanggal 8 Juni 2026 sekitar pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jemaah haji yang tergabung di kloter 14 akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Sabtu tanggal 20 Juni 2026 sekitar pukul 4.
2: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. Proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
5: Proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKAP PSSI Natuna menggelar Open Selection Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 di lapangan Jarmin Ranai pada 30 hingga 31 Mei 2026. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 74 pemain muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna, termasuk Ranai, Serasan, Sedanau, Kelari, Pulau Tiga, dan Pulau Tiga Barat. Peserta yang mengikuti seleksi merupakan pemain kategori usia di bawah 19 tahun atau U19 dengan batas kelahiran per 1 Januari 2007. Dalam proses seleksi, para pemain menjalani sejumlah tahapan penilaian mulai dari kemampuan teknik bermain bola, fisik, mental, hingga disiplin. Sekretaris Umum ASKAP PSSI Natuna, Heritwi Hartanto, mengatakan dari total peserta nantinya akan disaring menjadi 37 pemain untuk tahap berikutnya sebelum dipilih 18 pemain terbaik yang akan diberangkatkan ke tingkat provinsi di Tanjung Pinang pada November mendatang. Hartanto mengatakan seleksi dilakukan untuk mendapatkan pemain terbaik yang siap mewakili Natuna di ajang Porprov Kepri.
6: Kalau untuk provinsinya nanti kita juga lihat dari hasil keputusan KONI juga nanti berapa orang yang ditanggung oleh KONI Kabupaten. Ya, memang kita persiapkan untuk adik-adik kita untuk ikut ajang pekan olahraga provinsi nanti di Tanjung Pinang pada bulan November. Hasil hari ini nanti akan kita bicarakan lagi, kita bicarakan lagi dengan tim seleksi yang sudah kita bentuk kemarin.
5: Ia menjelaskan pemain yang lolos seleksi akan menjalani latihan terjadwal bersama tim pelatih sebelum mengikuti kompetisi berikutnya. Selain kemampuan bermain, aspek mental dan kedisiplinan juga menjadi perhatian dalam proses pembentukan tim. Saat ini ASKA PSSI Natuna melibatkan 3 orang pelatih dalam proses seleksi dan pembinaan pemain. Tim penilai nantinya akan mendiskusikan hasil seleksi sebelum menetapkan nama-nama pemain yang masuk skuad inti Natuna. Hartanto berharap seleksi terbuka mampu melahirkan pemain muda potensial dari daerah.
6: Persiapannya nanti ada TC-nya. Ada TC-nya dalam waktu dekat, anak-anak ini akan kita TC-kan lagi. Satu, Bapak Hudaibi. Kemudian yang kedua ada Bapak Sandi Laksana. Yang ketiga, Edi Eldoni. Biasa dipanggil AN.
5: ASKAP PSSI Natuna berharap proses seleksi berjalan maksimal sehingga mampu membentuk tim sepak bola yang kompetitif untuk mewakili Natuna pada ajang Porprov Kepulauan Riau tahun 2026. Dari Ranai, Natuna Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup Warta Berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, berdengar dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti berita berjaringan Korwil 15 untuk hari ini. Dan Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang untuk sore hari ini. Saat ini pukul 16:40 waktu Indonesia Barat. Rangkaian hiburan dan juga informasi-informasi saya hadirkan untuk Anda yang telah saya siapkan menemani Anda semuanya di sore hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan Pro Satir dari Padang sambil berkendara, sambil menikmati sore di rumah mungkin. Dan saya awali dengan lagu dari Pamungkas dengan judul lagunya Slow Down.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
7: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
6: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
7: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, Mamang kasih murah deh.
6: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
8: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
9: Narkoba, jangan coba-coba. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh, duh. Iya, toh iki. Naik lagi, naik lagi.
1: Apanya sih, Bu, yang naik?
0: Ini, Bu, harga cabe. Naik terus. Kapan iki turunnya?
1: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga, kan? Gampang kok, Bu. Pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
0: Oh, boleh juga tuh, Bu. Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
1: Boleh, Bu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Halo? Ya Bu, ada apa?
2: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: Pro 1.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, yang mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto warga mengejar pocong begal tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hasil pemeriksaan dengan alat pendeteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di sore hari ini. Dan saya masih temani Anda semua dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi yang akan saya share ke ruang negara Anda untuk sore hari ini. Saya awali dengan satu lagu dari Amanda featuring Bayu Soul 5 dengan Tanpa Batas Waktu.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wah, segar sekali udaranya. Rasanya tenang banget ya. Semuanya hijau, sejauh mata memandang. Wih, kicauan burung saling bersahutan. Indah sekali. Ada rusa minum di pinggir sungai. Mana aliran sungainya jernih lagi. Wah, damai rasanya.

0: Kok tiba-tiba panas ya? Hah? Kemana semua daun hijau itu? Kemana udara segar yang barusan kurasakan? Hei, kemana hewan-hewan yang tadi tenang? Dan kemana sungai yang mengalir jernih barusan? Hah? Kemana semuanya?
1: Ketika pohon tumbang, bukan hanya batang yang hilang, tapi juga udara bersih, rumah bagi satwa, dan harapan masa depan. Karena alam yang hilang tak akan mudah kembali. Kita yang menikmati keindahannya, kita pula yang harus berdampingan dengan setiap makhluk di dalamnya. Jaga hutan hari ini demi masa depan kita juga.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Glenn Fredly dengan Cukup Sudah. Mengobati kerinduan kita kepada penyanyi satu ini ya. Meski sudah lama berpulang, tapi lagu-lagu beliau masih enak didengarkan hingga saat ini ya. Baik, berdengar di manapun Anda berada, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Akan saya hadirkan kembali beberapa lagu ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 di sore hari ini. Ya, kali ini saya pilihkan lagu dari Ari Lasso dengan judul lagunya The Langsa.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin yang kali pertama dibuat pada 1868, tetapi baru sempurna pada 1880. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih awal ditemukan. Pada 1868, Michaux XC menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi massal sepeda. Perusahaan tersebut mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak dari sepeda. Akan tetapi usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris yang memproduksi kendaraan roda tiga dengan suatu motor pembakaran dalam. Sejak saat itu semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya yang dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Jerman. Mereka kemudian melakukan kerjasama di Deutz Gasmotoren Fabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada 1872 yang berhasil membuat mesin 4 langkah atau 4 tak dan dipatenkan pada 1877. Daimler dan Maybach kemudian keluar dari Deutz Gasmotoren Fabrik dan mendirikan bengkel di Stuttgart pada 1880. Lalu pada 1885, Daimler dan Maybach menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar 4 tak ciptaan Otto. Daimler dan Maybach kemudian mengembangkan mesin 4 tak menjadi mesin bersilinder 100 cc. Keduanya kemudian meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu dan sepeda kayu tersebut kemudian disebut dengan Radwagen atau riding car dan menjadi sepeda motor pertama di dunia.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
6: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca Sumatera Barat untuk hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan perkirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas sore hari ini, ada Bang Febri. Selamat sore Bang Febri.
7: Selamat sore Bang Yudi.
6: Apa kabar sore hari ini?
7: Alhamdulillah, baik Bang.
6: Alhamdulillah. Silakan Bang Febri, informasi cuaca Sumatera Barat hari ini.
7: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau cerah berawan. Kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten 50 Kota, di Kecamatan Kapur 9, kemudian ada di wilayah Tanah Datar, tepatnya di 10 Koto, kemudian di Kota Padang Panjang, kemudian sedikit di wilayah Kecamatan Kayu Tanam Padang Pariaman. Kemudian terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang ada di wilayah Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten 50 Kota. Kemudian untuk dini hari nanti hingga esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk esok pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar. Kemudian untuk esok sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan hingga sedang ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, 50 Kota, Tanah Datar, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Darmasraya. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui media sosial di BMKG Minangkabau ataupun melalui aplikasi info BMKG. Demikian Bang Yudi.
6: Baik, terima kasih Bang Febri atas informasi cuacanya di sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
7: Selamat sore.
5: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Hiri Padang. Saat ini pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya di sore hari ini, sambil menemani Anda menikmati sore di hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya pilihkan lagu dari Rano Karno dengan Bukalah Kacamatamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
0: Iya mah, tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
0: Hah? Contohnya gimana, Ma?
1: Misalnya, Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
0: Oke, bisa sip, kan? Ma.
2: Ayo maju, ayo maju.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Duh, pusing aku, Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
2: Bruh. Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin, aku tuh dapat nilai A+ gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga pakai data 100 giga tuh.
1: Wah, gokil kamu, Maman.
2: Iya.
1: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
2: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
3: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH terus mendorong pelaku usaha di Sumatera Barat untuk segera mengurus sertifikat halal, sebab masih terdapat ribuan kuota sertifikat halal gratis yang harus dimanfaatkan sebelum batas waktu yang ditetapkan pada akhir Juni 2026. Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan pada awalnya, Sumatera Barat memperoleh alokasi 32.600 kuota sertifikat halal gratis. Namun setelah dilakukan efisiensi atau penajaman program secara nasional, jumlah kuota yang tersedia menjadi 26.345 sertifikat. Dari jumlah tersebut, hingga saat ini telah dimanfaatkan sebanyak 20.651 sertifikat atau sekitar 78%. Dengan demikian, masih tersisa 5.694 kuota atau sekitar 22% yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat. Ia menjelaskan seluruh kuota tersebut harus habis dimanfaatkan paling lambat akhir Juni 2026. Apabila tidak terserap hingga tenggat waktu yang ditentukan, maka sisa kuota akan dikembalikan menjadi kuota nasional dan dapat dialokasikan ke daerah lain yang membutuhkan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian lagu Islami berikut ini.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1. Pendengar selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang sore hari ini akan dibacakan oleh M. Ridwan. Akan membacakan surat Al-Hasyr ayat 18-22 dengan sari tilawah Rita Ismail. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Hayati SAG dengan judul ceramahnya yaitu Akhlakul Karimah. Waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, pada kali ini tausiah kita berjudul Akhlakul Karimah. Akhlakul karimah merupakan suatu modal dalam hidup ini untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, kerukunan, dan sebagainya. Dengan akhlakul karimah, kita bisa menciptakan kerukunan dengan sesama dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gambaran tentang akhlakul karimah yaitu perbuatan atau tingkah laku yang baik, seperti tolong-menolong, saling menghormati, dan hal-hal lain yang berbentuk baik untuk diri kita dan orang lain. Berbuat baik kepada sesama merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya,

Sadaqallahul Azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Perintah ini mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wajib berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, atau orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik dengan sesama manusia.

0: melakukan hal tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, yaitu bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Mari kita hormati orang yang lebih tua. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan yang lebih tua harus menghargai yang lebih muda. Jadi, yang lebih tua harus berbuat baik juga kepada yang lebih muda. Dengan melakukan hal ini, insya Allah, kemakmuran akan selalu tercipta dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 105 ayat 195 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal, baik dalam ibadah, bermuamalah, maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Dan berbuat baik itu tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tapi juga meliputi akhlak, moral, dan perilaku sehari-hari. Para pendengar, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa jika kita punya akhlak yang baik, orang lain akan menghormati dan menyukai kita. Sebaliknya, jika akhlak kita buruk, tak akan ada orang yang menghormati dan menyukai kita. Bahkan, semuanya akan benci kepada kita. Untuk itu, mulai sekarang, marilah kita belajar untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Demikianlah uraian atau tausiah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Baru saja telah Anda dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Qori M. Ridwan, telah membacakan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan ayat 22 dengan sari tilawah Rita Ismail, dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Nurhayati SAG dengan judul ceramahnya yaitu Akhlakul Karimah. Waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

Bertekadlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Jika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pulalah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Charonia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berengar, satu lagu dari Saha dengan Allah Yang Kucinta. Dan saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh Rani Zue yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam redam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi. Masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan.

0: Saya mendengar dapatkah ditambahkan oleh Paujin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
2: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
3: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
2: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba, karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
5: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
6: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati.

0: pakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
0: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
2: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
0: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan
0: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
4: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Padang malam ini.

0: Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada ya. Dalam Padang malam ini bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, untuk Anda selamat menjalankan segala aktivitas juga di malam hari ini yang mungkin masih sibuk nih dengan aktivitasnya atau kegiatannya. Mudah-mudahan cepat selesai dan cepat beristirahat ya, karena besok harus beraktivitas lagi nih. Jadi harus mengumpulkan energi kembali untuk dapat beraktivitas dengan maksimal lagi di esok hari. Oke, untuk edisi hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 ya pendengar, gak terasa ya kita sudah di awal Juni, sudah masuk di hari kedua juga. Mudah-mudahan segala hal yang kita lakukan juga dapat berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada kendala apapun ya pendengar. Dan pastinya juga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah salat isya di malam hari ini. Jangan sampai ketinggalan ya kewajibannya. Dan pastinya juga untuk Anda, saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dapat didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, kami masih akan hadirkan informasi-informasi menarik juga di ruang dengar Anda. Dan nanti kita juga akan bersama dalam obrolan malam ruang kesehatan ya pendengar, di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti akan ada drama radio juga di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya yang tidak akan dan jangan sampai terlewatkan, ada program Ruang Rindu ya. Kita akan bernostalgia dalam program Ruang Rindu di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana dulu ya pendengar, tetap stay tune aja di malam hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Tapi saya akan hadirkan dulu serangkaian informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bu, nenek, hari gini masih denger radio. Dengerin TV dong, lebih bagus, lagi berisik tau, Nek.
6: Aduh, cu, anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
5: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?
6: Cu, iya. Tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya, nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
5: Oh, gitu ya, Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
6: Cuk, Yono itu suami

Ya, masih bersama kami Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pertama kita ke informasi dulu, dikutip dari Antara. PT Hutama Panorama Sitinjau Lawi HPSL selaku badan usaha pelaksana proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU Jalan Layang Flyover Sitinjau Lawi Panorama 1 menyebut pemerintah telah menyerahkan 100% lahan pembangunan proyek tersebut. Dan Sekretaris Perusahaan PT HPSL Leonardo Putra mengatakan bahwa pada pertengahan April lahan itu sudah 77%, kemudian di akhir April sudah 95% dan per 12 Mei sudah 100% diserahkan kepada HPSL. Dalam rencananya HPSL akan membangun 4 unit jembatan dan 5 jalan yang menghubungkan daerah-daerah perbukitan yang berada di Kota Padang hingga terhubung langsung ke Kabupaten Solo. Untuk progres pembangunan saat ini sudah mencapai 18,5%, di mana jembatan 1 sedang dalam tahap pengerjaan ditambah penggalian di beberapa titik. Kemudian pekerja juga sudah mulai memasang tiang pancang untuk pembangunan jembatan 4 tepatnya di pinggir jalan Sitinjau Lawi. Dan pendengar, secara umum awalnya kontrak pengerjaan flyover Sitinjau Lawi tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2027 dengan asumsi proses pembebasan lahan rampung pada Oktober 2025. Namun, dengan adanya dinamika di lapangan, proses pembebasan lahan baru selesai pada Mei 2026. Dan saat ini HPSL sedang melakukan kajian ulang untuk target penyelesaian proyek Sitinjau Lawi.

0: Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Nagari Pangayan, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar terus memberikan dukungan bagi pelaku usaha di Nagari melalui program Nagari Creative Hub. Salah satu kedukungan dengan memanfaatkan media digital untuk mengembangkan usaha. Wali Nagari Pangayan, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Hijrah Adi Sukrial menyampaikan, pelaku usaha di Nagari Pangayan kini mulai aktif memanfaatkan media digital untuk mengembangkan usaha mereka. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi pemasaran. Hijrah menjelaskan berbagai produk lokal yang dihasilkan masyarakat mulai dipasarkan secara langsung melalui pembuatan konten kreatif dan siaran langsung di berbagai platform digital. Cara tersebut dinilai mampu menjangkau konsumen yang lebih luas sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pelaku UMKM di Nagari. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam kembali untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang di malam hari ini. Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Akibat FOMO, produksi dari RRI Ntkong. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis muda bernama Dina. Dina selalu merasa harus mengikuti apa yang sedang tren, apa yang banyak dibicarakan orang di dunia maya. Hidupnya terasa tak lengkap jika ia tidak terlibat dalam sebuah momen yang sedang viral. Namun semakin ia mengikuti FOMO, semakin ia merasa kosong. Dan pada suatu malam, ia pulang dengan wajah yang lelah, penuh keraguan.
2: Ibu, ayah, aku capek banget deh. Semua orang di kota punya gadget terbaru, ikutan acara terbesar, dan aku gak bisa ketinggalan. Tapi kok rasanya kosong ya?
1: Kamu itu ikut acara besar lagi, Dina? Itu kan bukan hidup kita, nak. Kenapa sih harus dibaksain terus?
2: Ih, ibu nih gak ngerti. Semua orang tuh ngomongin itu loh, bu. Aku gak mau dianggap ketinggalan. Aku harus ikut, harus tampil seperti mereka.
3: Dina, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tampak cemas seperti itu?
2: Ayah, aku rasa aku gak cukup deh. Semua orang punya sesuatu yang lebih. Mereka terlihat bahagia, sukses. Tapi kok aku rasa hidupku gak penting ya? Aku gak mau rugi, ayah. Aku ingin dikenal, ingin ada di tengah keramaian itu.
3: Nak, hidup bukan tentang siapa yang paling dikenal atau apa yang paling baru. Dunia maya itu penuh dengan ilusi. Kamu hanya melihat apa yang orang ingin kamu lihat. Apa yang tampak indah di luar sana, itu belum tentu membawa kebahagiaan sejati, Din. Ingat, kebahagiaan yang hakiki itu tidak ditemukan dari apa yang kamu ikuti, tetapi bagaimana diri kamu menjalani kehidupanmu sendiri.
1: Ayah Dina sudah mulai resah dengan tingkah Dina yang semakin hari semakin memaksakan keadaan, dan sudah mulai lelah dengan kekesalan yang selalu disampaikan Dina. Dan Dina pun bertemu dengan Alia.
4: Din, kamu masih mikirin acara semalam itu? Aku baru aja ikutan live streaming, beli barang-barang terbaru. Barang-barangnya lucu-lucu, keren-keren, murah-murah lagi. Teman-teman yang lain juga ikutan. Lah, kenapa kamu gak mau coba?
2: Aku gak tahu, Alia, aku juga ikut acara itu. Tapi rasanya kayak gak ada artinya. Semua orang cuma pamer. Tapi aku malah merasa semakin jauh dari kebahagiaan.
4: Tapi itu kan yang harus dilakukan, Dina. Kalau gak ikutan, nanti kamu ketinggalan dan gak dikenal banyak orang. Kita harus ikut tren. Kalau enggak, kita gak ada apa-apanya.
1: Suasana semakin memanas. Dina selalu ingin menjadi orang yang paling dikenal. Dan pengen ini itu mengikuti kehidupan dan tren yang sedang dibicarakan orang banyak. Dan selanjutnya bertemu dengan Lia dan Bimo.
5: Din, aku paham loh perasaan kamu. Dulu, aku juga pernah loh seperti itu, ikut FOMO-FOMO-an kayak gitu. Tapi, sekarang aku sadar bahwa FOMO itu akan merugikan diri kita sendiri. Sekarang kamu harus fokus.
6: Betul banget, Dina. Aku juga pernah merasa seperti itu dulu. Aku terus-terus membandingkan diriku dengan orang lain, ikut ini dan itu. Tapi setelah sadar, aku mulai fokus pada hidupku sendiri dan rasanya lebih tenang. Kita di sini, di desa yang sederhana, bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri tanpa harus ikut-ikutan.
2: Tapi kalau aku gak ikut, nanti aku ketinggalan kan? Semua orang akan maju, sementara aku masih aja di sini.
3: Dina, yang penting itu bukan maju dalam pengertian orang lain, Din, tetapi maju dalam hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Tidak ada yang salah dengan hidup sederhana, dengan menikmati waktu bersama keluarga, teman-teman, dan alam sekitar. Kebahagiaanmu itu bukan diukur dari berapa banyak tren yang kamu ikuti, tapi dari seberapa puas dan damai hidupmu.
1: Pikiran Dina sudah mulai redam, mulai berpikir apa yang disampaikan oleh ayahnya.
6: Dina, kamu gak perlu mengejar sesuatu yang gak pasti. Apa yang kamu punya di sini lebih berharga. Teman-temannya sejati, keluarga, kedamaian di desa ini adalah hal yang tak ternilai harganya.
5: Betul itu, Din. Jangan biarkan media sosial itu atau tren di luar sana membuatmu lupa pada apa yang penting.
2: Aku mulai mengerti sekarang. Aku terlalu fokus pada apa yang orang lain lakukan. Padahal aku punya hidup yang indah di sini. Aku ingin menikmati hidup tanpa harus terjebak dalam tren apapun.
1: Setelah mendengarkan saran dari teman-temannya yang juga pernah terjebak FOMO dengan kehidupan orang-orang yang selalu ingin menjadi orang-orang yang keren dan ikut-ikutan yang sedang viral, akhirnya Dina menyadari secara perlahan-lahan.
3: Itulah yang harus kamu lakukan, Dina. Fokuslah pada dirimu sendiri, pada apa yang kamu butuhkan untuk kebahagiaanmu, bukan pada apa yang orang lain tunjukkan. Hidupmu adalah milikmu, Din, dan itu lebih berarti dari segala tren yang ada di dunia ini.
2: Terima kasih, Ayah, Ibu, Bimo, Lia. Aku akan menjalani hidupku dengan cara yang lebih sederhana, lebih menikmati setiap momen tanpa harus takut ketinggalan.
1: Dina akhirnya tersadar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam dunia maya atau tren sementara. Ia mulai menghargai hidupnya yang sederhana dan belajar untuk menikmati apa yang ada. Dalam kebersamaan dengan keluarga dan teman-temannya, Dina menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sebuah pelajaran bahwa hidup bukan tentang mengikuti keramaian, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bayangkan satu panggung terakhir yang menyatukan dua nama terbesar dalam sejarah sepak bola. Yap, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia FIFA 2026 berpotensi menjadi momen perpisahan mereka di level dunia. Sebuah akhir yang dramatis untuk rivalitas yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Messi yang sudah mengangkat trofi di 2022 masih menyisakan kemungkinan tampil untuk terakhir kali. Sementara Ronaldo dengan ambisi dan konsistensinya belum menutup pintu untuk satu penampilan pamungkas bersama negaranya. Jika keduanya bertemu, entah di fase gugur atau bahkan partai puncak, dunia akan menyaksikan duel terakhir dua legenda hidup. Namun, faktor usia, kebugaran, dan keputusan masing-masing pemain akan sangat menentukan. Yang pasti, harapan publik tetap besar. Satu laga terakhir, satu cerita penutup, dan satu kenangan abadi dari dua ikon sepak bola modern. Apakah panggung itu benar-benar akan terjadi? Dunia menunggu dan waktu akan menjawabnya.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam obrolan malam Ruang Kesehatan.
4: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
3: Ya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda di malam hari ini. Selamat beraktivitas dan pendengar, kita berjumpa kembali dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan untuk edisi hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda tentunya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang-bincang seputar dengan kesehatan juga ya pendengar. Dan tentunya sudah hadir juga narasumber kita di malam hari ini. Tapi sebelum saya sapa ya pendengar narasumber kita, untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami dapat melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-666-6975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Serta juga dapat menyaksikan tayangan ini secara visual ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan pendengar, malam hari ini dalam program Ruang Kesehatan ini kita akan membahas satu tema yang menarik juga ya pendengar. Ini berkaitan juga dengan kasus kekerasan, di mana kasus kekerasan baik itu fisik, seksual yang terjadi ya pendengar, ini masih menjadi tantangan besar juga di masyarakat kita. Nah, ketika seseorang menjadi korban, langkah hukum dan medis harus berjalan beriringan demi keadilan pastinya. Nah, salah satu prosedur medis hukum yang paling krusial, namun mungkin seringkali ini ada yang ditunda atau banyak yang belum paham juga terkait hal ini adalah visum. Nah, malam hari ini pendengar, kita akan mengangkat sebuah tema yang tentunya sangat penting ya, yaitu mengapa korban kekerasan harus segera divisum. Nah, malam hari ini sudah hadir di Zoom kita. Saya akan langsung sapa saja narasumber kita, ada Dr. Rika Susanti SPFMK selaku dokter RSUPM Jamil Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Rika.
5: Waalaikumsalam Mbak Rani, selamat malam.
3: Selamat malam Dokter Rika. Kabar baik dokter di malam hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Ini lagi di mana posisinya dokter? Di rumah sakit apa di rumah nih dokter?
5: Sudah di rumah.
3: Oh, sudah di rumah. Oke. Oke, baik dokter, ini kan tadi udah disampaikan ya

0: Berada tema kita terkait dengan pemeriksaan korban kekerasan yang harus segera dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan visum oleh dokter. Jadi yang pertama kita harus mungkin paham dulu definisi dari visum et repertum. Jadi lengkapnya visum et repertum. Ya, jadi bukan visum saja tapi visum et repertum. Kalau visum saja artinya melihat, jadi nanti akan maknanya akan berbeda
1: Berbeda
0: nanti,
1: ya,
0: Pak.
1: dokter.
0: Jadi visum et repertum itu adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban atas permintaan tertulis dari penyidik. Jadi ada unsur permintaan tertulis dari penyidik. Kemudian ada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, kemudian hasilnya itulah yang disebut dengan visum et repertum. Jadi visum et repertum itu adalah dokumen sertifikasi, jadi bukan tindakan, tetapi adalah kertas. Jadi, visum et repertum itu adalah kertas. Nah, terkait dengan definisi itu, jadi ada beberapa hal yang harus terpenuhi untuk mendapatkan visum et repertum itu, tapi orang awam seringnya, misalnya nih dia dapat kekerasan, kemudian datang ke dokter, dok saya mau divisum. Nah, jadi sebenarnya itu enggak tepat pemakaian istilah itu. Kemudian ada juga mungkin dia mendapat kekerasan tanpa lapor polisi, langsung ke klinik, ke rumah sakit, kemudian diperiksa oleh dokter, si pasiennya bilang, dok saya minta visum. Itu juga enggak bisa. Jadi hasil visum itu, karena yang meminta adalah penyidik, maka hasilnya hanya boleh diserahkan ke penyidik, jadi tidak boleh diserahkan ke pasien. Nah, kalau misalnya pasien, mungkin pasien KDRT misalnya, itu kan agak banyak pertimbangan kalau mau lapor ke polisi karena pelaku adalah orang terdekat di rumah. Jadi seringnya misalnya korban-korban KDRT itu dia datang inisiatif sendiri ke dokter, ke klinik atau ke puskesmas atau ke rumah sakit, minta dicatat luka-lukanya, kemudian dia minta hasilnya. Nah, hasilnya itu boleh diberikan oleh dokter, tapi namanya bukan visum repertum, tapi namanya itu adalah surat keterangan medis. Jadi untuk kasus-kasus KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga itu kan kejadiannya tidak sekali ya, pasti berulang biasanya kalau sudah memakai kekerasan. Nah, untuk ibu-ibu atau korban yang agak pintar, dia setiap mendapatkan kekerasan, dia datang ke dokter untuk berobat sekaligus dokter mencatat luka-lukanya, kemudian dia minta hasilnya. Jadi hasilnya itu namanya surat keterangan medis. Nah, surat keterangan medis itu mereka kumpulkan. Jadi kalau yang pintar itu mereka kumpulkan. Jadi misalnya dia 5 kali mendapatkan kekerasan, dia udah punya 5 surat keterangan medis. Jadi seandainya nanti kalau misalnya dia memutuskan untuk berpisah atau bercerai, kertas itu, surat keterangan medis itu bisa dia pakai untuk proses di pengadilan agama. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi itu tidak visum namanya, tapi kalau misalnya dia mau visum, dia harus lapor polisi dulu.
1: Di situ perbedaannya ya, Dokter Rika ya. Berarti kalau misalnya tadi kalau visum et repertum itu adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan resmi penyidik atau kepolisian ya, berarti dokter. Berbeda dengan surat keterangan tadi, benar ya dokter ya?
0: Keterangan medis.
1: Keterangan medis itu dari pasien yang meminta kepada dokter gitu ya. Nah, ini terkait dengan visum et repertum ini sebenarnya ada jenisnya juga nggak, Dokter Rika? Mungkin dari segi dokumennya ya, ini ada jenisnya juga nggak, Dokter?
0: Jadi visum et repertum tadi kan definisi sudah ya, itu kertas atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh dokter. Kemudian jenisnya, jadi visum et repertum itu ada jenisnya berdasarkan korban. Ada visum et repertum korban hidup, ada visum et repertum korban meninggal. Nah, untuk visum et repertum korban meninggal ini dibagi 2 lagi. Ada visum et repertum pemeriksaan luar jenazah, ada lagi visum et repertum pemeriksaan dalam atau otopsi. Jadi itu berbeda. Nah, untuk visum et repertum korban hidup,

0: ada namanya visum et repertum perlukaan. Jadi misalnya orang berkelahi, dapat kekerasan, itu masuk kategori visum et repertum perlukaan. Kemudian ada visum et repertum kekerasan seksual. Jadi kalau orang apa mendapatkan kekerasan seksual, namanya visum et repertum kekerasan seksual. Jadi ada dua kategori untuk yang korban hidup dan korban meninggal juga dua kategori. Nah, berdasarkan waktu, jadi ada lagi ini definisinya berdasarkan pembagiannya berdasarkan waktu. Kalau visum et repertum itu langsung keluar setelah pasien selesai diperiksa, itu namanya visum et repertum seketika. Jadi itu hanya berlaku untuk pasien-pasien atau korban yang mendapat luka ringan, di mana sebelum ke rumah sakit dia sudah lapor polisi, kemudian polisi mendampingi dengan membawa surat permintaan visum, lukanya hanya ringan, jadi tidak ada pemeriksaan penunjang, tidak ada yang harus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, hanya dicatat luka, selesai, visum et repertum itu mestinya bisa keluar saat itu juga. Jadi itu namanya visum et repertum seketika. Kemudian ada lagi istilahnya visum et repertum sementara. Nah, visum et repertum sementara ini dikeluarkan ketika perawatan si korban belum selesai, tetapi penyidik membutuhkan hasil visum sementara, mungkin untuk kepentingan penangkapan si terduga pelakunya atau mengamankan barang buktinya. Jadi penyidik minta hasil visum sementara. Jadi di dalam hasil visum sementara itu biasanya kita belum bisa menyimpulkan derajat luka. Biasanya kalau visum perlukaan karena masih butuh pemeriksaan penunjang atau masih butuh melihat observasi lukanya seperti apa. Jadi tidak ada derajat luka. Nah, setelah selesai masa pengobatan atau perawatan, visum sementara itu akan digantikan dengan visum definitif namanya. Jadi pasiennya sudah pulang atau pasiennya meninggal atau sudah berakhirlah pengobatannya di rumah sakit, maka dikeluarkanlah visum et repertum definitif yang sebenarnya. Nah, dengan dikeluarkannya visum et repertum definitif, visum sementara itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, bedanya kalau di visum et repertum definitif itu sudah lengkap semuanya, derajat lukanya sudah ditentukan, kesimpulannya sudah lengkap. Bedanya dengan yang sementara. Jadi itu jenis-jenis visum et repertumnya.
1: Ini bisa jadi apa ya, bisa jadi ilmu baru juga mungkin untuk pendengar kita nih, Dokter Rika, karena mungkin orang-orang, mungkin masyarakat khususnya ya, taunya ya visum aja gitu, Dokter. Tapi jenis-jenisnya atau tujuan dari visum ini, prosesnya mungkin banyak yang belum tahu nih, Dokter. Asal mungkin kita mikirnya kayak ketika kita dapat kekerasan nih, ya udah kita langsung visum. Tapi ada proses dulu ya, Dokter ya, harus melapor dulu baru bisa dilakukan visum gitu ya.
0: Jadi bukan begitu ya. Mungkin meluruskan juga ada beberapa kasus yang nggak mungkin lapor polisi dulu. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan kekerasan dengan luka yang berat, misalnya berdarah-darah, itu kan nggak mungkin ke kantor polisi dulu. Pasti langsung ke rumah sakit. Nah, untuk yang kasus seperti itu, dokter tetap melakukan pencatatan luka untuk mengantisipasi nanti datangnya surat permintaan visum belakangan, karena di dalam hasil visum et repertum itu luka yang akan kita tampilkan adalah luka pada saat pertama kali pasien datang. Jadi bukan luka yang sudah dijahit baru kita deskripsikan, enggak. Jadi pada saat dia masuk ke rumah sakit atau ke IGD itu, kita tuh sudah mencatat lukanya sebelum dimanipulasi, sebelum kita lakukan tindakan. Jadi catat lukanya, ada atau tidak ada surat permintaan visum, dokter itu sudah melakukan pencatatan luka dengan lengkap. Karena kalau tidak dilakukan pencatatan luka pada saat si korban pertama kali datang rumah sakit, tentu barang buktinya sudah berubah. Lukanya sudah dijahit atau dimanipulasi, tentu sudah berubah barang buktinya. Nah, masalah nanti yang hasil visum et repertum yang kita sebut tadi itu bisa dibuatkan ketika surat permintaan visumnya sudah datang. Jadi surat permintaan visum itu bisa datang belakangan.
1: Oh, okay. Berarti ya,
0: kalau lukanya berat kan tidak mungkin berdarah-darah dia ke kantor polisi. Jadi surat permintaan visum itu bisa datang belakangan, bisa datangnya tidak ada jangka waktunya, pokoknya bisa datang belakangan. Nah, yang kita sebagai dokter di rumah sakit, begitu datang surat permintaan visum, kita hanya membuat visum saja lagi, tidak melakukan pemeriksaan ulang. Kenapa tidak melakukan pemeriksaan ulang? Karena barang buktinya sudah berubah.
1: Oh, oke. Makanya harus segera ya, gitu ya, Dokter ya, Dika.
0: Harus segera. Jadi visum itu fungsinya yang sebenarnya itu adalah sebagai pengganti barang bukti. Jadi setiap tindak pidana yang menyangkut tubuh manusia itu biasanya kan yang ahli adalah dokter atau tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah, makanya setiap tindak pidana yang menyangkut tubuh manusia itu selalu dimintakan visum ke dokter oleh penyidik. Karena fungsi dari visum itu adalah sebagai pengganti barang bukti. Jadi yang menjadi barang bukti itu kalau visum perlukaan itu luka-luka yang ada di tubuh korban itu. Nah, luka-luka yang ada di tubuh korban itu kan tidak mungkin dilihat langsung oleh hakim atau dilihat langsung oleh jaksa, tapi akan digantikan oleh kertas tadi, dokumen visum et repertum tadi. Jadi di pengadilan, visum et repertum itu fungsinya sebagai pengganti alat bukti. Sebagai pengganti barang bukti, karena sangat tidak mungkin hakim melihat luka yang persis sama pada saat kejadian ketika proses persidangan sudah berlangsung. Mungkin lukanya sudah sembuh atau si korbannya juga bisa meninggal, kan mungkin dihadirkan di pengadilan. Jadi sebagai pengganti barang bukti itulah visum et repertum itu. Makanya setiap tindak pidana yang menyangkut tubuh manusia, maka segera dilakukan pemeriksaan dokter, dibuatkan visum et repertum sehingga barang buktinya aman, jadi tidak hilang barang buktinya.
1: Berarti mungkin ada masyarakat nih, Dokter Rika, kalau tadi kan mungkin ketika lukanya mungkin parah gitu ya, sampai mungkin berdarah-darah tadi seperti kondisi yang Dokter Rika sampaikan, dan dia langsung melakukan langsung ke rumah sakit gitu ya, Dokter, dan surat dan visum et repertumnya bisa menyusul gitu. Nah, mungkin berarti kan itu memang langsung segera diperiksa gitu. Nah, tapi kan ada mungkin masyarakat kayak misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga nih, Dokter Rika. Kadang banyak yang mungkin takut memeriksakan, ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti Dokter Rika tadi bilang di awal, mungkin karena pelakunya adalah orang terdekat gitu, akhirnya lukanya dibiarkan saja. Nah, berarti itu ketika dia ingin divisum nih, Dokter Rika, berarti lukanya itu resikonya ada perubahan berarti di ininya ya, Dokter ya, di lukanya, apalagi kayak lebam atau apa gitu, Dokter?
0: Ya, luka itu bisa sembuh dan bisa tidak ada bekas sama sekali, jadi tidak bisa lagi. Jadi kalau misalnya semakin jauh jaraknya, bisa saja luka itu memang tidak ada lagi, jadi barang buktinya sudah hilang.
1: Berarti memang kalau misalnya terjadi kekerasan ya sebaiknya dokter langsung diperiksakan gitu ya, Dokter Rika?
0: Iya, sebaiknya langsung diperiksakan. Nah, kalau di M. Jamil, M. Jamil ini kan rumah sakit rujukan ya, rumah sakit tersier rujukan. Di M. Jamil itu umumnya korban-korban kekerasan itu datang tanpa surat permintaan visum di awal, karena mereka rujukan dari daerah, kemudian mereka dengan luka-luka yang parah, sangat tidak mungkin mereka lapor ke kantor polisi dulu baru datang ke rumah sakit, itu sangat tidak mungkin. Jadi kita sebagai dokter mau ada surat permintaan visum dari penyidik atau tidak, tapi di dalam ceritanya sudah kita duga itu suatu tindak kekerasan atau tindak pidana, maka kita sudah siap-siap melakukan pencatatan luka yang lengkap di awal dia masuk rumah sakit.
1: Baik, Dokter Rika. Ini dokter, sebelum kita lanjut perbincangan kita di malam hari ini, kita juga mengajak pendengar ya, Dokter Rika, yang mungkin ingin bertanya langsung saja pendengar melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung saja pendengar melalui channel kita ya di RRI Pro 1 Padang, langsung aja ke YouTube kita, nanti juga bisa menyampaikan pertanyaan di sana. Oke, ini dokter sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita, saya langsung bacakan pertanyaannya ya dokter ya. Oke, ini pertanyaannya khusus untuk kasus kekerasan seksual, mengapa golden period? Nah, ini pertanyaan dokter, golden period pemeriksaan menjadi jauh lebih sempit dibandingkan kekerasan fisik biasa. Nah, bukti apa saja yang bisa hilang jika kita terlambat? Nah, itu pertanyaannya, Dokter Rika. Mungkin boleh langsung ditanggapi, Dokter, silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Rani. Jadi pertanyaan bagus sekali ya. Mungkin ini untuk edukasi juga ke masyarakat kita semuanya. Jadi untuk kasus kekerasan seksual itu berbeda dengan kasus perlukaan tadi.
1: Oh.
0: Nah, bedanya apa? Golden periodnya sangat pendek memang, karena kasus kekerasan seksual itu tugas dokter itu akan membuktikan ada atau tidak ada persetubuhan, ada atau tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nah, untuk pembuktian persetubuhan itu, bukti pasti nih ya Mbak, bukti pasti adanya persetubuhan itu hanya dengan menemukan adanya sel sperma atau cairan mani di dalam liang vagina korban. Itu bukti pastinya. Sementara robekan selaput darah itu tidak bisa memastikan orang sudah pernah bersetubuh atau tidak.
1: Ya,
0: karena robekan selaput darah itu juga bisa disebabkan oleh hal lain yang bukan karena persetubuhan. Atau sebaliknya, orang yang sudah bersetubuh bisa saja selaput darahnya tidak mengalami robekan. Jadi artinya untuk pembuktian persetubuhan dari robekan selaput darah itu tidak terlalu tepat. Karena secara ilmiah selaput darah bisa robek karena hal yang lain atau dia bahkan tidak robek. Nah, untuk tanda pasti persetubuhan tadi saya sampaikan dengan ditemukannya sel sperma atau cairan mani di dalam liang vagina. Kenapa itu menjadi tanda pasti? Karena kalau sudah ketemu sel sperma di dalam liang vagina, pasti ada sesuatu yang masuk ke dalam liang vagina. Nah, mungkin sperma itu masuk di kolam renang, tentu sangat tidak mungkin. Nah, swab vagina itu, jadi untuk mendapatkan sel sperma itu atau cairan mani itu, tentu kita melakukan pengambilan sampel. Namanya swab vagina atau bilas vagina. Nah, menurut standar WHO, swab vagina itu dilakukan kalau korban itu datang ke kita kurang dari 72 jam. Jadi kurang dari 3 hari, itu standarnya. Kalau sudah lebih dari 3 hari, kemungkinan besar sel spermanya sudah tidak ada di dalam liang vagina. Nah, makanya golden periodnya ya sangat singkat sekali, kurang dari 3 hari dia mestinya sudah datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan dan dilakukan pengambilan sampel oleh dokter, diperiksa apakah ada sel sperma atau cairan mani di sana. Kalau misalnya ada, berarti ada persetubuhan baru. Nah, kalau tidak ada, ya akhirnya kita beralih ke robekan selaput darah, jadinya pembuktian persetubuhan sementara. Robekan selaput darah itu juga tidak bisa memastikan ada atau tidaknya persetubuhan. Dan sampai saat ini tidak ada satupun biomarker atau penanda lain untuk memastikan sudah terjadi persetubuhan. Hanya dengan menemukan sel sperma atau cairan mani itu saja. Ada pemeriksaan darah, misalnya kita periksa biomarker tertentu, oh kalau misalnya ini tinggi berarti ada persetubuhan, enggak ada, sampai hari ini tuh tidak ada. Jadi hanya satu-satunya dengan swab vagina tadi. Nah, cuman masalahnya korban itu umumnya datang ke kita sudah lebih dari 3 hari karena mungkin berbagai pertimbangan malu, kemudian masih berpikir-pikir. Nah, akhirnya pembuktian persetubuhan itu agak kurang kuat jadinya.
1: Jadi dapat melemahkan bukti juga ya dokter ya kalau terlambat ya.
0: Barang buktinya jadinya hilang, tidak ada lagi barang buktinya.
1: Ini cukup singkat ya, berarti ya dokter, kurang dari 3 hari atau kurang dari 72 jam, benar ya dokter Rika?
0: Standar.
1: Oke, okay, baik. Dokter Rika, ini sebelum kita lanjut lagi dan masih ada pertanyaan dari pendengar kita ini dokter, tapi kita jeda dulu dokter, kita break sejenak. Ada beberapa informasi dulu yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Pro Satu RRI Padang. Pendengar untuk anda, kita masih akan bersama dalam program Ruang Kesehatan, tapi kita ke informasi yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami dalam obrolan malam.
2: Ada empat kategori kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, kekerasan fisik. Yang masuk dalam kategori ini, yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit hingga jatuh sakit atau luka berat. Dua, kekerasan psikis. Disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Tiga, kekerasan seksual. Yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak sukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dan keempat, penelantaran rumah tangga. Yaitu tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Selain itu masuk dalam kategori penelantaran jika seseorang melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi pada dirinya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadinata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
2: Ya, masih bersama kami dalam program Obrolan Malam Ruang Kesehatan ya, untuk edisi hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung yang ingin bertanya ya, langsung saja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital melalui live chat kita dan juga melalui live streaming kita secara visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Rika juga di malam hari ini, pendengar. Jadi untuk Anda langsung dapat bertanya saja, dan sudah ada beberapa pertanyaan, tapi saya mau nanya ke Dr. Rika dulu nih. Dr. Rika, halo kembali.
3: Ya, Mbak Rani.
2: Oke. Nah, dokter, tapi ada nggak kalau di kalangan masyarakat atau mungkin ada pasien-pasien yang sempat datang ke M. Jamil sendiri, ada mungkin semacam mitos atau ada kesalahan dalam penanganan pertama juga nih yang sering dilakukan oleh korban di rumah misalnya nih, dokter, ketika mendapatkan kekerasan seksual ataupun fisik ini, misal ada tidak boleh mandi atau tidak boleh membersihkan baju, itu ada hal-hal seperti itu nggak, Dokter Rika, yang terjadi?
3: Ya, terima kasih Mbak Rani. Jadi kalau untuk kasus luka sebenarnya tidak ada, bukan mitos ya, prinsipnya sebenarnya barang bukti itu jangan berubah, jangan dirubah-rubah. Kan dia barang bukti ya, tindak pidana terjadi, ada barang bukti di tubuh kita, jangan dirubah dulu barang buktinya. Makanya segera ke rumah sakit. Kalau untuk visum visum perlukaan, rasanya mungkin tidak ada hal yang akan merubah barang bukti. Nah, untuk visum kekerasan seksual, ini mungkin bisa merubah atau menghilangkan barang bukti akibat tindakan yang tidak tepat. Okay. Jadi, misalnya kekerasan seksual persetubuhan misalnya, karena si korban merasa jijik, merasa dia diperkosa misalnya ya, dia akan membersihkan kemaluannya sampai menyemprotkan dengan shower sampai cairan di dalam vaginanya mungkin keluar. Nah, itu sebenarnya merugikan bagi dia karena cairan vagina itu kan akan menjadi sampel yang akan kita periksa untuk pemisahan sel sperma dan cairan mani itu. Jadi jangan lakukan itu. Okay. Nah, begitu juga kalau misalnya dia mendapat kekerasan seksual lewat anus misalnya. Dia tahu bahwa si pelaku melakukan ejakulasi misalnya, ada yang merasa basah di daerah anus, jangan dicuci, langsung ke rumah sakit dulu. Karena kalau di daerah anus lebih gampang lagi, dicuci sedikit saja hilang dia. Tapi kalau di daerah vagina sampai disemprot ke dalam baru mungkin hilang. Kalau di anus itu dilap saja, dicuci saja, barang buktinya bisa hilang. Nah, sementara kita di rumah sakit itu, kalau kejadian baru itu, kita akan melakukan swab di daerah kulit di lipat anus untuk memastikan bahwa ada persetubuhan lewat anus. Karena visum itu, kesimpulan visum itu akan berbeda kekuatannya. Kalau misalnya hanya menemukan luka di daerah anus dengan menemukan luka dan sel sperma di kulit-kulit lipat anus, itu berbeda ininya, kekuatannya. Dengan kita menemukan sel sperma di lipat anus, tidak bisa disangkal oleh pelaku bahwa dia melakukan kekerasan seksual di sana. Tapi kalau misalnya hanya menemukan luka, ya luka bisa disebabkan oleh benda lain juga. Misalkan itu bisa hal yang lain. Jadi itu sangat mempengaruhi. Itu sebenarnya tidak mitos, itu jangan dilakukan, sebelum kita mengamankan barang bukti kita ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nah, kalau persetubuhannya lewat oral, jadi kan ada tiga ya, kalau kekerasan seksual itu bira oral, anal, genital. Nah, kalau lewat oral juga seperti itu. Kalau dia ada ejakulasi di daerah mulut, jangan minum, jangan kumur-kumur dulu. Jadi langsung ke rumah sakit supaya bisa dilakukan swab oleh dokter. Kalau ketemu sel sperma di dalam swabnya, tidak bisa disangkal lagi dia tidak melakukan persetubuhan lewat oral. Tapi kalau misalnya hanya menemukan luka lecet sedikit, misalnya di daerah bibir atau di daerah palatum, masih bisa disangkal itu kan luka karena yang lain, bukan karena persetubuhan. Nah, seperti itu kemarin nih.
2: Oke, baik Dokter Rika. Oke, pendengar, kita masih akan terima hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah ada telepon masuk, boleh diulangi kembali ya pendengar, di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975. Oke dokter, kita ke pertanyaan di WhatsApp dulu nih dokter. Ada Ibu Desi di Maransi. Oke, Dokter Rika, kalau kekerasannya bukan fisik, melainkan mungkin kekerasan psikis atau mental, seperti mungkin sering dimaki, diancam, atau ditekan secara emosional sampai stres berat. Nah, ini apakah bisa divisum juga enggak? Nah, bagaimana dokter memeriksa luka yang tidak kelihatan seperti itu? Nah, ini pertanyaannya Dokter Rika, silakan.
3: Ya. Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Kekerasan psikis tadi di dalam iklan pun juga disebut ya, itu termasuk tindak pidana di dalam kasus di dalam Undang-Undang PKDRT. Tetapi kalau dokter dokter yang umum atau dokter spesialis forensik, kita hanya bisa membuat derajat luka itu, menentukan, membuat visum itu hanya luka yang ada secara fisik. Okay. Tetapi kalau kekerasan secara psikis itu bisa dibuatkan visumnya, tapi ahlinya bisa dokter psikiater atau psikolog. Jadi kalau kita yang dokter umum atau dokter spesialis yang tidak psikiater itu tidak bisa menentukan itu, karena menentukan tingkat stres atau gangguan psikologis itu sepertinya butuh observasi dan lain sebagainya, tapi tidak ke keilmuan kita. Jadi itu ke dokter ahli jiwa atau psikiater atau psikolog.
2: Oke. Berarti dokter, kalau misalnya ada mungkin masyarakat yang mungkin menjadi korban yang seperti yang disampaikan Ibu Desi tadi nih, berarti juga bisa dikeluarkan suratnya juga ya dokter ya, untuk jadi bukti.
3: Iya, tapi agak ini mungkin ya, jadi tidak secepat. Kalau visum luka kan begitu kita catat, begitu kita analisa, bisa kita mengeluarkan hasil visum repertumnya, jelas ada buktinya. Tapi kalau psikis ya mungkin butuh observasi dulu oleh psikiaternya, mungkin tidak bisa dalam waktu satu hari, nggak akan bisa dia menentukan ini ada gangguan psikis berat, ringan atau sedang. Tapi teknik lengkapnya saya tidak terlalu paham. Okay. Tapi yang pasti tidak bisa satu jam datang langsung selesai, itu tidak bisa. Tapi butuh observasi berhari-hari juga.
2: Butuh ini mungkin ya, ada apa ya, ada deep talk lah gitu dengan si korban ya, antara si korban dengan mungkin dokter atau psikolognya ya, Dokter Rika ya.
3: Oke, baik.
2: Nah, dokter, tapi pernah nggak selama dokter di mungkin di RSUPM Jamil menangani kasus-kasus seperti ini ya, terkait dengan visum ini? Nah, pernah nggak dokter kejadian di mana ini mungkin ada korban merasa dipukuli sampai sakit mungkin, tapi hasil dari visum dokter sendirinya menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan? Nah, itu pernah terjadi nggak, Dokter Rika?
3: Pernah, cukup sering. Jadi korban mengaku misalnya kan dipukul tadi malam, pukul, bahkan ada memar tadi malam di fotonya, dia memfoto misalnya ini tadi malam ada memar. Nah, begitu datang ke kita pagi sudah nggak ada, jadi sudah tidak ada memar itu. Kita tidak bisa membuatkan hasil visum dari hasil foto yang dibawa oleh pasien, jadi tidak bisa. Jadi apa yang kita lihat secara langsung itulah yang akan kita tuangkan di dalam visum repertum. Jadi gimana dok, kalau misalnya dia mendapat kekerasan tetapi tidak ada luka, ya kita tidak bisa, kita tulis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Memang seperti itu kita menulis. Tapi kalau misalnya kita curiga, ada juga kasus dia mendapat trauma di kepala, semuanya bersih, tetapi kita lakukan pemeriksaan CT scan, ada perdarahan otak misalnya. Nah, itu bisa kita buatkan ke dalam hasil visum. Walaupun itu tidak pengamatan dengan mata kita sendiri, tetapi melalui pemeriksaan penunjang. Tetapi karena itu ada hubungannya dengan tindak pidana yang dialami, itu bisa menjadi bahan untuk membuat hasil visum. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak ada, sudah dilakukan pemeriksaan penunjang, semuanya bersih, kemudian di tubuhnya tidak ditemukan satupun luka-luka ataupun patah tulang, maka kesimpulan hasil pemeriksaan visum kita tulis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Mm-hmm. Jadi tidak ada kesimpulannya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau seandainya terjadi seperti ini nih, dokter, mungkin dari dokter Rika sendiri seperti apa nih? Apa yang harus dilakukan korban nih? Mungkin agar mungkin dia ngerasa ini dia tetap harus dapat keadilan nih, dokter Rika.
3: Ya. Jadi visum itu kan sebenarnya cuma salah satu alat bukti yang sah di pengadilan.
2: Okay.
3: Ya, jadi masih ada alat bukti yang lain, keterangan saksi, keterangan korban, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, visum itu kalau misalnya ini kita bukan salah memeriksa ya, jadi memang sudah kita periksa, memang tidak ada. Jadi bukan salah memeriksa. Jadi memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kalau tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan kan bukan berarti tidak ada kekerasan. Maksudnya kan ada saksi yang melihat, ada petunjuk yang menjelaskan adanya kekerasan. Jadi visum itu hanya sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan. Jadi ketika visum tidak bisa dipakai, beralih ke alat bukti yang lainnya.
2: Oke. Masih ada hal yang bisa diusahakan ya, dokter Rika ya. Oke. Baik. Dokter, ini tidak terasa kita ngobrolnya udah hampir mendekati pukul 21 waktu Indonesia Barat, dokter. Tapi sebelum kita akhiri program Ruang Kesehatan, dokter Rika mungkin ada pesan-pesan atau ada apa ya, ada himbauan mungkin dari dokter Rika sendiri untuk pendengar kita di malam hari ini. Silakan, dokter Rika.
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, ataupun kekerasan dalam bentuk yang lain, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah segera ke layanan kesehatan, baik itu ke klinik, ke puskesmas, atau ke rumah sakit. Terlepas nanti kita mau melanjutkan proses ini ke polisi, atau kita mau berdamai dan lain sebagainya, tetapi tetap ke layanan kesehatan untuk melakukan pencatatan luka atau pengamanan barang bukti atau melakukan pengobatan. Nah, kalau misalnya semuanya sudah tercatat, nanti kita misalnya memutuskan untuk lapor polisi atau kita berdamai, ya barang bukti kita tuh sudah ada. Jadi itu menjadi kekuatan kalau barang bukti itu dicatat dengan lengkap. Nah, untuk kasus-kasus KDRT misalnya, kalau KDRT kan mereka kejadian itu kan berulang, jadi berulang, dan keputusan untuk berpisah itu juga cukup lama diambil kalau si ibunya mungkin sangat tergantung dengan si suami misalnya secara finansial dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan. Jadi cepat datang ke layanan kesehatan, catatkan lukanya. Maksudnya dicatat, minta namanya surat keterangan medis. Jadi tidak harus selalu visum, jadi surat keterangan medis. Surat keterangan medis itu kan bukti bagi kita. Kalau seandainya nanti misalnya ada kejadian yang tidak bisa lagi kita maafkan, akhirnya kita lapor polisi atau kita ingin berpisah, itu surat keterangan medis itu masih bisa dipakai nanti untuk di sidang. Jadi yang sangat penting adalah mengamankan barang bukti. Nah, khusus untuk kasus kekerasan seksual, jadi itu lebih pendek lagi waktunya. Jadi lebih pendek lagi waktunya untuk mengamankan barang bukti itu. Karena untuk pembuktian persetubuhan tadi, satu-satunya hanya dengan menemukan sel sperma atau cairan mani itu yang pasti ada persetubuhan. Jadi sangat sayang sekali kalau misalnya kita sudah mendapatkan kekerasan secara seksual, kemudian kita terlambat datang untuk melakukan pemeriksaan, akhirnya tidak ketemu satupun bukti di hasil pemeriksaan. Tentu kekuatannya nanti di persidangan tidak terlalu kuat untuk menghukum si terdakwa. Jadi seperti itu, Mbak Reni.
2: Oke, baik, Dr. Rika, mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi juga bagi pendengar kita ya, yang mendengarkan kita tentunya di malam hari ini. Dr. Rika, terima kasih dokter atas waktunya di malam hari ini. Dr. Rika, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu dokter. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya izin live ya.
2: Siap, Dr. Rika. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Program obrolan malam Ruang Kesehatan ya, bersama dengan narasumber kita ada Dr. Dr. Rika Susanti SPFMK selaku dokter RSUPM Jamil Padang, dengan tema kita mengapa korban kekerasan harus segera divisum. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu dan juga referensi kita ya pendengar, mungkin ada kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, ini bisa menjadi edukasi juga untuk kita semua. Dan pendengar, pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bersama dalam program yang seru juga, ada Ruang Rindu. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Selamat malam pendengar. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang mulai menyiapkan prosedur pemeriksaan kesehatan jemaah haji jelang fase pemulangan. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang Mawari Edi mengatakan tim kesehatan akan ditempatkan di debarkasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah setibanya di tanah air. Mawari Edi menjelaskan jika terdapat jemaah yang demam pada tahap pemulangan, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan karena diwaspadai tertular penyakit berbahaya. Jemaah yang terdeteksi mengalami demam akibat penyakit dimaksud akan dirawat di rumah sakit rujukan haji. Sementara bagi jemaah yang dinyatakan sehat bisa langsung kembali ke kampung halaman masing-masing dengan tetap mendapat pemantauan. Berdasarkan jadwal, jemaah haji kloter 1 debarkasi Padang dijadwalkan pulang ke tanah air pada Rabu 3 Juni pukul 5 waktu Arab Saudi. Diperkirakan sampai ke Bandara Internasional Minangkabau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam. Kita kembali berjumpa ya dalam program Ruang Rindu. Kita akan bernostalgia kembali pendengar di malam hari ini. Wah, tadi kita sudah dibuka ya dengan lagu dari Yovi Enuno nih. Lagu yang dirilis tahun 2007 gitu. Masih dengan dengan vokalisnya yang cukup ikonik ya, ada Dudi Oris dan juga ada Dikta. Nah, lagu ini dari album The Special One ya, yang memang dirilis 2007 dan merupakan salah satu album tersukses dari Yovi Enuno. Dan tentunya di lagu ini juga atau di album ini juga mereka memperkenalkan vokalis barunya ya, ada Dikta bersama dengan Dudi Oris, yang sampai sekarang itu kita ngerasa kayak ya, Dudi Oris dan Dikta itu adalah member terikoniknya dari Yovi Enuno. Oke, nah tadi kita sudah dibuka dengan lagu Menjaga Hati, Biarkan Aku Menjaga. Oke, pendengar di malam hari ini kita akan terima yang mau request lagu-lagu pop Indonesia mancanegara ya. Hari Selasa ya, kita spesial di lagu pop Indo dan pop manca untuk tahun 2000 sampai 2010, langsung aja di request ya pendengar. Karena lagu ini tuh kayaknya di tahun-tahun segini tuh memang banyak lagu-lagu yang ikonik, yang memorable juga sampai sekarang. Dan mungkin long last juga nih lagunya. Jadi mungkin ada lagu-lagu yang wah, kalau ingat lagu ini tuh ingat momen tertentu gitu. Misalnya kayak denger lagu satu ini, wah aku ingat nih kalau dulu tuh aku galau gitu ya. Oke, tapi it's okay ya pendengar, malam hari ini kita akan dengan lagu-lagu pop manca dan pop Indo tahun 2000 sampai 2010. Nah, di line telepon kita 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Jadi yang mungkin mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital juga dapat berkomentar dan dapat merequest lagu di sana ya. Nanti kita akan bacakan. Tapi kita terima telepon dulu nih pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Wah, ada ada Bang Taichan nih malam hari ini.
1: Menggaungi, wah.
0: Iya, ini apa ya? Ini perdana loh ini. Hah? Masuknya.
1: Serius?
0: Iya, betul. Pertama
1: waduh,
0: nih.
1: Kebetulan nggak lagi di rumah ini.
0: Wah, nggak lagi di rumah aja perdana ya. Apalagi di rumah nih. Mungkin juara umum lah gitu ya.
1: Iya. Kalau kayak gini mudah-mudahan Prancis lah juara.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Ya, tanggung-tanggung ya, menang hokinya gitu loh.
0: Oh, iya,
1: kebetulan
0: iya,
1: gabungnya perdana.
0: Iya. Ini kayaknya kayak udah ada kode dari alam ya. Kalau misalnya
1: kode
0: akhirnya
1: alam, ya,
0: kayaknya ini Prancis bisa melaju lebih jauh ya di World Cup.
1: Itu, World Cup itu 2026. Tadi kalau nggak salah entah di mana itu Bang Tecan dengar pengamat dari daerah timur lah gitu ya.
0: Oh, iya.
1: Dia menjagokan Spanyol, Din.
0: Oh iya.
1: Ya biasa lah. Sebanyak itu orang silahkan jagokan yang lain lah ya nak.
0: Iya. Cuma justru kalau misalnya aja beda-beda yang jagokin seru Bang
1: ya,
0: Tecan.
1: Kapan perlu dikumpulkan 48 orang
0: dengan masing-masing beda beda ini ya, beda negara yang dijagokan
1: ya
0: gitu.
1: Ah ya, semakin banyak kan semanggit ini kan, ya udah kayak gitu lebih bagus lagi. Orang meragukan Argentina, tahu nggak kenapa?
0: Kenapa tuh?
1: Ya dia bilang misi kita tuh udah tua gitu. Nah, jadi nggak bakalan menggigit lah, sama kayak Portugal. Ronaldo apalah, 41 lah gaik kecil orang. Sebenarnya hoki bola ini ternyata fisik stamina-nya masih muda nih.
0: Betul.
1: Itulah Cristiano Ronaldo. Umur 41 tapi usianya kayak 30-an. Gak jauh gak tuh.
0: Nah, itu dia. Betul sekali.
1: Begitu pula Lionel Messi. Namanya yang sate-sate kayak gimana, Messi kan gak terlalu badagok. Tapi kelincahannya ya awas.
0: Wah, mari
1: kalau
0: aja
1: kita gawang buenya.
0: Betul. Nanti mari kita lihat seperti apa ya pesona mereka dong di Pildun nanti.
1: Betul banget.
0: Iya kan?
1: Ah, apa tuh? Punya satu penyederhana kok.
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Itu timnas U19 yang AFC sekarang RRI siaran apa enggak gitu loh? Yang main di Medan.
0: Yang
1: timnas
0: main di Medan.
1: U19.
0: Kita belum dapat
1: menang 3-0 lawan Myanmar gitu.
0: Iya, kita belum dapat informasi ini akan menyiarkan atau tidak. Nih.
1: Ya biasanya AFC kan ngambil.
0: Ah, ditunggu aja deh informasi selanjutnya ya.
1: Itu kemarin menang 3-0 tuh lawan Myanmar, tapi 6 lawan kita lagi itu.
0: Oke.
1: Tapi mainnya di Medan, Din, bukan di Jakarta.
0: Iya,
1: tuan rumahnya Indonesia tapi mainnya di Stadion Medan.
0: Oke.
1: Mana tahu ada info dari RRI kan.
0: Ditunggu aja deh informasinya ya.
1: Apanya?
0: Ditunggu aja informasinya.
1: Oh, tentu dong. Tiap hari loh.
0: Okay.
1: Ditunggu informasi. Tapi nggak kedengaran.
0: Nah.
1: Cuma iklan doang. Jadi satu lagi pertanyaan Bang Titin. Jadi,
0: banyak banget nih. Soalnya banyak yang ngantri nih.
1: Iya, satu lagi aja.
0: Apa
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi kalau iklan bola itu Dinda sama Dinda aja tuh.
0: Yang mana yang nih? Iklan bola. Yang mana dulu
1: iklan
0: nih?
1: Iklan bola pokoknya Piala Dunia lah. Dinda
0: iklan?
1: Sama Ian aja.
0: Ya, iklan bola,
1: sepak bola, Piala Dunia gitu loh cerita-ceritanya. Cuma Dinda doang, nggak ada yang lain.
0: Maksudnya yang mana nih, Bang Taichan? Iklan bola yang Dinda. Mana nih? Soalnya banyak promo bola kita.
1: Iya, terlalu banyak. Makanya Bang Taichannya bingung. Ya udah stop cut aja dulu ya. Lagunya udah dipilihin. Itu next cerita yang lain nantinya.
0: Oke.
1: Orang di belakang udah banyak yang
0: nungguin. Betul.
1: Nah, itu kan sennya Dinda. Makanya dikit.
0: Deh.
1: Salam buat yang akan gabung deh semuanya. Disalamin tanpa terkecuali. Lagu, Oke, lagu pasti udah ada ya. Kita Indonesia aja ya, Din.
0: Oke, siap.
1: Ya, Indonesia aja. Terus spesialnya buat trio Macan Badu sana dan Duo Love Song. Makasih banyak, Din.
0: Oke, sama-sama, Bang Taichan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Taichan ya di Rawang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke, kita bergeser ke WhatsApp dulu nih. Sudah banyak chat yang masuk ya. Kita bacakan satu persatu dulu. Ini ada Unci Dipo. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Unci Dipo di 6 suku kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu dari cewek, bebas pilihin aja. Oke, siap. Oke, salam untuk semuanya, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lagu Bang Taichan tadi itu udah kita pilihkan ya. Ini kita udah pilihkan lagunya Uncu juga udah kita pilihkan. Kita terima yang di telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Reni.
0: Selamat malam Bang Tejudin, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya malam hari ini? Apa ngapain aja sih? Ngapain aja gitu?
2: Nggak ngapa-ngapain.
0: Dengerin RRI aja.
2: Iya betul.
0: Di sana udah jam berapa sih? Udah jam 22. Udah 10 lewat ya. Gimana di Minahasa cuacanya Bang Tajudin?
2: Semenjak awal Juni ini, tanggal 1 kemarin Senin sama Selasa tanggal 2 ini panas 2 hari ini.
0: Panas. Hari ini juga panas gitu ya?
2: Iya, kemarin juga 2 ini panas, 2 hari ini panas terik.
0: Oke deh. Bang Tajudin, mau request lagu apa malam hari ini?
2: Rani gimana kabarnya? Sehat sih.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Di Padang juga hari ini panas.
0: Iya lumayan deh kalau di Padang ya cuacanya baik-baik saja alhamdulillah.
2: Tadi udah makan juga nih.
0: Udah.
2: Oh iya.
0: Oke deh.
2: Request itu aja deh Ran.
0: Apa?
2: Anditi yang semenjak ada dirimu itu ada nggak?
0: Anditi semenjak ada dirimu ada. ada, lagunya ada. Oke deh, boleh salam-salam dulu Bang Tajudin.
2: Salam buat Kak Rahma, buat Tidi tadi, buat

dan juga untuk Uncu Dipo. Oke, padahal kita langsung ke lagu dulu, nanti kita terima requestan lagi ya, baik itu di line telepon ataupun WhatsApp. Jadi kita langsung ke lagu ini dulu pendengar, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Oke, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, tadi lagu dari Bang Tajudin masih kita tahan dulu ya, karena masuk di segmen 2 sebenarnya. Kita terima satu penelpon lagi ya, untuk memutar lagu berikutnya nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, Angkel, apa
1: Halo
0: kabar?
1: Juga. Alhamdulillah, sehat.
0: Lagi di mana nih, Angkel?
1: Lagi di Padang Panjang.
0: Lagi di Padang Panjang. Gimana cuaca di Padang Panjang malam ini?
1: Cuacanya cerah.
0: Oh, cuacanya cerah, alhamdulillah.
1: Kota Padang gimana?
0: Oh, sama, Angkel. Cerah juga nih cuacanya.
1: Saya baru mau monitor jam 9 nih, rupanya siaran 93,5-nya. Oh, enggak.
0: Hilang ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Tadi udah ada yang lapor juga tuh, Uncu Dipo, katanya juga hilang. Ntar
1: udah
0: kita...
1: Gabung. Udah gabung ya?
0: Enggak, di, iya gabung tapi di WhatsApp sih, Angkel. Ntar
1: siapa
0: kita
1: yang
0: udah...
1: penelpon pertama tadi, Rani?
0: Ada Bang Teddy.
1: Wih.
0: Pertama dia, Angkel.
1: Oh, pertama dia. Hmm. Berarti aku yang kedua.
0: Enggak, keempat.
1: Enggak, yang menelponnya.
0: Oh, yang menelpon, iya. Ketiga.
1: Yang ketiga ya.
0: Soalnya sebelumnya ada Bang Tajudin yang nelpon juga.
1: Oh iya.
0: Oke okay deh. Angkel mau request lagu biarlah apa malam hari ini, Angkel?
1: Biarlah yang ketiga ya, enggak ketua. Asal prioritas kan.
0: Waduh. Itu kayak di ini ya, di bank ya, ada prioritas gitu. Angkel, mau lagu apa malam hari ini? Kita tersedia
1: kita coba
0: lagu
1: nostalgia
0: pop
1: di tahun 2000-an dikit, dari ketua.
0: Apa tuh?
1: Bumerang ada enggak ketua?
0: Bumerang. Bumerang ini lagu Indo ya?
1: Iya. Grup
0: penyanyinya
1: Bumerang.
0: Bumerang.
1: Iya, grup band-nya Bumerang.
0: Yang mana judulnya?
1: Pelangi ada enggak ketua?
0: Pelangi ada?
1: Ah, itu. Pelangi itu
0: aja. Oke, boleh. Angkel, salam-salam okay dulu Angkel, silakan.
1: Salamnya yang pertama dan utama sekali, enggak lain enggak bukan. Salam sayang, salam hormat selalu buat Nyai Ibu sama Ayah sehat selalu, panjang umur rezeki dan bahagia selalu. Buatnya ketua Rani Samsezu yang lagi tugas sehat selalu, lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Rani.
0: Amin.
1: Kita tunggu nih di 11 Juni sampai 19 Juli. Iya.
0: Coba kita tebak ya apa ngapain
1: iya
0: nih.
1: Oke, salam buatnya Ibu Irza, buatnya Ibu Irza Hanum. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Sehat selalu bagi keluarga. Buat Kirana yang tadi siang perpisahan sekolah, buatnya Ellen. Salam buatnya ini, buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur gak lupa, Oma Ayu, Maite Gope, buatnya Bang Pino, buatnya Bang Hanafi, Fitro Uncudipo. Salam buatnya Pak Anton, salam buatnya Kak Diana Kak Ulan, salam buatnya Kak Ika, buatnya Bang Teichan, salam buatnya Ibu Anwar, salam buatnya Bang Ali, buatnya Pak Agus, salam buatnya Bang Hendra, buatnya Bang Cudita Mame. Salam buatnya Bang Binijo di Manado, salam buatnya Ibu Barida di Palu, salam juga buatnya Ibu siapa? Ma Ayu Manise, buatnya Dede Dinda di Bogor. Ajunnya enggak lupa Bang Ian, buatnya Bang Daniel, pokoknya yang biasa gabung atau yang lagi monitor Pro 1 Padang, salam kompak selalu dari Angkel Gazi. Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati kita.
0: Oke deh.
1: Selamat ya, selamat malam.
0: Selamat malam, Angkel.
1: Oke, selamat malam karena lampunya terang nih gitu.
0: Terlalu menyala jadi dikira siang ya.
1: Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkel Gazi ya di Padang Panjang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita langsung ke lagu dulu nih. Ada lagu dari requestannya Bang Tajudin dan juga dari Angkel Gazi. Untuk anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.
2: This song is for you. You better listen.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Kita masih dengan lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Jadi untuk Anda pendengar langsung saja dapat bergabung ya melalui line telepon, WhatsApp dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita kembali ke kita baca WhatsApp dulu ya. Ini ada Bang Hanafi di Rimbo Datar, request lagu Ada Bayangmu dari 9 band. Salam Karani di studio, semoga sehat selalu, amin. Bang Tajudin di Minahasa, kemudian ada Niken di Tabing dan Bu Nancy di Veteran. Oke deh, lagunya sudah kita sediakan, ditunggu aja ya. Bang Hanafi, kita terima telepon dulu pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Suwirani.
0: Selamat malam, Bang Vino. Apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah baik juga dan sehat juga. Lagi ngapain nih, Bang Vino?
1: Lagi ngapain nih ya?
0: Lagi dengerin Pro 1.
1: Yang pasti, iya.
0: Aduh, selain itu ngapain? Ada kerjaan juga enggak?
1: Ada yang mau dikerjain malam ini.
0: Oh, dikerjain siapa?
1: Maksudnya mau dikerjain malam ini juga.
0: Dikerjain mau pekerjaan gitu ya. Dikerjain pekerjaan gitu.
1: Iya, maksudnya kerjaan yang iya, yang dikerjain tadi.
0: Ah, iya,
1: siang,
0: iya, iya.
1: Itu tuh kan sebenarnya harus selesai. Sore tadi.
0: Deadline-nya gitu ya.
1: Ya, tapi karena ada sesuatu dan lain hal ditunda dulu, makanya malam ini harus diselesaikan.
0: Oke, baiklah.
1: Kalau enggak kacau nih. Gimana jawabnya besok?
0: Yaudah, bilang aja saya tidak sanggup.
1: Enggak ada, enggak bisa bilang kata-kata seperti itu. Enggak bisa, Rat. Kalau memang enggak bisa, ngapain udah sekarang ngomongnya, kenapa nggak dari awal?
0: Berarti memang harus diselesaikan itu, ya,
1: harus
0: Bang Vino. Karena emang tanggung jawab ya, kalau tanggung jawab tuh emang harus
1: iya,
0: diselesaikan
1: harus
0: ya.
1: Kalau kita nggak sanggup, bilang aja dari awal.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Ngapain nih, hampir selesai terus bilang nggak sanggup kan, nggak enak.
0: Iya.
1: Lain lagi cerita.
0: Oke deh.
1: Gimana nih? Nggak naik itu nanti kalau anak kelas sekarang kan mau naik kelas kan. Kalau kita udah seperti itu kan nggak naik kelas, jadi tetap aja di situ levelnya kan, maksudnya levelnya itu nggak akan bertambah, tetap aja di situ kalau kita bikin alasan seperti
0: gitu.
1: Itu kan sementara kan kita setiap bulannya tuh kalau dapat levelnya tuh bertambah kan, nggak mungkin muternya di situ aja.
0: Betul,
1: kalau
0: betul.
1: Di situ aja muternya sama seperti apa namanya itu kodok di bawah cemburung itu,
0: stuck ya.
1: Tetap aja dia muter-muter di situ kan.
0: Oke deh, Bang Vino.
1: Ya.
0: Karena banyak yang ngantri ini.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa nih, Bang Vino?
1: Tahun berapa?
0: 2000 sampai 2010, manca sama pop Indonesia.
1: Itu antik band masuk nggak?
0: Antik band. Bentar, yang kita cari dulu deh lagunya.
1: Apa? Cuma satu bintang atau hanya satu bintang?
0: Satu bintang dari
1: satu
0: antik
1: bintang, ya?
0: Iya, kayaknya masuk deh ini.
1: Masuk kan?
0: Masuk.
1: Ya udah itu aja lah.
0: Oke deh, boleh salam-salam dulu Bang Vino, silakan.
1: Yang pasti buat Rani Sui lah dulu.
0: Terima kasih.
1: Terus untuk Ibu Irna Nuk, untuk Ibu Anwar.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Asmar Horni, terus untuk Mama Regan, Depan Nafot,
0: okay.
1: Pak Surya Purata. Yang pasti buat semuanya lah, Ran, yang masih dengerin Rani malam hari ini.
0: Okay.
1: Itu aja.
0: Okay.
1: Salam buat semuanya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Vino ya di Dr. Sutomo sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita terima lagi requestan yang akan masuk di malam hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding.

0: juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

lagu mancanegara, lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Oke. Yang mau gabung langsung aja ya di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975. Oke, kita mau bacakan requestan yang udah masuk dulu ya dari Bu Anwar di Tunggul Hitam. Sudah bergabung, request lagu dong, Haven't Meet You Yet, Mikhail Bubble, tahun 2009. Makasih Rani Zue. Sama-sama Bu Anwar, ini lagunya sudah ada, nanti kita putarkan, ditunggu aja ya. Oke, kita langsung ke ini dulu, ke masih di WhatsApp, kayaknya masih belum ada yang nelfon ya. Kita ke WhatsApp dulu. Dari DJ Danyun atau Sheful Bahri di Ampang Alai Padang, request lagu untuk Rani dan seluruh kru yang juga dan juga pendengar RRI Padang, khusus rekan-rekan memori alumni STM SMK Payakumbu angkatan tahun 1970, alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang angkatan tahun 1975, sekalian alumni murid guru karyawan SMA 1 Pariaman tahun 1985 sampai 2010. Dimanapun saat ini berada, semoga sehat selalu dan selamat malam dan selamat mendengarkan. Lagunya dari Adele, Rolling in the Deep. Oke, lagunya sudah kita sediakan, ditunggu aja ya. Nanti akan kita putarkan. Dan pendengar, kita langsung ke lagu dulu, nanti akan kita terima lagi nih requestan yang akan masuk ya. Kita langsung ke Michael Bubble dulu, ada Haven't Meet You Yet.

0: Oke, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Dan pendengar, kita masih terima requestan ya yang mau masuk. Tapi kita bacakan ini dulu nih, bacakan WhatsApp yang udah masuk dulu nih. Assalamualaikum, selamat malam Zue. Request lagu dengan judul Melamarmu, tapi tadi gak masuk ya, udah dikonfirmasi nih. Jadinya Rosa Hati Yang Terpilih. Titip salam buat seluruh anak rantau, tetap semangat, jangan lupa kalian itu pejuang dan jangan pernah tumbang. Salam satu rantau. Oke, siap. Ini namanya namanya yang mana nih? Namanya siapa? Mau disebut nih. Oke, kita terima telepon dulu ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.
0: Halo, halo.
1: Halo, halo, Rani. Selamat malam Rani, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, Kak Dinda.
1: Iya.
0: Apa kabar nih?
1: Sabar, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik juga nih, Kak Dinda.
1: Sengaja di awal-awal, soalnya pengen ngobrol gitu kan. Oh,
0: emang iya.
1: Waktu kapan sama Rani cuma minta lagu selesai, kan lucu.
0: Iya, kan. Kak Dinda sih seringnya gabungnya sama Rani udah di penghujung waktu ya.
1: Ini ada beberapa channel yang gak asik gitu kan, udah lewatin aja sih yang gak asik.
0: Gitu. Siapa sih yang tidak asik? Asik itu.
1: Yang gak asik pokoknya lewatin aja, abaikan
0: iya,
1: aja pokoknya.
0: Iya, benar. Oh, boleh lah.
1: Jangan nunggu-nunggu yang gak asik, ngapain buang-buang waktu.
0: Waduh,
1: kan gitu, kan?
0: waduh. takut gak asik nih.
1: Kalau yang asik sama di Padang juga, kalau kebetulan gak asik lewatin aja Padang.
0: Di skip.
1: Iya,
0: di. Akhir deh. Kak Dinda, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun masih dalam, masih recovery, masih.
0: Oh iya, emang lagi sakit kah?
1: Dibilang sakit juga, entah sakit apa. Rasanya nih, makan apapun rasanya hambar gitu, Rani.
0: Emang lagi tidak selera makan?
1: Itu, pokoknya.
0: Okay. Wah, jadi makannya ini dong, kurang dong jadinya makannya.
1: Ya begitulah, dimasak-masak, cuma makan-makan, cuma ya rasanya, misalnya makan soto daging gitu kan, sudah pedis gitu kan, udah asam pedis gitu. Tapi rasanya aneh aja gitu.
0: Tidak terasa pedas, asin, manis gitu ya.
1: Pokoknya begitulah, hambar begitu.
0: Hambar. Jangan sampai hambar terus. Hambarnya harus hambarnya sekarang-sekarang aja. Jangan lama-lama, Kak Dinda.
1: Ini sudah hampir 2 minggu. Udah 2 minggu, mungkin udah lebih kali 2 minggu.
0: Emang tidak merasakan apa-apa atau emang lagi sakit aja?
1: Merasakan. Cuma kurang apa ya, misalnya ini hari ini malam ini kepingin makan malam pakai nasgor.
0: Enak nggak? Kerasa nggak enaknya?
1: Nasgor langganan, dia punya rasa asinnya pas, pedisnya pas, terus dia ada suiran ayamnya, ada telur setengah matangnya, dan lain-lain. Itu rasanya udah seperti itu, tapi ya berbeda lah rasanya, nggak tahu.
0: Tidak terasa nikmatnya gitu.
1: Iya, terasa tapi nggak seperti biasa gitu aja deh.
0: Oke deh, tidak normally ini. Gitu ya.
1: Itu lagi.
0: Oke deh, mudah-mudahan cepat ini ya, cepat pulih lagi nih Kak Dinda, biar bisa makan mie instan lagi malam-malam.
1: Iya, jangan makan instan. Iya kan? Ini informasi aja.
0: Apa
1: kenapa
0: tuh?
1: Ya, yang rasa yang seperti selalu dibeli itu yang pedesnya kayak gitu, pedesnya sama, tapi kan dia punya judul beda. Katanya yang itu ditarik, katanya. Ah, bener deh, nggak
0: yang serbuk. Mana nih? Yang ya, sering dimakan? yang sering dimakan.
1: Yang sering dimakan.
0: Oh iya. Oh, kenapa? Apa alasannya, Kak Dinda?
1: Pedasnya tetap sama, tapi dia punya, dia ada campuran apa lagi gitu. Jadi aneh aja katanya, ditarik katanya yang itu.
0: Apa nanti kita coba cari tahu deh, mana tuh dapat informasi.
1: Mungkin di Sumatera Barat nggak ditarik mungkin, karena di sini ditarik tuh.
0: Oh iya, itu yang rebus apa yang goreng tuh?
1: Yang rebus.
0: Yang rebus. Oke. Nanti kita coba cari tahu informasinya. Coba cari. Ya.
1: Karena di sini semua
0: produk namanya, itu
1: minimarket semua bilang ditarik katanya yang rasa itu.
0: Oke. Mungkin karena ada rasa yang pernah ada tuh dalamnya.
1: Oke deh,
0: Kak Dinda. Mau request lagu apa nih malam hari ini, Kak?
1: Lagu mancanegara kan?
0: Dua-duanya Indo Manca.
1: Indo Manca ya. Dari tadi udah manca terus requestnya.
0: Iya. Boleh kok yang Indo, boleh.
1: Boleh yang Indo ya. Sekali. Tahunnya berapa sih, Ilan?
0: 2000 kan? Sampai 2010. Ini mah tahun Kak Dinda banget sih ini.
1: Nah itu tuh. Nah kalau gitu lagi.
0: Kalau gitu gimana?
1: Kenanglah aku dari Naf.
0: Kenanglah. Iya. Gimana sih nadanya, lupa lagi.
1: Coba. Broadcaster biasanya bisa.
0: Gimana sih?
1: Dia punya naga keren banget gitu. Dia slowly lagunya, tapi nadanya lain dari yang lain, keren pokoknya.
0: Iya, karena lagu ini tuh memorable. Jadi, ya.
1: Slowly dia lagunya.
0: Mungkin suatu saat nanti ketemukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku
1: di bagian bagian tertentu hidupmu. itu yang asik dia tuh. Kok cantik banget.
0: Iya, kok orang bisa sekeren itu ya menciptakan lagu.
1: Keren banget lagunya tuh. Pokoknya keren deh tuh lagu.
0: Oke deh. Ini bisa kita langsung sediakan untuk Kak Dinda.
1: Thank you banget kalau gitu. Terima kasih banyak. Enggak menyesal, enggak salah pilih ternyata. Langsung ke Padang karena dua channel itu ku tinggalkan.
0: Waduh. Oke deh, Kak Dinda.
1: Siap. Doa terbaik buat Rani. Pulang nanti hati-hati ya.
0: Terima kasih, Kak Dinda.
1: Oke deh. Salamnya untuk semuanya aja. Dilanjut. Thank you. Malam. Bye-bye.
0: Bye, Kak Dinda di Bogor. Sudah bergabung di malam hari ini, pendengar. Dan kita langsung ke lagu dulu ya. Ada lagu dari Rosa, Hati Yang Terpilih, dan juga Naf, Kenanglah Aku. Oke, pastikan untuk Anda jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Kita terima telepon dulu ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi memori, berbagi rindu lewat lagu.
0: Iya, halo. Ini Kak Rahma ya?
1: Iya, Rani.
0: Oke, Kak Rahma, apa kabar nih malam hari ini?
1: Mubar, sedikit sakit nih.
0: Ah, oke. Cepat sembuh ya, Kak Rahma ya.
1: Amin, makasih.
0: Oke. Udah makan belum nih? Udah makan belum?
1: Makan malam enggak?
0: Makan sore?
1: Sore udah.
0: Makan sore udah.
1: Kalau seumur-umur Kak Rahma enggak boleh makan malam, kata orang.
0: Ah, iya. Iya sih, enggak seumuran Kak Rahma aja sih. Kayaknya seumuran Rani juga sepertinya begitu ya. Oke deh, Kak Rahma di Batu Sangkar gimana nih cuacanya?
1: Cuaca kalau malam ini udah mendung. Siang tadi cerah.
0: Ah, oke.
1: Cerah sekali tadi.
0: Cerah siang. Sekali ya. Baiklah. Oke deh.
1: CS ya.
0: Apa?
1: CS-nya Padang.
0: Oh iya, benar.
1: Cerah sekali
0: ya, betul. Soalnya hujannya tuh subuh tadi Kak, hujan.
1: Oh di sini nggak ada hujan ya?
0: Oh belum ada hujan ya?
1: Enggak. Kemarin ada, sebentar doang.
0: Oke. Tapi hari ini nggak ada hujan gitu ya?
1: Nggak ada.
0: Oke deh. Oke, Kak Rahma, mau lagu apa nih?
1: Lagunya ini ya, Someone You Love, Lewis Capaldi.
0: Someone
1: You Love, Lewis Capaldi.
0: Lewis Capaldi, ini bentar, ini tahun berapa ya?
1: Tahun 2019.
0: Oh, 2019 nggak masuk, Kak.
1: Enggak masuk ya?
0: Iya, dulu. Kita lagi di lagu 2000 sampai 2010 nih.
1: Ini aja deh. Setiap detik aja dari
0: hijau daun. Oke. Oke, Kak Rahma boleh salam-salam dulu dong.
1: Sehat, susah dipakai selalu buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tedinda yang tadi gabungnya. Udah muter-muter juga tadi. Ketemu di Denpasar sama Tidinda.
0: Oke.
1: Juga salam juga buat Tanjudin di Minasa selalu. Buat Ibu Ilza Hanum, salam selalu sekeluarga. Buat Ika di Batipu. Buat Pak Agus, buat Cudivo, buat Hanapi Besar, mama tercintanya, buat Bang Aye, buat Diona. Buat Nizakni, buat Pak Bukhari, buat Bu Ayu, buat Ayu Nisye, buat Bu Nur, buat Rian, buat Daniel, buat Ade, buat Diana, buat Bang Techan. Pokoknya buat semua-semuanya aja deh.
0: Oke deh.
1: Yang lagi monitor malam ini, terkabar sehat selalu, spesialnya amin. Buat Rangga Sisters, Yara dan Yami, dan tak lupa buat rencana Kintami.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak Rani.
0: Sama-sama Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar. Kita bergeser ke WhatsApp dulu pendengar. Oke, ini ada Bang Ade di Lubuk Basung. Hampir kita baca chatnya tapi udah gabung di telepon ya. Kita terima dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Ade.
2: Selamat malam Kak Rani. Wah, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Ade apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik juga. Wah, kangen nih sama Kak Rani nih.
0: Iya, nih Bang Ade kemana aja baru gabung malam ini?
2: Enggak kemana-mana, kok ada di sini aja.
0: Masih di situ
2: sama
0: aja.
2: Sama Kak Raninya ya? Udah lama enggak gabung.
0: Iya, sama Rani udah lama ya, Bang Ade ya?
2: Iya, udah lama enggak
0: berjumpa. Tapi gimana kabarnya? Sehat enggak? Gitu.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini masih di Lubuk Basung kah?
2: Iya masih Lubuk Basung. Kemarin aku raun loh.
0: Kemana? Ke Padang.
2: Oh. Iya.
0: Kenapa tidak singgah?
2: Ya nggak tahu, nggak ada kepikiran waktu gak itu
0: ada,
2: sih.
0: Nggak ada kepikiran ya.
2: Hari Jumat waktu itu aku ke Padang. Hari Jumat.
0: Oh, hari ya. Jumat. Oke.
2: Baliknya hari Minggu. Dua, ada dua harian. Iya, dua hari itu kan?
0: Tiga hari dua malam
2: ya, lah. Dua malam. Yang nginap di Padang dua malam.
0: Iya, betul. Iya. Oke deh. Berarti sekarang lagi di Lubuk Basung ya?
2: Udah nyampe lagi di Lubuk Basung.
0: Udah nyampe lagi di Lubuk Basung.
2: Kalau kelamaan nanti nggak makan kita.
0: Iya benar juga kan? Ya. Masa liburan iya kan, terus gitu soalnya, ya?
2: Apa kalau orang Minang bilang pariok bareh kita di sini gitu.
0: Iya. Sukses ya Bang Ade di sana ya. Lancar-lancar nih iya, kerjaannya.
2: Amin. Doakan saja ya Kak Rani ya, mudah-mudahan ya. Jadi kulancar di sini, usaha kulancar di sini ya Kak ya.
0: Amin.
2: Minta doanya saja Kak.
0: Siap. Gimana di Lubuk Basung cuacanya gimana?
2: Tadi siang hujan.
0: Okay.
2: Info cuaca ya. Info cuaca untuk Lubuk Basung. Iya, bukan ini bukan perakiraan cuaca emang, evaluasi
0: emang,
2: siang
0: emang,
2: tadi.
0: Emang
2: gitu.
0: Terjadi ya.
2: Emang terjadi kalau perakiraan itu kan untuk
0: masih,
2: besok
0: ya,
2: gitu kan.
0: Betul.
2: Ini yang udah terjadi. Dari malam tadi sampai hari malam ini sampai detik ini gitu. Sampai detik ini ya.
0: Iya.
2: Kalau malam tadi hujan lebat, sampai pagi tadi juga gerimis gitu.
0: Hampir sama tuh sama Padang kayaknya. Soalnya malam hujan tuh. Terus gimana lagi?
2: Terus kalau paginya tadi sekitar jam 10-an itu sempat cerah berawan gitu. Cerah teman mataharinya tuh istilahnya kalau orang Minang tuh galak-galok lah gitu kan. Tapi enggak ada tuh. Siang sempat hujan lebat sebentar, hujan lewat aja tuh. Apa sorenya baru nongol tuh matahari tuh.
0: Baru cerah jam ya.
2: Bisa sampai sekarang.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau di Padang gimana? Kalau yang terjadi dari pagi tadi sampai sekarang?
0: Pagi tadi sampai sama ini, ya. Tempat hujan subuh ya, dari malam kemarin sampai subuh. Terus pagi, terus paginya mungkin udah jam-jam berapa ya? Udah ada lepas-lepas subuh deh kayaknya. Itu udah mulai cerah lagi. Sampai sekarang aman nih, alhamdulillah cuacanya.
2: Cerahnya kan nggak kayak di sini kan tadi cerah berawan gitu.
0: Enggak, di sini cerah banget.
2: cerah berarti mataharinya keluar dengan sempurna ya?
0: Keluar dengan sempurna, menghangatkan kota Padang.
2: Kalau sorenya baru keluar dengan sempurnanya gitu.
0: Iya. Oke deh. Sedikit ada perbedaan lah ya, walaupun tapi it's okay lah ya, Bang Ade.
2: It's okay, nggak apa-apa.
0: Oke deh, Bang Ade mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Dari Kata nggak? Siapa cintaku dari Kata?
0: Kata, ini band ya?
2: Iya. Siap, judul lagunya siapa cintaku?
0: Siapa cinta? Gak ada nih.
2: Berkali kerasakan.
0: Gak ada nih Bang Ade.
2: Ada Kata band.
0: Kata band yang ada cuma Bawa Aku nih.
2: Bawa Aku? Cuman itu doang.
0: Cuma itu doang. Ntar deh kita kita minta tolong Bang Tito menyediakan deh nanti.
2: Berarti cuma dari Kata cuma satu itu aja ya?
0: Cuma
2: bawa aku ya udah itu aja dari kata judulnya Bawa Aku.
0: Oke deh, boleh salam dulu Bang Ade, silakan.
2: Rilis 2007 itu lagunya dari Kata.
0: Okay.
2: Satu album malahan itu kok nggak dimasukkan, kirain dimasukin ada albumnya di situ gitu.
0: Kayaknya nih apa ya, tercecer kayaknya.
2: tercecer. Harusnya kan satu. Harusnya kalau ada Bawa Aku dia harus ada Siapa Cintaku, soalnya ada satu albumnya itu. Soalnya kan itu satu album soalnya gitu.
0: Oke, siap-siap nanti kita kita kutip lagi deh biar tidak tercecer lagunya yang itu ya.
2: Iya.
0: Oke deh Bang Ade, salam-salam dulu dong Bang Ade.
2: Ya, salam pertama itu salam kangen juga ya sekaligus ya buat Kak Rani karena udah lama gak komunikasi ya.
0: Iya, salam balik nih Bang Ade.
2: Salam balik. Ya itulah, pokoknya Terus buat Teteh Dinda tadi yang udah gabung, terus buat Kak Rahma tadi yang udah juga barusan, itu yang dengar tadi ya. Terus buat siapa lagi? Bang Teddy atau Bang Tejan udah gabung?
0: Oh udah, tadi pertama beliau itu.
2: Oh pertama ya, wah
0: iya.
2: Mantap.
0: Dia bisa menikung semua orang ya.
2: Oh iya.
0: Oke, gitu. Lanjut lagi Bang Ade, mau dilanjutkan lagi nggak sama-samanya?
2: Uncun-uncun di Orlando udah gabung?
0: Oh, udah juga. Tapi
2: udah gabung juga ini, ya?
0: Tapi lewat chat WhatsApp aja kayaknya.
2: Oh, udah pakai chat WhatsApp dia ya?
0: Iya,
2: wah, berarti udah ada perkembangan ya?
0: Oh,
2: wah,
0: udah.
2: Mantap. Biasanya kan via telepon saja. Wah, berarti mantap tuh, mantap. Ada kemajuan enggak pemirsa kita atau pendengar kita tuh?
0: Iya. Oke deh, Bang Ade.
2: Iya, terus pokoknya buat semua-semua aja lah kalian
0: okay.
2: Yang lagi dengerin Pro 1 RRI Padang gitu.
0: Okay deh.
2: Yaudah, terima kasih ya Kak ya.
0: Sama-sama Bang Ade.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ade di Lubuk Basung ya. Pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu nih. Ada dua lagu dari Hijau Daun Setiap Detik dan juga dari Kata Band Bawa Aku. Tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik

0: sama aja titah dipulangkan kepada Allah.
1: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Boy Dikeku Sudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
6: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani segala aktivitas Anda. Dan pastikan untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ya Ramadan, ya.
2: Ini Indonesia. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Didi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sebutkan manfaat pohon.
2: Penghasil oksigen, membuat lingkungan asri, mencegah banjir. Pohon sebagai paru-paru dunia, mengurangi polusi udara, bisa sebagai sumber makanan, terus menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan sebagai tempat hidup satwa.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat menebang pohon sembarangan?
2: Tidak! Jangan tebang pohon! Akan banyak masalah yang muncul. Banjir, udara tidak sehat, lingkungan gersang, polusi, habitat binatang terganggu, udara tidak sehat, banjir,
3: ayo,
2: polusi.
3: Tanam pohon, lindungi bumi.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali, berkah untuk Anda dimanapun berada. Selamat beristirahat juga di malam hari ini. Dan yang masih beraktivitas, mungkin mudah-mudahan aktivitasnya cepat selesai dan cepat beristirahat juga ya pendengar, karena besok kita masih akan terus beraktivitas ya, dengan tentunya energi yang baru, semangat yang baru juga. Jadi pastikan tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar. Oke, di malam hari ini masih dalam Padang malam ini, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti kami masih akan terus menemani Anda dengan rangkaian hiburan serta informasi juga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum ke lagu kembali yang tentunya akan menemani istirahat Anda juga di malam hari ini, kita ke informasi dulu pendengar, di mana NASA mengumumkan pensiunnya astronot Andrew R. Morgan setelah 12 tahun berkarir pada 28 Mei 2026 lalu, di mana Morgan memutuskan untuk mengakhiri tugasnya sebagai astronot dan melanjutkan pengabdiannya di militer Amerika Serikat. Sementara itu pendengar, selama karirnya di NASA ia tercatat menghabiskan 272 hari di luar angkasa. Ia menjalankan misi di International Space Station sebagai bagian dari sejumlah ekspedisi penting. Morgan terpilih sebagai bagian dari kelas astronot NASA ke-21 pada Agustus 2013 dan ia diluncurkan ke stasiun luar angkasa menggunakan wahana Soyuz MS-13 pada 20 Juli 2019. Tanggal peluncuran tersebut bertepatan dengan peringatan 50 tahun pendaratan manusia di bulan pada misi Apollo 11 Moon Landing. Selama berada di orbit, Morgan bertugas sebagai insinyur penerbangan dalam ekspedisi 60, 61, dan 62, dan ia juga berkontribusi pada ratusan eksperimen ilmiah serta berbagai demonstrasi teknologi di stasiun luar angkasa. Dan sepanjang misinya ia menempuh jarak lebih dari 185 juta kilometer dan mengorbit bumi lebih dari 4.300 kali. Sementara itu pendengar, dalam 9 bulan di orbit, Morgan melakukan 7 kali perjalanan luar angkasa atau spacewalk. Total waktu spacewalk yang ia mencatat mencapai 48 jam 48 menit sekaligus mencetak rekor bagi astronot Amerika Serikat dalam satu misi. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
3: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
2: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
3: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
2: Oh ya? Terus?
3: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan. Kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sejarah baru tercipta di panggung sepak bola dunia. Yordania untuk pertama kalinya memastikan diri lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang langsung mengukir nama mereka dalam catatan sejarah. Perjalanan Yordania tidak mudah, dengan semangat juang tinggi dan kerja keras tanpa henti. Mereka mampu menembus persaingan ketat di kawasan Asia. Generasi pemain yang penuh determinasi ini membuktikan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga inspirasi bagi banyak negara yang tengah berjuang di level yang sama. Yordania menunjukkan bahwa dengan disiplin, strategi, dan keyakinan, batas bisa dilampaui. Kini dunia akan menyaksikan langkah mereka di panggung terbesar sepak bola. Mampukah Yordania memberi kejutan di 2026? Satu hal yang pasti, sejarah telah dimulai.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar, tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Selasa tanggal 2 bulan Juni tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka!

0: Dari Sederma 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar, apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI di Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026. Saya Rita Ismail, teman saya operator ada Arif Pratama Putra. Kami akan temani hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, pendengar. Sebagai informasi di awal perjumpaan kita, kalau waktu subuh, Padang dan sekitarnya sudah masuk. Jadi, Anda sudah bisa laksanakan sholat subuh untuk hari ini, karena sudah masuk tadi pada pukul 4 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ragam hiburan informasi sudah dipersiapkan, diantaranya ada Mutiara Pagi. Ya, sesaat lagi kita bersama lewat Zoom dengan narasumber kita di Mutiara Pagi. Warta berita daerah saya sampaikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada warta berita dari Pro 3 RRI pukul 7. Kemudian bagaimana kira-kira arus lalu lintas bagaimana ya pagi hari ini di Kota Padang? Tepatnya nanti di titik tertentu ya di Kota Padang. Nanti kita akan coba cari tahu lewat personel Ditlantas Polda Sumatera Barat. Kemudian cuaca juga akan kita update 24 jam ke depan untuk Sumatera Barat. Itu dari BMKG Minangkabau. Kemudian perbincangan kita di Padang Menyapa juga akan hadir ke ruang dengar Anda. Nantikan apa perbincangannya. Tentu topik-topik menarik kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Tonton juga nanti lewat kanal YouTube RRI Pro RRI Padang ya, RRI Pro 1 Padang. Itu kanal YouTube-nya nanti pendengar. Dan acara tersebut hadir dari pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Nah, acara yang biasanya juga dinanti-nanti oleh pendengar ya, ada Halo RRI. Halo RRI. Nah, Halo RRI itu Anda bisa menelpon ke Pro 1 RRI Padang pendengar. Bisa jadi ada permasalahan publik yang Anda alami, Anda rasakan belum sesuai dengan apa yang seharusnya, silahkan Anda bisa laporkan lewat Halo RRI. Nanti kami akan hubungi narasumber untuk cari tahu ini bagaimana solusinya. Oke, di Halo RRI ya, nanti ke 812878 atau WhatsApp-nya ke 08 1166 66975. Itu diantaranya acara-acara yang saya pandu dari mulai buka siaran ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini bertepatan juga dengan memperingati Hari Sepeda Sedunia. Untuk para pencinta sepeda ini, apa kabar? Selamat Hari Sepeda Sedunia ya. Jadi peringatan tahunan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bersepeda sebagai sarana transportasi yang sehat, terjangkau, dan ramah lingkungan. Wah, banyak sekali informasi di awal ini yang saya berikan. Oke, kita ke Kilau Pancasila dulu ya, pendengar. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas sembari menikmati siaran Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita bersama di Mutiara Pagi hari ini. Alhamdulillah saya sudah lihat narasumber kita di Zoom untuk hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Ada Ustaz Dr. Aldomi Putra STHI MA yang merupakan dosen pascasarjana Universitas PTIKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Halo Ustaz, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu di Zoom tadi ya Ustaz.
2: Ya.
1: Apa kabar pagi ini Ustaz? Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah
1: rabbil alamin. Oke, hari ini pendengar kita berbicara tentang kisah kaum Lut. Ini kaji tafsir Quran surah Al-Qamar ayat 33-40 begitu ya Ustaz.
2: Ya,
1: silakan pendengar, nanti Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Dengarkan acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, serta kita live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita dengar dulu pengantar dari Ustadz Aldomi. Silakan Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله واحد القهار وهو أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على فردوس الأعلى مفتاح الجنة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kaum Lut telah mendustakan peringatan-peringatan. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka badai batu, kecuali pengikut Lut, kami menyelamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sungguh,

sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu berubudiyah kepadanya, untuk selalu mendekatkan diri, untuk selalu bertaubat, untuk selalu beristighfar, minta ampun atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Salam dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa di manapun berada, insyaallah pagi ini kita akan melihat ayat Allah dalam surat Al-Qamar ya. Ini berkenaan dengan kaum Nabi Lut. Sebelumnya kita bahas kaum Ad, kemudian kaum Tsamud, yang sebelumnya juga kita bahas kaum Nuh, sekarang kaum Lut. Nah, di pikiran kita ketika membincangkan umat Nabi Lut, maka di sana ada gambaran atau ada pemahaman bahwa umat Nabi Lut itu melakukan homoseksual atau juga LGBT dalam bahasa sekarang, lesbian, gay ya. Itu dilakukan oleh umat Nabi Lut. Nah, kalau kita membincangkan umat Nabi Lut, ini yang muncul di benak pikiran kita. Nah, sebelum kita membincangkan bagaimana kondisi mereka atau umat Nabi Lut itu, kita mesti lihat dulu secara historis umat Nabi Lut itu siapa gitu ya. Ya, kaum Nabi Lut itu adalah kaum yang diutus kepadanya Nabi Lut, sehingga disebut dengan kaum Lut. Mereka itu tinggal di daerah kota Sodom ya, dan Gomorrah yang terletak di kawasan Laut Mati. Kalau sekarang itu posisinya berada di sekitar Yordania dan Palestina, dekat Laut Mati ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kaum Nabi Lut itu dia ada irisan keluarga keponakan dari Nabi Allah Ibrahim. Nah, dia diutus kepada kaumnya untuk memperingatkan ya, mengajak orang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada menarik sebelum kita masuk ke ayat ini. Nabi Lut itu diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk memperingatkan kaumnya. Nah, kalau kita membincangkan tentang apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi di masa Nabi Lut itu, ayat Quran banyak sekali berbicara tentang ini. Ada surah Al-A'raf 80-84, ada surat Hud 77-88, ada surat Al-Hijr 57-77, ada Asyura 160-175, lalu ada Al-Qamar ini. Lumayan banyak cerita tentang umat Nabi Lut, kisah tentang umat Nabi Lut itu. Makanya kita coba lihat dulu sebelum, kenapa mereka mendustakannya? Sebelum masuk dalam kategori mendustakan ini, kadzabat Lut bin Nuzur, ya, umat kaum Nabi Lut itu mendustakan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kita dari semua ayat yang banyak itu untuk menspil, menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi Lut kepada umatnya. Nah, kita coba lihat sejenak surah Al-A'raf.

0: itu. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Jadi al-fahisha di dalam surah Al-A'raf itu adalah perbuatan keji. Perbuatan keji di situ itu disebut dengan liwat. Liwat itu homosek, ya. Itu aktivitas fahisha, hubungan sama jenis yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Nah, itu yang diingatkan oleh Nabi Lut. Kenapa kalian melakukan pekerjaan perbuatan dosa, perbuatan keji yang sebelumnya belum dilakukan oleh orang-orang sebelumnya? Artinya apa? Perilaku lewat, perilaku LGBT, ya, yang terjadi di masa Nabi Lut itu belum terjadi sebelumnya. Maka Nabi umat Nabi Lut itu, kalau boleh kita sebut ya, pelopor LGBT itu ya umat Nabi Lut gitu. Sebelumnya mereka hidupnya makmur, ya. Makmur sebetulnya orang-orang umat kaum Lut itu. Nah, kemudian disitulah iblis masuk menggoda, setan masuk menggoda dengan menjelma laki-laki yang ganteng. Kemudian dia mencuri lalu ditangkap. Nah, lewat disitulah ketika dia ditangkap itu, kemudian dia menggoda sipirnya, kira-kira begitu. Nah, kemudian terjadilah hubungan sesama jenis laki-laki sama laki-laki. Kemudian itu menular, menular, menular. Bahkan perempuan sesama perempuan. Nah, bahkan orang sudah melakukan hubungan LGBT itu secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Nah, ini yang terjadi. Itu yang diperingatkan oleh Nabi Lut kepada kaumnya. Nah, apa lanjutan ayat itu untuk mengingatkan kita? Innakum latatuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwatmu bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ini umat Nabi Lut itu. Dia hasratnya kepada sesama jenis. Ya. Kenapa di sini dimunculkan latatuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa? Karena secara historisnya itu mula-mulanya itu adalah homosek, ya. Setelah itu baru berkembang kepada lesbian. Kecenderungannya hanya kepada laki-laki saja. Tidak ada kecenderungannya kepada perempuan. Itu terjadi. Ya, kita lihat dulu ayat ini ya, setelah itu baru kita coba kontekstualisasikan bagaimana negeri kita hari ini. Tidak punya syahwat dia. Bahkan wanita cantik-cantik pun dia tidak tertarik. Dia lebih tertarik kepada orang gagah-gagah. Dia lebih tertarik ke situ. Terus, وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. Ini jawaban mereka nih. Jawaban kaum mereka, kaum itu tidak lain hanyalah mengatakan, usirlah mereka dari negeri ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Jadi, ketika diingatkan oleh Nabi Lut kaumnya, jangan lagi kalian melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Jangan lagi kalian melakukan homosek, lesbian. Padahal perempuan banyak yang cantik-cantik. Tetapi itu tidak diindahkan. Bahkan dikalamkan kepada Nabi Lut, usir Nabi Lut ini. Kenapa? Karena sok suci, kira-kira begitu. Sok suci. Ketika orang memperingatkan, dikatakan sok suci. Saya kira ini perlu langsung ya dalam konteks kontekstualisasi. Negeri kita hari ini kan dilanda juga oleh badai LGBT ini. Dari Sabang sampai Merauke. Termasuk negeri kita di Sumatera Barat misalnya. Rankingnya ngeri juga kita. Nomor 3 di Indonesia. Maka ini adalah kewajiban kita ini. Datuk Deni Mama, alim ulama, cadiak pandai untuk memperhatikan generasinya. Bukankah kita ini adalah negeri adat bersandi syarak-syarak bersandi kitabullah. Tapi fakta di lapangan kenapa banyak kemenakan kita. Dan bahkan ada komunitas-komunitas. Dan bahkan ini, bab ini, hari ini sedang masuk dalam, kan, masuk pesantren lah, masuk ke kiai lah, ke buya-buya lah, macam-macam. Jadi tidak milih-milih juga dia ini. Lalu ketika ada yang memperingatkan bab ini, yang dibilang sok suci, ada juga yang begitu. Nah ini ternyata begitulah yang terjadi dulu di masa Nabi Lut. Dan kita juga harus paham, kita sekarang berada di ujung zaman. Semua kemaksiatan nabi-nabi terdahulu, kemaksiatan umat-umat nabi terdahulu itu ada di hari ini. Maka jangan heran kita bagaimana negeri kita ditimpakan bencana oleh Allah. Ini untung saja ini. Ini karena kita ditangguhkan oleh doanya Nabi Muhammad. Jika umatku melakukan dosa, tidak bertangguh dulu. Maksud bertangguhnya apa? Harapannya umatnya kembali bertobat kepada Allah. Coba bayangkan jika kita seperti umat-umat sebelumnya. Jika melakukan kemaksiatan dosa, langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kita harus hati-hati. Hati-hati. Dan bahkan dalam konteks internasional itu, Indonesia itu jadi sasaran juga. Jangan heran nanti beberapa bulan atau tahun ke depan terjadi deklarasi LGBT di Indonesia misalnya. Nah kita harus mau sendiri itu dalam konteks itu. Lalu ketika ada orang mengatakan, memperingatkan, lalu dikatakan sok suci, sok suci. Fa'anjainahu ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Bahkan sekelas istrinya Nabi Lut itu tidak mau ikut. Bahkan istri Nabi Lut itu dia yang membocorkan informasi. Suatu ketika datanglah para malaikat bertamu ke rumah Nabi Lut untuk memberikan isyarat. Ganteng-ganteng, gagah-gagah menyerupai manusia. Lalu tiba-tiba diberi informasi lah kepada kelompok-kelompok kaum Nabi Lut oleh istrinya. Itu di rumahku itu ada orang gagah-gagah. Maka banyaklah orang yang melihatnya. Kenapa? Karena yang tadi orang-orang yang sudah masuk dalam konteks liwat ini, LGBT ini dia lebih senang melihat orang laki-laki ketimbang melihat perempuan. Karena itu sudah bagian juga dari penyakit. Bahkan perdebatan orang terkait dengan ini macam-macam juga. Ada yang mendukung itu soal given, ada soal penyakit, lalu obatnya bagaimana? Ya obatnya, ya Allah langsung kasih azab gitu ya. Jadi secara medis nggak tahu saya. Apakah hari ini sudah ditemukan secara psikologis? Apakah sudah ditemukan bagaimana cara mengobatinya? Nah, tapi nanti Imam Ibnu Ajibah memberikan ada solusinya untuk terapinya. Belum masuk ke sana, kita masih jelaskan ini dulu. Terus apalagi? Wa'amtorna alaihim matra, fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Nah ini, itu di ayat sebelumnya. Ini yang disebut dengan kadzabat qaumul lut bin nuzur. kaum Lut itu mendustakan peringatan dari Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Inna arsalna alaihim hasiba. Nah, ini kita mulai masuk pada ayat berikutnya. Inna arsalna alaihim hasiba illa ala Lut. Najainahum bisahar. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka badai batu kecuali pengikut Lut. Kami menyelamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Jadi, nah ini salah satu ya, azab. Azab itu, bertanda sesuatu itu azab, itu diantaranya, jika bencana atau apapun itu, terjadi dia di sepertiga malam atau sebelum sahur, atau bahkan di waktu sahur, itu pertanda azab Allah. Di sini, Allah selamatkan Lut dan kaumnya. Dan itu tidak banyak. Tidak banyak. Dan yang ikut itu ya, malaikat yang menjelma jadi manusia itu yang membawa, yang menyelamatkan Lut dan ada anaknya, kecuali hanya istrinya yang tinggal. Itu yang semuanya itu ditimpakan oleh arsalna alaihim hasiba. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka badai batu. Jadi yang ditimpakan itu rihan usahibhum ay termihim bil usba. Badai batu yang ditimpakan kepada mereka. Bahkan mereka dijungkil balikkan bumi itu. Itu langsung mati itu. Ila ala Lut ibnatahu wa man amana ma'ahu. Kecuali anaknya dan orang yang bersama dengannya. Jadi memang tidak banyak. Jadi kalau bahasa lain juga dijelaskan. Allah kirimkan kepada mereka angin puting beliung. Angin puting beliung itu menerbangkan batu-batu. Lalu menghempaskan kepala mereka. Sehingga mereka binasa. Yang selamat hanya Nabi Lut. Orang-orang yang beriman kepadanya. Karena perintah Allah. Mereka lebih dahulu keluar dari negeri. Mereka itu pada sebelum fajar. Jadi sebelum fajar itu malaikat sudah ngajak keluar itu penyelamatan Nabi Lut dan pengikutnya yang tidak banyak itu. Lalu dikatakan ni'matan min indina kadzalika najzi man syakara. Sebagai nikmat dari kami demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Penyelamatan yang Allah berikan yang dipimpin oleh malaikat itu untuk menyelamatkan Nabi Lut, anaknya dan orang yang bersamanya, itu adalah anugerah in'aman minna. Itu adalah nikmat dari kami. Penyelamatan itu adalah anugerah. Kalau orang kan selama ini masih membicarakan nikmat itu, semuanya berhubungan dengan materi. Penyelamatan itu juga nikmat dari Allah. Yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nikmat keselamatan dari azab. Demikianlah hukum Allah bahwa dia senantiasa memberikan nikmat kepada orang-orang yang bersyukur dan patuh menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dan menghukum orang yang membangkang kepadanya. Terus apa lagi? Man syakara itu dikatakan orang yang beriman dan taat. Jadi man syakara itu Ibnu Ajibah mengatakan itu adalah bil imani wa ta'ati. Jadi tanda orang itu bersyukur, dia beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu man syakara. Oke, lanjut. Wa laqad anzarna batasyatana fatamaru bin nudur. Sungguh dia Lut benar-benar memperingatkan mereka akan hukum kami, tetapi mereka membantah. Kan Nabi Lut sudah mengatakan, memberikan peringatan. Yang tadi juga kita sudah sebut di surah Al-A'raf. Hukuman terhadap mereka yang membangkang pantas dijatuhkan oleh Allah. Ya. Karena Nabi Lut sudah Allah utus untuk memberikan peringatan, tetapi mereka tidak memperdulikan. Mereka terus melakukan perbuatan hubungan jenis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu terus dilakukan, bahkan sudah terang-terangan. Ya. Nah. Lalu Allah katakan walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunuhum fadhuku 'adzabi wa nudur. Sungguh mereka benar-benar membujuknya berkali-kali agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatan-peringatanku. Ini yang tadi, riwayat yang kita sebutkan tadi. Nabi Lut didatangi oleh malaikat. Lalu malaikat yang gagah-gagah itu membuat tergiur kaum Nabi Lut. Apa yang dilakukan oleh kaum mereka itu? Dia membujuk Nabi Lut agar menyerahkan tamunya itu. Bahkan rumah Nabi Lut itu dikepung oleh kaumnya ini. Dikepung. Nah, dia pengen serahkan itu, tamu yang ganteng-ganteng itu, kepada mereka. Itu di ayat itu. Kalau kita perhatikan secara seksama. Karena kejahatan mereka itu ya sudah sampai kepada puncaknya. Sampai kepada puncaknya. Mereka minta tamu Nabi Lut itu diserahkan. Padahal tamu mereka itu, tamu Nabi Lut itu malaikat yang menyamar sebagai pemuda yang gagah untuk menguji mereka juga. Tadi sudah disampaikan juga bahwa mereka tahu ada tamu yang gagah-gagah datang itu informasi lewat istri Nabi Lut itu. Lalu ketika Nabi Lut melihat kaumnya banyak yang datang, lalu dia tutup pintunya, melindungi tamu-tamunya, menawarkan kepada mereka anak perempuan. Bahkan dikatakan begini, jangan tamuku, saya punya anak perempuan ini. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Seleranya sudah berubah. Dia tidak mau lagi kepada perempuan, tapi ke sesama jenis. Itulah yang terjadi. Diserahkan oleh Nabi Lut anak perempuannya, namun mereka tidak tertarik pada anak perempuan itu dan berusaha mendobrak pintu. Dan akhirnya Nabi Lut membuka pintu. Begitu mereka masuk, mata mereka menjadi buta, tidak dapat melihat tamu-tamu tersebut karena ditampar oleh Jibril dengan sayapnya. Pada akhirnya ayat Allah ini menyatakan kepada mereka supaya mereka merasakan azab berupa kebutaan mata yang sebelumnya kepada mereka telah diberikan ancaman. Baru setelah sahur, fajar menyingsing, Nabi Lut keluar dengan tamunya dan termasuk anaknya. Setelah itu baru ditimpakan azab kepadanya. Walaqad sabbahum bukratan bukratan adzabun mustaqir. Sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang terus-menerus. Paginya ditimpa azab pada pagi harinya. Tadi Nabi Lut sudah keluar dengan anaknya, dengan tamunya pada waktu fajar. Lalu setelah itu didatangkan kepada mereka azab. Mereka dihujani batu oleh Allah sehingga mereka dan negerinya terkubur habis. Nabi Lut sendiri beserta keluarganya itu, ada kedua putrinya dan mereka yang beriman sudah diperintahkan keluar dari negeri itu sebelum fajar. Itulah yang membuat mereka selamat. Lalu apa setelah itu dikatakan oleh Allah? Fadhuku azabi wa nudhur. Rasakanlah azabku dan peringatan-peringatanku. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pengajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Artinya apa? Dari kisah kaum Nabi Lut, kita harus ambil iktibar di situ. Iktibarnya apa? Bahwa perilaku homoseksual, LGBT dalam bahasa sekarang, itu adalah perilaku fahisyah. Dan itu mesti dijauhi. Karena Kalau dilakukan itu, ingat azab Allah sangat banyak. Nah, jangan kita mengundang-undang azab Allah. Karena sulit. Kalau sudah terjangkit LGBT ini, terapinya panjang. Kemudian ya jika Allah terima taubatnya, ya alhamdulillah. Jika tidak, ini yang bahaya. Karena dia sudah jadi penyakit ya. Karena rumit juga kita membincangkan bab ini. Karena ya walaupun taubat hari ini, besok bisa jadi bermasalah lagi. Karena dia sudah jerang korin ya. Oke, itu dulu. Baik. Bu Rita,
1: baik, pengantar Ustaz. Kita. Pengantar kita itu tentang kisah kaum Lut pendengar. Kita akan langsung terima pendengar ya Ustaz di telepon 812878. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Siapa nih?
1: Dengan Ustaz Aldomi Uncu Dipo. Silakan pertanyaannya Uncu, langsung ya Uncu.
2: Ustaz Aldomi. Halo Ustaz Aldomi dari Uncu Dipo di 67 Kota Solo. Ustaz Aldomi, assalamualaikum Ustaz Aldomi.
1: Waalaikumsalam.
2: Nah, apa temanya tadi ini?
1: Kisah kaum Lut.
2: Ya, kisah kaum Lut. Gimana gitu ya? Kisah nabi-nabi itu bisa jadi pedoman dan toladan dan pedoman dalam hidup kita dan kita toladan ini. Jadi motivasi buat hidup kita supaya hidup kita bisa lebih tingkat meningkatkan iman dan imannya bisa bertahan dan kuat, bisa beriman gitu, imannya lebih gitu, kokoh gitu. Karena gak mungkin tanpa hal gitu diadakan kisah nabi-nabi kaum-kaum seperti itu.
1: Itulah
2: pertanyaan saya. 93,5 Bukit Kompong masih ya ini.
1: Oke, baik, sudah diteruskan katanya.
2: Ya udah, terima kasih Uncu. Jalan dulu ya ini.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Aldomi Putra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uncu Dipo di 6 Suku Kota Solo. Ustaz, ini sepertinya langsung closing statement nanti ya Ustaz. Ada 4 menit ini Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Oke. Baik. Pertanyaannya umumnya semua kisah yang terjadi dari umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, maka di situ ada pelajaran yang mesti kita ambil. Kalau dalam hal ini pelajaran yang kita ambil di sini, bagaimana perilaku LGBT atau homoseksual, lesbian itu adalah perilaku yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Lut. Hari ini negeri kita di mana-mana, bahkan kasus LGBT ini meningkat di mana-mana. Nah, inilah yang mesti jadi perhatian kita. Datuk Nenek Mama, alim ulama, cadiak pandai, banyak semuanya kita harus berperan ya. Mencegah bagaimana ini tidak terulang.
1: Iya, mohon maaf Ustaz, ini sehubungan juga ada WhatsApp Ustaz, sedikit saya bacakan ya Ustaz. Ini sekaitan boleh juga dengan topik kita. Ini dari Pak Siwar di Pasaman, mungkin bisa sekalian dijawab juga nanti. Apa penyebab sebenarnya kenapa umat Nabi Lut melakukan homoseksual seperti bunga sejenis ini? Padahal mereka juga sudah berkeluarga. Ada keluarga, itu bagaimana, kenapa, apa sebabnya?
0: Oke, baik. Tadi sudah kita singgung sedikit, kenapa itu terjadi ya? Kenapa itu terjadi? Itu asbab, ini kaum Lut ini dulunya makmur sekali. Damai, ya. Damai, kemudian dalam suasana damai itu, disitulah iblis masuk, setan masuk. Ada suatu kisah mengatakan ada iblis itu menyerupai laki-laki yang gagah dan ganteng. Lalu dia mencuri. Sehingga dia tertangkap. Tertangkap masuk penjara. Ketika di penjara, nah disitulah mulai dia mempengaruhi sipir dulu. Ya, mempengaruhi sipir. sehingga terjadilah hubungan sesama jenis itu di penjara. Itu yang pertama, itu sipir. Kemudian dari situ mulai dia menular. Sehingga kan semua kota Sodom itu orang sudah melakukan hubungan sesama jenis. Karena di situ ini motornya langsung setan itu. Yang dipantik oleh setan itu adalah korin-korin itu. Nah, jadi babnya di situ. Kalau kita mau bicara lebih lanjut, ini asbabnya kenapa rumit pengobatan LGBT itu. Karena yang dipantik itu adalah korinnya. Maka yang perlu, yang mau lebih oke itu bagaimana memperbaiki korin-korin itu. Nah, maka kalau kita bicara itu, ini maka tentu datang kepada ahlinya, wali-wali Allah yang besar, yang bisa menangani bab itu. Makanya nanti di sini, sebelum kita tutup, nanti ada terapinya disampaikan oleh Ibnu Hajibah. Nah, itu peristiwa itu terjadi begitu. Ya. Nah, kalau hari ini, kenapa juga terjadi, banyak terjadi juga case yang sama. Banyak hal ini case-nya. Terkadang ini banyak menimpa anak-anak misalnya yang remaja, yang puber. Makanya perlu ada namanya pendidikan seksual ya. Perlu melakukan penjelasan seksual, pelajaran seksual di masa dini. Ternyata itu penting juga. Makanya ini peran yang kita katakan tadi, Datuk Nia Mama, alim ulama, cerdik pandai, orang tua, itu harus memperhatikan kecenderungannya anak-anak kita, harus lalu lingkungan itu harus hati-hati. Kadang ada yang orang yang sengaja menyebarkan virus. Seperti tadi yang kita katakan, ada sengaja tuh virus macam-macam. Ya, mungkin sebagian kita sudah dapat info ya. Data-data tentang itu mungkin banyak sekali kalau kita bincangkan lebih jauh. Makanya kita harus berhati-hati dalam tataran itu. Nah, inilah yang jadi perhatian kita itu. Ibnu Hajibah dalam isyaratnya, dia kutip Qushairi, dia menggambarkan apa yang terjadi kepada orang-orang yang suka sesama jenis ini, karena yang muncul di situ itu adalah syahwatul bahimiyah, ada syahwat binatangan gitu. Syahwat binatangnya yang ke depan. Syahwat binatang disebut itu adalah syahwatul jima. Ya, syahwat jimaknya itu, orientasi seksualnya itu berbeda.
1: Oke, baik. Mohon maaf Ustaz, satu menit lagi Ustaz. Satu
0: menit lagi. Oke, baik. Bentar. Nah, bagaimana cara memecah itu? Memecah syahwat bahimiyah itu, atau kecenderungan seksual beda itu, nah Ibnu Hajibah mengisyaratkan dengan memecahnya dengan zikir la ilaha illallah. Dan zikir la ilaha illallah itu mesti ditalkin juga. Tapi ada juga orang yang sudah baca la ilaha illallah, perilakunya tetap ada yang begini. Artinya membaca la ilaha illallah itu belumlah dengan kalbu yang khalis. Nah, untuk itu ini salah satunya ya, di samping menggunakan metodologi terapi-terapi secara psikologis dan memberikan pengarahan, memberikan bimbingan, samping itu mesti lewat zikrullahil akbar. Karena la ilaha illallah itu kata Imam Qushairi, itulah pemecah batu dari syahwat bahimiyah, dari syahwat liwat dan LGBT itu. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Semoga harapan kita semua, generasi kita diselamatkan oleh Allah dari perilaku LGBT ini. Dan kalau ada misalnya hari ini yang di antara kemenakan kita terjangkit ini, kita berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan, kita doakan, dan hati-hati jangan sampai dia menular. Dan itulah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah lindungi kita, perbanyaklah berzikir la ilaha illallah. Begitu Bu Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sudah menambah ilmu pagi hari ini. Dan selamat bertugas kembali ya Ustaz. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Aldo Piputra STHIMA yang merupakan dosen pascasarjana Universitas PT IKI Jakarta. Terima kasih juga ada Uncu Dipo tadi dan Pak Siwar di Pasaman. Karama juga terima kasih sudah bersama. Dan tadi tentang kisah kaum Lut, ngaji tafsir Quran Surah Al-Qamar ayat 33-40. Saksikan kembali lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya akan segera sampaikan Warta Berita Daerah.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sekarang menjadi target inti kita, karena kita ingin di sekolah-sekolah, kampus-kampus keseluruhan dipastikan digerakkan untuk membuat masing-masing zona kuliner halal manusia ini.
3: Kegiatan hari ini sebenarnya wujud daripada kehadiran negara, di mana proses penanggulangan terkait terorisme ini tentunya membutuhkan kerjasama atau sinergitas multi pihak.
4: Nah, sampai saat ini jemaah kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Cuma barangkali ya biasalah yang namanya di tanah suci, karena suhunya juga berbeda dengan kita. Batuk ya memang semuanya hampir menyeluruh ini.
1: Sari berita, peluru nyasar lukai dua orang di UNP. Kloter pertama Haji Debarkasi Padang tiba hari ini, proses kedatangan dipercepat tanpa antre imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Rita Ismail. Dua orang diduga terkena peluru nyasar di ruang terbuka halaman Rektorat Universitas Negeri Padang UNP sore kemarin. Dikonfirmasi RRI malam tadi, Sekretaris UNP Erian Joni mengatakan insiden dimaksud terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Salah satu korban yakni mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial UNP, sedangkan korban lainnya merupakan rekan dari mahasiswi dimaksud. Erian Joni menjelaskan korban mengalami luka akibat insiden tersebut. Sebagai pertolongan cepat, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Hermina Padang untuk mendapatkan penanganan medis.
5: Sedang duduk-duduk di alun-alun, di depan rektorat itu, lalu terkena peluru nyasar. Mahasiswa UNT satu orang, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, satu bukan mahasiswa, satu keluarganya mahasiswa itu. Kondisinya yang laki-laki dirawat, kayaknya cuma luka-luka, yang perempuan harus dioperasi karena telongsongnya ada di pahanya.
1: Erian Joni menambahkan untuk memastikan asal peluru nyasar masih dilakukan penyelidikan aparat yang berwenang. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Kota Padang mendorong sekolah dan perguruan tinggi membentuk zona kuliner halal, aman, dan sehat. Langkah ini dinilai mendukung pengembangan Kota Padang sebagai destinasi wisata halal dan kota gastronomi. Berikut laporan Dodi Setio.
6: Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Kota Padang mendorong universitas dan sekolah di Kota Padang mendirikan zona kuliner halal, aman, dan sehat atau khas. Direktur KDEKS Kota Padang Muhammad Sobri kepada RRI di Padang kemarin mengatakan kantin yang ada di sekolah maupun kampus dapat direnovasi dan ditata menjadi zona khas. Menurutnya keberadaan zona khas akan mendukung posisi Kota Padang sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Selain itu, program tersebut juga sejalan dengan misi pemerintah Kota Padang untuk mewujudkan kota gastronomi.
2: Sekarang menjadi target inti kita, karena kita ingin di sekolah-sekolah, kampus-kampus keseluruhan dipastikan digerakkan untuk membuat masing-masing zona kuliner halal manusia ini.
6: Muhammad Sobri menambahkan saat ini sudah terdapat 4 zona khas di Padang. Lokasinya berada di Pantai Padang, Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat. Sementara itu, zona khas di Masjid Raya Sumatera Barat masih dalam proses sertifikasi. Ia juga mengatakan sejumlah lembaga mitra KDEKS seperti Dompet Duafa dan Bank Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan zona khas. Dukungan tersebut berupa perbaikan sarana dan prasarana seperti toilet, penyediaan gerobak bagi pedagang, hingga bantuan permodalan. Dodi Istio melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajak masyarakat, khususnya petani kelapa sawit, untuk memanfaatkan program bantuan yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS. Program tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas perkebunan sawit masyarakat.
7: Bupati Kabupaten Dharmasraya, Anissa Suci Ramadhani, kemarin mengatakan bantuan dari BPDPKS menjadi kabar baik bagi petani yang memiliki kebun sawit tidak lagi produktif dan membutuhkan peremajaan agar hasil produksi dapat kembali meningkat. Menurut Anissa, BPDPKS saat ini membuka dukungan dalam bentuk program replanting atau peremajaan kebun kelapa sawit. program tersebut diperuntukkan bagi petani yang tanaman sawitnya telah mengalami penurunan produktivitas dan memerlukan pembaruan.
8: Bagi masyarakat, petani kebun kelapa sawit Dermas Raya yang perkebunannya sudah lagi tidak produktif dan membutuhkan peremajaan, ataupun bagi petani yang ingin meningkatkan produksi dan kualitas sawitnya dan membutuhkan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit, BPD PKS memberikan bantuan baik berupa planting pun sarana prasarana. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat yang memiliki perkebunan sawit yang sudah tidak produktif agar mengikuti program replanting atau peremajaan perkebunan kelapa sawit.
7: Anissa menyampaikan, selain peremajaan, pemerintah juga memberikan perhatian kepada petani yang ingin meningkatkan kualitas dan hasil produksi kebun sawit. Bantuan tersebut meliputi pupuk, peralatan pendukung kegiatan perkebunan, hingga kendaraan operasional untuk mendukung aktivitas kelompok tani. Sebelumnya telah dilaksanakan penyerahan bantuan pupuk untuk beberapa KUD yang menerima bantuan pupuk dan pestisida tahun 2026 dari pemerintah pusat melalui BPD PPKS. Salah satu kelompok penerima yakni KUD Bukit Jaya di Tumang, Kabupaten Darmas Raya. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Guna memastikan ketepatan sasaran dan meminimalisir potensi salah, implementasi program makan bergizi gratis MBG kini bertransformasi ke arah digitalisasi dengan mengedepankan integrasi data presisi, seperti dilaporkan Sri Darni.
9: Guna memastikan ketepatan sasaran dan meminimalisir potensi salah, implementasi program makan bergizi gratis MBG kini mulai bertransformasi ke arah digitalisasi dengan mengedepankan integrasi data presisi. Pemanfaatan data presisi yang memadukan data kependudukan, pemetaan digital fasilitas sekolah hingga data stunting tingkat desa menjadi kunci utama di balik efisiensi eksekusi program nasional ini di lapangan. Sebagaimana diungkapkan tenaga ahli gizi UPTD LPD Dinas Pendidikan Kota Padang, Dr. Zuhrah Taufika di Padang kemarin. Selama ini jelas Zuhrah tantangan terbesar dari program bantuan sosial berskala masif, validitas data. Belajar dari evaluasi tersebut, intervensi program MBG tidak lagi menggunakan data makro atau estimasi, melainkan berbasis by name, by address, hingga koordinat geografis penerima manfaat. Melalui sistem data presisi ini, setiap satuan pendidikan, sekolah, dan pos pelayanan terpadu posyandu memiliki dashboard digital khusus. Data tersebut mencakup jumlah real siswa yang hadir per hari, rekam jejak, status gizi anak, tinggi dan berat badan, hingga preferensi serta alergi makanan tertentu.
10: Hingga seandainya seorang anak mengalami alergi terhadap salah satu jenis protein, dia masih mendapatkan manfaat dari jenis protein lainnya. Dengan adanya list data Google Form tersebut, tentu pihak sekolah akan lebih waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan alergi atau reaksi yang terjadi pasca mengonsumsinya.
9: Dengan data yang diperbarui secara real-time dari tingkat negari hingga desa, dapur-dapur produksi komunal yang ditunjuk dapat memproduksi makanan dengan jumlah yang pas. Langkah tersebut menurut tenaga ahli gizi secara efektif mampu menekan angka buang-buang makanan hingga ke titik terendah. Efek domino dari penerapan data presisi ternyata tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat langsung, melainkan juga menyasar sektor pertanian dan UMKM lokal. Sistem data mikro ini mampu memetakan potensi pangan di sekitar lokasi dapur produksi. Sri Dani melaporkan.
1: Densus 88 Anti-Teror Polri mengadakan pelatihan teknisi AC bagi mantan narapidana terorisme NAPITER dan organisasi keagamaan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS di Padang. Melalui kegiatan dimaksud, diharapkan mantan NAPITER bisa mendapatkan kembali kemandirian ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Kegiatan hari ini sebenarnya wujud daripada kehadiran negara, di mana proses penanggulangan terkait terorisme ini tentunya membutuhkan kerjasama atau sinergitas multi pihak.
11: Kepala Satuan Tugas Wilayah Kasat Gaswil, Sumatera Barat Densus 88 Anti-Teror Polri, Kombes Pol Jim Brilian Birnes kepada RRI usai pembukaan kegiatan pelatihan teknisi AC di BBPKS Padang kemarin mengatakan, pelatihan ini diikuti sebanyak 29 peserta. Rinciannya dari Sumatera Barat ada 14 orang, Riau 1 orang, Sumatera Utara 10 orang, dan Jambi 4 orang. Kombes Pol Jim menjelaskan, kegiatan ini bekerjasama dengan PT Astra International TBK diperuntukkan bagi mantan napiter, mantan jaringan teror, dan organisasi keagamaan. Kegiatan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 2 hingga 6 Juni 2026 mendatang. Ia berharap melalui kegiatan dimaksud dapat membantu peserta kembali mendapatkan kemandirian ekonomi. Dengan demikian bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan diterima lagi di tengah masyarakat.
3: Nah, salah satu wujud hari ini kita laksanakan adalah bagaimana kolaboratif pemerintah daerah, kemudian dari Kementerian Sosial dan ASTRA selaku penyelenggara untuk bagaimana kita memberikan pembekalan terhadap mitra legalisasi Densus 88 yang dulu pernah bermasalah hukum dengan kita dan pasca bebas. Tentunya banyak hal yang mungkin menjadi faktor-faktor selama ini pendorong kenapa seorang itu melakukan tindak pidana.
11: Sementara itu, peserta pelatihan Muhammad Rofiq merasa bersyukur ikut dilibatkan dalam program reintegrasi sosial ini. Kedepan melalui pelatihan teknisi AC ini diharapkan bisa menjadi sumber penghasilan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
12: Kembali ke masyarakat saya bulan Mei 2025. Kalau saya sebelumnya sih keserabutan sih. Teknisi kadang ada bisa, ada enggak. Jadi ini sangat support bagi saya. Biasa saya seperti elektronik saya otodidak, bersihkan kulkas juga kadang otodidak, HP pun begitu. Jadi ini ilmu yang bermanfaat insya Allah.
11: Muhammad Rofiq menambahkan, tantangan terbesar setelah kembali ke masyarakat adalah menyesuaikan diri dan membangun kembali hubungan sosial. Namun proses tersebut terbantu karena ada dukungan berbagai pihak termasuk aparat desa dan tim pendamping yang menjembatani komunikasi dengan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat Sumbar mengalami inflasi secara tahunan atau year on year sebesar 3,91% pada Mei 2026. Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan yakni emas perhiasan, beras, cabai merah, dan sigaret kretek mesin SKM. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Penjelasan dari nasional kan yang tertinggi ya, Sumatera ya kan, itu terkait dengan angka inflasi kita.
14: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, usai konferensi pers kemarin mengatakan, kenaikan harga berbagai komoditas pokok memicu lonjakan indeks harga konsumen dari 108,69 poin pada Mei 2025 menjadi 112,94 poin pada Mei 2026. Inflasi year on year Sumatera Barat pada periode dimaksud terjadi akibat meningkatnya harga pada 11 kelompok pengeluaran dengan andil terbesar terhadap inflasi tahunan dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hasan menjelaskan, dari 4 kabupaten dan kota amatan inflasi, Kabupaten Pasaman Barat tercatat mengalami inflasi tahun tertinggi dengan andil inflasi mencapai 1,03% yang didorong komoditas cabai merah. Sementara itu beberapa komoditas tercatat juga memberi andil deflasi atau penurunan tekanan harga secara tahunan, komoditas dimaksud antara lain kentang dan bawang putih.
13: Tentunya ini menjadi perhatian kita karena itu berarti kita tertinggi dari 10 provinsi yang ada di Sumatera. Dan kalau secara nasional tentunya kita berada, kalau kita lihat potretnya itu sekitar peringkat 10 tapi secara year on year ya, di 3,91. Ya tidak tertinggi juga tapi memang masuk ke level kalau di rata-rata rata tinggi karena dia lebih dari 3,5. Artinya perlu atensi khusus terkait dengan stabilisasi inflasi kita.
14: Sementara itu Kepala BPS Pasaman Barat Dwi Susanti membenarkan daerah ini mengalami inflasi tahunan year on year mencapai 4,61% pada Mei 2026 dengan andil terbesar dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mencapai 3,27%. Sementara tiga kelompok utama lainnya turut mendorong inflasi secara tahunan, yakni perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, penyediaan makanan dan minuman pada restoran, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
15: Dan komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai merah, minyak goreng, bawang merah, cabai rawit, dan kacang panjang. Nah, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi secara year on year pada Mei tahun 2026.
14: Dwi Susanti menambahkan, jika dirinci berdasarkan komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan di Pasaman Barat, yakni cabai merah sebesar 0,50% yang mengalami inflasi sebesar 18,44%. Sementara itu, emas perhiasan juga turut mengalami inflasi yang tinggi mencapai 37,48% dengan andil terhadap inflasi tahunan mencapai 0,39%. Hans Permananda melaporkan.
1: Cuaca panas yang terjadi sekarang ini perlu diwaspadai. Pada saat terjadi hujan, permukaan tanah tidak mampu menyerap air, bahkan terjadi pengikisan yang berpotensi banjir. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
9: Cuaca panas yang terjadi sekarang ini perlu diwaspadai. Pada saat terjadi hujan, permukaan tanah tidak mampu menyerap air, bahkan terjadi pengikisan yang berpotensi banjir. Fenomena cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah bukan sekedar persoalan gerah atau meningkatnya suhu udara. Lebih dari itu, suhu panas yang menyengat dilaporkan mulai memicu degradasi atau penurunan kualitas tanah secara serius, yang justru menyimpan potensi bencana hidrometeorologi saat hujan tiba. Bagaimana diungkapkan pengamat lingkungan Universitas Negeri Padang, Profesor Indang Dewata, kepada RRI di Padang kemarin. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena kondisi tanah yang mengalami pemanasan ekstrim dalam jangka waktu yang lama akan kehilangan kemampuan alaminya dalam menyerap air.
16: Ancaman terhadap bencana juga kemungkinannya besar juga. Karena dari tanah yang kering kemudian diisi oleh berlebih air, nanti kalau ada hujan lebat akan jadi juga bencana. Oleh karena itu, dua faktor itu yang sangat penting diwaspadai. Dan perubahan cuaca yang sangat ekstrim malah berpotensi banjir bandang.
9: Menurut Profesor Indang Dewata, kondisi cuaca panas yang terjadi sekarang ini memicu penguapan air tanah secara masif. Akibatnya permukaan tanah menjadi mengeras, retak, dan kehilangan porositasnya. Bahaya latin justru muncul ketika cuaca panas ekstrim ini tiba-tiba berganti menjadi hujan dengan intensitas tinggi. Alih-alih meresap ke dalam bumi, air hujan yang turun akan langsung menjadi aliran permukaan. Kondisi air yang melimpah di atas permukaan tanah yang mengeras ini memicu pengikisan lapisan tanah atas. Jika volume air terus meningkat, jelas Profesor Indang Dewata, tanpa adanya resapan yang optimal, risiko banjir bandang atau genangan air dalam skala besar jelas tidak akan bisa dihindarkan. Sri Dani melaporkan.
1: Pemerintah Nagari Pangian, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanah Datar mulai menghidupkan kembali ruang pembinaan budaya melalui program Nagari Creative Hub yang digagas pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun pembinaan budaya yang diangkat yakni melestarikan Sile Pangian sebagai wadah pembinaan generasi muda.
7: Wali Nagari Pangian Hijrah Adi Sukria kemarin kepada RRI Padang mengatakan Sile Pangian menjadi salah satu aktivitas yang mulai dijalankan secara rutin untuk memperkuat nilai budaya di tengah masyarakat. Kegiatan dimaksud menjadi ruang belajar sekaligus menjaga warisan seni bela diri tradisional Minangkabau. Menurut Hijrah, saat ini generasi muda Nagari Pangian juga telah latihan yang dilaksanakan 2 kali dalam sepekan. Bahkan dalam hal ini, keterlibatan pemerintah negari tidak hanya sebatas penyedia fasilitas, tetapi juga hadir langsung dalam kegiatan untuk memberikan motivasi kepada generasi muda di Pangian agar lebih dekat dengan budaya daerah.
17: Keberadaan NCH ini kami buka laman silek di situ, kami latihan silek hari Rabu dan malam Minggu. Sekarang yang baru jalan di malam Minggu, saya langsung ikut latihan. Saya bawa anak-anak, saya beri semangat. Ini sudah jalan gitu kan.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Andalas, Delvia Tanjung Sari menyampaikan, Sumatera Barat memiliki kekayaan budaya yang unik dan sulit ditemukan di daerah lain. Keunikan tersebut dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya.
18: Kita punya uniqueness di budaya. Kita punya kayak sile, ya kayak randai. Itu unik sebenarnya. Ada salah satu pemancing wisatawan asing untuk datang ke nagari kita, ke daerah kita. Karena apalagi kalau seandainya mampu mengembangkan ya wisatanya. Ketika ada wisatawan datang, kemudian ada mereka ikut menari juga dan lain sebagainya.
7: Delvia Tanjung Sari menilai wisatawan mancanegara cenderung lebih tertarik pada pengalaman yang autentik dibandingkan objek wisata yang dibuat secara artifisial. Karena itu, keterlibatan wisatawan dalam aktivitas budaya masyarakat dapat menjadi nilai tambah bagi destinasi wisata nagari. Bobby Febrianda melaporkan.
19: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, kloter pertama Jemaah Haji Debarkasi Padang dijadwalkan tiba di tanah air sore ini. Seluruh persiapan penyambutan telah rampung, termasuk pelayanan khusus untuk mempercepat proses kedatangan jemaah. Berikut laporan Dodi Satyo.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Padang memastikan seluruh persiapan menyambut kepulangan Jemaah Haji Indonesia dari Tanah Suci telah 100%. Kelompok terbang kloter 1 Jemaah Haji Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM nanti. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, kemarin mengatakan alur kedatangan disederhanakan demi kenyamanan jamaah yang baru menempuh perjalanan jauh. Setibanya di BIM, jemaah langsung diantar naik ke 10 unit bus yang sudah menunggu. Pemeriksaan paspor dan cap imigrasi dilakukan langsung di dalam bus sehingga jemaah tidak perlu antri di terminal kedatangan.
20: Itu kemudian juga ada imigrasi untuk paspor jemaah di stem kembali, di stempel kedatangan. Waktunya sampai 1 jam itu jemaah kita menunggu setelah turun dari atas pesawat, naik bus, dan itu dilaksanakan ketika jemaah berada di atas bus.
6: Sementara itu dikonfirmasi RRI, Hendrian, salah seorang jemaah haji kloter 1 Debarkasi Padang, mengatakan jelang kepulangan jemaah haji hingga kemarin memperbanyak ibadah di Masjidil Haram yang berjarak kurang lebih 13 km dari hotel.
21: Dalam rangka menunggu pemulangan, jemaah haji memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Jarak hotel ke Masjidil Haram itu sekitar 13 km. Pemerintah Indonesia menyediakan bus solawat, jadi bus yang dikhususkan untuk memberangkatkan jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan Masjidil Haram menuju ke hotel.
6: Ia bersama jemaah lainnya berharap kepulangan jemaah kloter 1 berjalan lancar sampai tanah air. Dodi Istio melaporkan.
1: Kondisi jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Padang yang masih berada di Tanah Suci dilaporkan dalam keadaan sehat menjelang kepulangan ke Sumatera Barat. Saat ini jemaah menyelesaikan rangkaian tawaf ifadah. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Sampai saat ini jemaah kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Cuma barangkali ya biasalah yang namanya di Tanah Suci karena suhunya juga berbeda dengan kita. Batuk ya memang semuanya hampir menyeluruh ini.
11: Pembimbing ibadah haji kloter 11 Debarkasi Padang Asrizal kepada RRI di Padang kemarin mengatakan seluruh jemaah telah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna dengan lancar. Sebagian jemaah telah memilih nafar awal, sementara lainnya menyelesaikan nafar sani sebelum kembali ke hotel di Makkah. Asrizal menjelaskan, jemaah tengah menyelesaikan rangkaian tawaf ifadah. Bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus, pelaksanaan ibadah didampingi petugas serta dibantu menggunakan kursi roda apabila diperlukan. Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi jemaah selama berada di Tanah Suci adalah faktor kesehatan, terutama karena mayoritas jemaah berasal dari kelompok lanjut usia. Selain itu, suhu udara yang dapat mencapai 45 derajat Celcius juga menjadi tantangan tersendiri selama menjalankan ibadah.
4: Dan hari ini jemaah kita melaksanakan tawaf ifadah, terutama bagi mereka yang sehat bisa melaksanakannya secara mandiri. Ya bagi mereka yang risti, ya disabel, yang memang berkebutuhan khusus, itu perhatian dari petugas, juga ketua rombongan, ketua regu, untuk membantu secara bersama-sama melaksanakan tawaf ifadah.
11: Pembimbing ibadah kloter 11 Debarkasi Padang Asrizal menilai pelayanan yang diberikan selama musim haji tahun ini berjalan cukup baik. Berbagai kebutuhan jemaah mulai dari transportasi, akomodasi hingga konsumsi dapat terpenuhi. Ia menambahkan untuk menjaga kebugaran jemaah, petugas haji secara rutin memberikan edukasi agar jemaah mengurangi aktivitas di luar hotel dan melakukan olahraga ringan. Petugas juga terus mengingatkan jemaah untuk tetap mengkonsumsi makanan dan buah-buahan yang telah disediakan guna menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah. Melati Oktawina melaporkan.
19: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke

0: Krida Yogyakarta kemarin. Satu poin yang didulang tim Pandeka Minang belum mampu mendongkrak peluang klub Urang Awak untuk lolos ke babak 32 besar. Manajer PSP Padang Indra Yunadi kepada RRI di Yogyakarta kemarin mengatakan, kehilangan juru gedor utama Muhammad Kakasefa akibat cedera saat bersua Mataram Utama FC berdampak pada peluang gol di pertandingan kemarin. Menurutnya komposisi pemain yang ada dinilai mampu mempertahankan pola permainan namun belum mampu membuat peluang gol.
1: Ya, kita hari ini bermain dengan hasil imbang. Anak-anak bagus bermain, ada beberapa peluang ya. Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada kita. Harapannya tentu besok pertandingan terakhir di putaran pertama, PSP melawan Asiop. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan tanggal 5 besok.
0: Indra menambahkan, PSP Padang menatap laga hidup mati saat bersua Asiop FC Jakarta di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul pada 5 Juni mendatang. Ia optimistis Kakasefa dapat bermain kembali pada laga wajib menang tersebut dan memberikan 3 poin penting untuk membuka asa lolos ke babak 32 besar Liga 4 Nasional. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Peluru nyasar lukai dua orang di UNP. Kloter pertama Haji Debarkasi Padang tiba hari ini, proses kedatangan dipercepat tanpa antri imigrasi. Demikian warta berita daerah hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar selamat pagi. Untuk Anda yang sudah sibuk-sibuk ya di rumah, akan segera berangkat ke tempat aktivitas. Mudah-mudahan segala sesuatu terkait dengan kelengkapan tugas, pekerjaan, atau untuk adik-adik dan anak-anak yang mau sekolah ya, itu juga semuanya dibawa. Barangkali ada semacam tugas atau perlengkapan yang harus dibawa hari ini. Oke, selamat pagi yang berkendara ke sekolah, ke kantor, ataupun kemana saja. Tapi diantara kita, selain menggunakan kendaraan seperti mobil dan motor, pasti ada juga yang suka bersepeda ya pendengar. Oke, apa kabar untuk yang suka bersepeda? Ini hari ini merupakan peringatan Hari Sepeda Sedunia, pendengar ya. Jadi Hari Sepeda Sedunia atau World Bicycle Day. Peringatan tahunan yang ditetapkan PBB ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bersepeda sebagai sarana transportasi yang sehat, terjangkau, dan ramah lingkungan. Seperti diberitakan RRI.co.id, kalau tahun ini berbagai komunitas dan organisasi di sejumlah negara mengangkat tema bersepeda untuk masa depan yang lebih hijau. Jadi tema ini menekankan peran sepeda dalam mendukung pengurangan emisi karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Agak berdekat itu ya, tanggal 3 Juni diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Tapi selain itu, ternyata juga ada nih peringatan hari yang lain di tanggal 3 Juni, yaitu Hari Pasar Modal Indonesia. Jadi ini sebagai momentum untuk mengenang perjalanan dan perkembangan industri pasar modal nasional. Peringatan ini sekaligus menjadi ajang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya investasi dan peran pasar modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Pendengar, tanggal 3 Juni dipilih karena bertepatan dengan dibukanya kembali aktivitas pasar modal di Indonesia pada 3 Juni 1952 oleh pemerintah setelah sempat terhenti. Jadi peristiwa tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan pasar modal nasional yang kini menjadi salah satu pilar utama pembiayaan dunia usaha dan investasi masyarakat.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory.

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini

Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Persatuan Radio Republik Indonesia Padang, pendengar menemani suasana sibuk Anda pagi hari ini. Saya akan sampaikan sebuah informasi terkait dengan bunga yang mekar hanya pada malam hari. Nah, ternyata ada ya bunga yang hanya mekar pada malam hari. Pendengar, beberapa bunga ternyata hanya mekar pada malam hari dan menutup kembali saat pagi hari. Fenomena ini dapat ditemukan pada tanaman seperti bunga wijaya kusuma atau bunga bulan. Salah satu alasan bunga mekar pada malam hari adalah strategi penyerbukan. Tanaman tersebut biasanya diserbuki oleh serangga malam seperti ngengat. Nah, serangga malam lebih aktif setelah matahari terbenam. Oleh karena itu, bunga membuka kelopaknya pada waktu yang sama untuk meningkatkan peluang penyerbukan. Bunga malam sering memiliki warna putih atau pucat ya. Warna ini lebih mudah terlihat dalam kondisi cahaya rendah. Selain itu, pendengar, banyak bunga malam memiliki aroma yang sangat kuat. Aroma ini membantu menarik serangga penyerbuk dari jarak jauh. Beberapa bunga juga menghasilkan nektar dalam jumlah besar pada malam hari. Nektar ini menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk. Fenomena ini menunjukkan hubungan erat antara tumbuhan dan hewan penyerbuk. Keduanya berevolusi bersama untuk saling menguntungkan dalam proses reproduksi tanaman.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan sama-sama menambah informasi-informasi terbaru dalam Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.